0: Adelin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Ya sir, waktunya apa? Iya, waktunya kita buat sate lilit dong ya, karena jam 7 ya. Jadi waktunya buat aku kasih tahu 5 lagu yang bisa kamu vote pagi ini di sate lilit. Dan tugas kamu gampang sekali teman Pro 2 ya. Langsung aja bisa vote di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. PRO 2-nya pakai angka SMG. Atau kamu juga bisa WhatsApp di 081-565-10953. Atau juga bisa vote di live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Dari 5 lagu yang aku kasih, 3 lagu dengan vote terbanyak akan aku play nanti di jam 8. Jadi vote sekarang juga. Kita mulai. Dari yang pertama misalkan vote pagi ini ada Selina barengan sama Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Let's go ya, 5 lagu tadi bisa kamu vote. Aku ulangi lagi caranya di Instagramnya Pro2 @Pro2SMG, di live chatnya Pro2 Semarang, aplikasi RRI Digital, langsung vote aja di situ, atau di WhatsApp di 081-565-10953 ya. 3 lagu dengan vote terbanyak aku play nanti di jam 8. Jadi vote sekarang juga, gaspol, ojo tekan lali. Langsung vote sekarang, vote sekarang, vote.

0: Lapor, Komandan. Pasokan darah sudah habis. Bencana di desa sebelah memakan terlalu banyak korban.
1: Tidak ada waktu lagi. Kontak markas besar dan siapkan helikopter sekarang.
0: Terima kasih, Pak Komandan. Akhirnya semuanya bisa tertangani.
1: Setiap detik kehidupan adalah pertempuran. Namun bagi kami, perang tertinggi bukan sekedar melawan musuh, melainkan melawan ketidakmampuan untuk menyelamatkan sesama. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara 2026. Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju.

Pasca kematian harimau putih di Semarang Zoo, ini kalau dari Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ini sebenarnya mengatakan bahwa membuka opsi untuk bekerja sama dengan pihak ketiga untuk masalah perawatan satwa. Nah, ini ketika ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan bahwa ini sebenarnya alasannya sepertinya adalah soal kekurangan anggaran yang ada di sana. Nah, ini jadi penyebab utama kenapa proses perawatannya itu dilakukan efisiensi. Dan beliau juga sudah dihubungi oleh Gubernur Jawa Tengah supaya kebun binatang ini bisa kerjasama dengan pihak ketiga. Ini akan jadi opsi yang akan diambil supaya nantinya perawatan satwa bisa menjadi lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ini kan sekarang kalau dilihat sebenarnya kan pengelolaannya dari BUMD. Makanya emang pendapatan ini gak bisa memenuhi biaya operasional karena emang yang itulah yang terjadi sehingga akhirnya mereka harus melakukan efisiensi. Sedangkan pemberian modal tambahan ini gak bisa dipakai untuk biaya operasional, makanya ini harus dipenuhi dari pendapatannya. Dan mereka ini juga lagi cari tahu ya dari pemerintah Kota Semarang, kira-kira apakah ada kesalahan dalam program pertukaran satwa dengan kebun binatang di Medan, karena emang ini udah dilakuin sejak lama gitu istilahnya ya. Sebelumnya emang sempat namanya kemarinnya ada seekor harimau putih di Semarang Zoo namanya Anggun. Ini

mati diduga karena kesalahan prosedur anestesi. Karena ini bisa dibilang jadi salah satu satwa langka yang menjadi daya tarik utama dari Semarang Zoo. Karena emang ini kan bisa dibilang koleksi yang cukup langka dan ini juga punya nilai konservasi gitu istilahnya ya. Makanya emang ini jadi momen juga kayaknya untuk benar-benar dan juga memperbaiki kira-kira apa sih yang misalnya masih belum baik ya. Tapi mudah-mudahan apapun itu semoga ini kejadian yang terakhir gak berulang lagi di waktu yang akan datang ya, mudah-mudahan ya. Tentunya karena ini apalagi juga hewan yang langka, satwa yang langka, mudah-mudahan bisa benar-benar dijagain juga dari segi apapun itu.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Oh, ini kan spesialnya itu adalah teh dan jeruk. Nah, ini ada apa nih kok bisa jadi best seller nih di angkringannya?
2: Kalau menurut saya pribadi ya, Mbak, itu kan racikan khusus yang dibuat mama saya. Hmm. Jadi memang dari teh kepiur ada campuran dari berbagai teh, enggak hanya satu jenis saja. Jadi rasanya itu bisa kombinasi antara manis sepet pahit.
1: Nah, itu
2: jadi kayak teh Solo ya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi kerasa itu, dan itu enggak bikin batuk karena pakai gula pasir asli.
1: Gula pasir asli.
2: Jadi
1: pasti
2: diaduk sama pegawai saya.
1: Mm-hmm.
2: Dan memang bisa request yang manis atau yang
1: tawar
2: yang
1: mungkin ya.
2: Rengen ala sendengan ya.
1: Iya,
2: ya, atau tawar bisa. Dan kalau jeruknya itu juga sebetulnya saya sendiri yang beli jeruk ya di pasar. Okay. Jadi saya milihnya yang memang manis ya, yang empuk manis. Jadi yang dirasakan itu juga enak kalau diminum.
1: Oke. Okay. Nah, ini kalau misalnya udah racikan sendiri, jeruknya juga pilihan.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Jangan lupa buat vote lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi ini. Masih ada waktu sekitar round setengah jam kurang lebih ya. Langsung aja vote di Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital, atau juga bisa di WhatsApp di 081-565-10953. List lagunya bisa kamu cek di Instagramnya Pro2 di @pro2smg ya. Sekarang, ntar lagi soalnya ya. Dulu nih lo, dang ya. Nah, ini sebanyak 34 perjalanan kereta api keberangkatan awal dari wilayah KI Daup 4 Semarang ini mencatat tingkat ketepatan waktu nyaris 100% sepanjang semester pertama tahun ini ya. Ini bukti kalau misalnya ya bisa dibilang kereta api ini jadi layanan transportasi yang andal, aman, dan tepat waktu. Itu yang paling penting tuh sebenarnya ya. Dan ini kalau menurut manajer Mas KI Daup 4 Semarang, Lukman Arif, jadi ini adalah hasil disiplin operasional dan juga sinergi dari seluruh insan KAI untuk menjaga kelancaran perjalanan kereta api. Karena emang ya kalau ngomongin kereta api dijalanin ya, ini kan juga gak bisa langsung masinisnya jalankan sendiri gitu loh ya. Langsung masinisnya melaku dewe, mungkin toh. Kok deh, ono apa-apa deh, kan jadi repot gitu istilahnya. Makanya emang ini jadi bukti bahwa koordinasi dan disiplin operasional yang dilakuin ini berjalan dengan cukup baik. Dan ini bisa dibilang cukup nyaris sempurna di berbagai tujuan utama di Pulau Jawa, misalnya kayak ke Jakarta, ke Surabaya, dan lain sebagainya. Ini 34 perjalanan ini membukukan catatan yang sekitar hampir 100% gitu istilahnya ya. Kalau tingkat waktu keberangkatannya 99,45%, sedangkan ketepatan waktu kedatangan ini mencapai 95,83% untuk KA penumpang. Ini lumayan sih ya. Ya dengan kayak gini sebenarnya juga buat kita ya lebih on time juga ya. Jangan sampai ada kejadian keretanya udah on time, kamunya telat ya. Abis itu telat 1 menit, 2 menit ditinggal mbak keretanya, terus kue misoh-misoh. Nah itu, jangan sampai kayak gitu. Keretanya on time, kitanya juga harus on time ya. Jadi sama-sama enak gitu loh.
1: Hey teman Pro2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Teman Pro 2 pasti sering banget dong nemuin istilah ini kalau lagi tanda tangan suatu hal. Misalnya presensi atau surat-surat penting. Yup, istilah TTD pasti sering kamu temuin dalam keterangan yang merujuk pada bagian yang harus kamu tanda tangani. Tapi, kepikiran nggak sih artinya TTD itu apa? Apa itu tanda tangan di sini? Tanda tangan dong? Atau malah tanda tangan deh? Eits, salah semua. Jadi, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah TTD merujuk pada kata tertanda, yang artinya sudah dibubuhi tanda atau sudah ditandatangani. Jadi, istilah TTD bukan berarti aktivitasnya, tapi jadi bukti kalau suatu bagian atau dokumen sudah ditandatangani atau diberikan cap secara sah. Nah, sekarang udah jadi lebih tahu dong, kalau ada bagian di dokumen resmi atau sesuatu yang harus kamu tanda tangan, bagian yang bertuliskan TTD itu akan menunjukkan kalau kamu sudah secara sah menandatangani bagian tersebut.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebarang kepo. Kali ini kita bahas sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi sering banget kita lupa lakuin. Self-compassion ini adalah kemampuan buat bersikap lembut ke diri sendiri, terutama saat lagi gagal, capek atau down. Jadi bukan malah nyalain diri, tapi justru merangkul diri sendiri. Karena jujur aja, kita tuh sering banget ya jadi kritikus paling kejam buat diri sendiri. Kenapa sih aku kok gak bisa? Harusnya aku tuh lebih baik dari ini. Kok aku gini banget ya? Padahal ya, kalau teman kita lagi di posisi itu, kita pasti bakal lebih pengertian. Nah, self-compassion ngajarin kita buat memperlakukan diri sendiri seperti kita memperlakukan orang yang kita sayang. Bukan berarti jadi lemah atau santai terus ya, tapi tetap sadar kalau kita salah, tapi tanpa menghukum diri berlebihan. Dan tipsnya, coba deh ubah cara ngomong ke diri sendiri saat lagi gagal. Tanya, kalau ini temanku, aku bakal ngomong apa ke dia? Latih juga untuk menerima bahwa gak harus selalu sempurna. Semua orang punya prosesnya masing-masing. Dan yang gak kalah penting, kasih jeda buat diri sendiri. Istirahat bukan berarti menyerah. Karena saat kamu bisa berbaik hati ke diri sendiri, kamu jadi lebih kuat, lebih tahan banting, dan lebih damai. Gimana? Udah mulai lebih lembut ke diri sendiri? Yuk pelan-pelan deh, pelan ya. Latih self-compassion dan jadi rumah yang aman buat diri kamu sendiri.
0: Udah dulu ya, bye-bye.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lelet. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes, karena udah jam 8 tepat ya. Waktunya buat aku kasih tahu 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 yang udah ngevote di pagi ini. Banyak banget yang ngevote, matur nuwun. Banyak banget ya. Matur nuwun. Suwun. Yang banyak yang vote, semoga rezekinya dilancarkan. Amin. Aduh, semoga aku juga. Amin. Apaan sih, Riz? Gak jelas. Ya udahlah, biarin deh. Langsung aja. 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 di pagi ini yang udah aku kick out dari playlistnya Pro 2. Kita mulai dari posisi ketiga. Ada siapa? Hayo. Ah, di posisi ketiga ada Tulus dengan Teh Hijau.

dari Selina barengan sama Andi Rianto dengan Sumpah Mati ya. Winner of Indonesian Idol musim paling baru dari Semarang nih. Let's go banget ya. Berada tiga yang paling banyak di vote ada Selina barengan sama Andi Rianto, ada Taylor Swift, ada Tulus. Semuanya aku kasih buat kamu di jam 8 ini. Keep on stay tune karena aku masih lanjut nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kameranya sih bikin aku salto aja tetes ya.
1: Lihat deh, seri terbaru udah keluar. Kameranya bisa nge-zoom sampai ke bulan. Udah gitu layarnya ultra smooth. Aduh, harus check out sih.
2: Buset, Ren. Bukannya HP kamu masih setahun ya umurnya ya? Masih mulus gitu loh.
1: Ya tapi kan ketinggalan zaman. Masa iya kalau lagi nongkrong handphonenya keluaran lama? Nggak keren dong. Tapi ya gitu, kalau beli ntar saldo tabungannya langsung kritis.
2: Nih, dengerin ya Sultan Gadungan. Gengsi nggak bakal bayarin uang kosan kamu bulan depan. Nggak bisa bayar uang UKT kamu saben semester. HP baru emang keren, tapi kalau cuman buat gaya-gayaan padahal dompet lagi megap-megap, itu namanya nyiksa diri.
1: Iya juga sih.
2: Update diri itu perlu, tapi update gadget terus-terusan tanpa budget itu semua.

Karena ini mulai masuk ke puncak musim kemarau di tahun ini, tentunya ancamannya macam-macam ya, bukan cuma soal kekeringan doang, tapi juga soal kebakaran, kualitas udara yang buruk, sampai resiko penyakit di tengah masyarakat yang berpotensi muncul. Karena itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ini menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan, karena emang keselamatan warga, perlindungan lingkungan itu jadi prioritas utama bersama gitu. Jadi emang harus benar-benar dijagain supaya ya nggak ada kejadian-kejadian yang mengancam bisa dibilang ya keselamatan dan juga perlindungan terhadap lingkungan ya. Salah satunya adalah untuk dari Dinas Pemadam Kebakaran ini udah menerbitkan surat imbauan untuk seluruh kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan pencegahan terutama dari ancaman kebakaran ya. Apalagi patroli juga diintensifin di lahan-lahan kosong yang berpotensi kebakar, terutama di jam-jam yang matahari itu benar-benar yang di atas banget ya, kayak jam 10 sampai jam 1. Ini kan jam puncak panas ya. Jam-jam segitu kan jam-jam yang gerah-gerahnya Semarang ya, benar-benar mataharinya personal. Nah, itu. Ya itu yang dijagain baik-baik supaya ini enggak ada potensi kebakaran. Selain itu juga inspeksi alat proteksi kebakaran dilakuin di sekitar 1.500 gedung dan tentunya juga untuk rekomendasi proteksi kebakaran juga jadi persyaratan untuk pengajuan persetujuan bangunan gedung ya. Dan antisipasinya juga salah satunya adalah masyarakat tidak membakar sampah ataupun membuang puntung rokok sembarangan. Ini jujur ya, di dekat rumahku tuh ada yang bakar sampah setiap sore gitu ya. Tiap sore bakar sampah, asapnya masuk ke rumah. Nah ini kan kalau misalnya dengan kondisi kayak gini kan juga agak rawan. Makanya emang ya buat masyarakat, ya buat kamu nih teman pro 2 ya. Kalau bisa bu ya jangan bakar-bakar sampah sembarangan ya. Supaya ya udaranya juga oke, masyarakat pun juga aman. Nah, salah satu juga yang diwaspadai juga adalah TPA Jati Barang yang juga berpotensi untuk kebakaran. Makanya emang juga ada pengendalian gas metan dilakuin supaya ya tadi ya kondisi di sana juga nggak ikutan kebakaran kayak beberapa waktu yang lalu sempat kejadian kan tuh ya. Makanya harapannya ini bisa berpotensi untuk mengurangi resiko kebakaran yang ada.

0: salah satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Misalnya kayak tadi ya, Dinas Pemadam Kebakaran, terus juga TPA Jati Barang ini siaga menghadapi potensi kebakaran ya di puncak musim kemarau. Yang jadi persoalan juga di Semarang itu adalah soal kekeringan ya. Bahkan ini ya nih Tom Pro 2 ya, kalau dari datanya atau dari pemetaannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Semarang, ada 4 kecamatan utama yang dipetakan sebagai wilayah paling rawan kekeringan. Itu kayak di Tembalang, itu di Rawasari sama Mangunharjo. Terus juga di Banyumanik itu di Jabungan, terus di Gunung Pati itu di Cepoko, terus juga di Ngalian itu di Wonosari. Ditambah kecamatan Genuk yang masuk dalam pantauan khusus. Nah, ini salah satu yang coba dilakukan adalah untuk menjaga pasokan air bersih ke daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekeringan. Nah, ini kalau menurut Wali Kota Semarang, Agus Sinambi Lujeng, jadi mayoritas wilayah ini ada di area perbukitan yang emang minim sumber mata air dan juga belum sepenuhnya terjangkau jaringan PDAM. Nah, ini dari Pemkot Semarang melalui BPBD, mereka ini sudah menyiapkan sekitar 900 ribu liter air bersih. Ini adalah cadangan logistik yang diproyeksikan aman sampai akhir tahun. Nah, supaya ini terukur juga ya, ini disiagakan armada truk tangki berkapasitas 5.000 liter untuk penyaluran air secara berkala. Dan sampai saat ini, itu ada sekitar 48.000 liter air bersih atau 8 truk tangki yang udah didistribusikan ke sejumlah lokasi. Nah, sementara itu juga, untuk sektor pertanian dan irigasi, ini pastiin kalau jajaran dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, tentunya juga berusaha untuk menjaga ketersediaan pasokan air di lapangan, terutama untuk irigasi ya. Karena emang kalau di musim kemarau ini masih cukup aman sebenarnya. Tapi memang salah satunya dilakuin dari DPU adalah untuk menjamin pasokannya ini dengan menjaga bendung dan saluran irigasi dari kebocoran, sampah, dan juga endapan tanah, sehingga alirannya ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, yang namanya dengan kondisi kayak gini ya, kemarau ini emang harus waspada, karena itu tadi ya, yang tadi sempat aku bahas tadi itu kebakaran, kekeringan ya, terus juga segala macam pokoknya ya. Yang jelas kita jaga lingkungan, jaga diri kita supaya tetap aman dan sehat di kondisi seperti sekarang ini.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

tanggal 29 Juli, langit Nusantara bergemuruh membawa kita pada sebuah memori perjuangan yang luar biasa. Hari ini kita memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Momen bersejarah ini mengakar pada heroisme tahun 1947. Saat para kadet penerbang muda Indonesia berani melakukan operasi udara pertama melawan penjajah, sekaligus mengenang gugurnya para pelopor dirgantara bangsa. Semangat pengorbanan itulah yang kini terus mengalir. TNI Angkatan Udara tidak hanya tangguh menjaga kedaulatan wilayah udara kita, tetapi selalu hadir di garda terdepan dalam misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana di seluruh pelosok negeri. Mari kita selipkan rasa bangga dan apresiasi tertinggi kepada para penjaga langit Nusantara yang terus mengabdi dengan jiwa kesatria. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara 29 Juli 2026. Kepakan sayapmu, hancurkan tantangan demi kejayaan kedaulatan Indonesia. Swabuana Paksa.

Semalam tim nasional Indonesia berhasil membantai Kamboja dengan skor 5-1 di pertandingan pertama grup A Piala AFF 2026. Ini pertandingan pertamanya Indonesia. Hat-tricknya Mitchell Becker, wah gokil itu asli. Aku dulu langsung, wah sangar caigi ya. Masih 19 tahun baru di baru jadi WNI soalnya ya. Sangar mencaigi ya, wis gede dur gitu ya. Ya yang paling aku notice tuh yang dia dapat sundulannya dari tendangan bebasnya Tom Hay itu api jos gitu ya. Tapi gini, salah satu yang unik juga adalah pelatihnya timnas Indonesia John Hartman. Jadi selama setengah babak pertama, dia ini ternyata nggak ada di pinggir lapangan, ya. Mungkin kemarin agak bingung loh, kok ini yang di pinggir lapangan kok nggak ada si ini, John Hartman, kok nggak ada gitu. Apa kena sanksi kah atau gimana? Apa masuk angin mungkin ya, malam terus main di atas dulu. Nah, ternyata dia tuh di atas gitu, nonton di tribun. Nah, ternyata di menit ke-30 dia turun lagi untuk ngedampingin sampai pertandingan selesai. Ditanyain, coach ngapain kok begitu-begitu segala? Nah, sebenarnya kalau katanya coach John adalah dia pengen ngebangun kepercayaan buat para pemain karena emang sepanjang ini mereka udah ngelakuin banyak banget pekerjaan dan dia pengen ngebangun kepemimpinan dalam tim gitu istilahnya ya. Karena kalau katanya beliau nih ya, katanya coach itu ada 6 pemain yang bisa memimpin gitu. Dan ternyata ketika mereka nggak ada ya, sorry, ketika coach John Hartman ini nggak ada di pinggir lapangan, ternyata tetap jalan skemanya gitu. Dan akhirnya berhasil menang dengan skor 5-1 ya. Jadi ya, 3 gol tanpa pelatih di pinggir lapangan, dia ambil bercanda kayak gitu ya. Tapi yang jelas ini jadi model yang bagus karena start yang oke banget buat timnas Indonesia di Piala AFF. Selanjutnya akan lawan Timor Leste ya kalau nggak salah ya di pertandingan berikutnya. Mudah-mudahan bisa ngasih penampilan yang terbaik juga. Dan tentunya udah 6 kali masuk semifinal, udah 6 kali masuk final nggak pernah juara. Mudah-mudahan pecah telurnya tahun ini kali ya. Amin.

0: dan India untuk juara minggu ini di International Chart 20. Congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman perdua, pernah nggak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu tuh tahu kalau kamu bukannya nggak mau terima tapi nggak bisa egois dan nggak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me.
1: This week's

Masih di Semarang Selamat Pagi Teman Pro 2. Di jam 9 ini udah makin naik aja mataharinya. Semoga udah sampai ke tempat tujuan kamu. Semoga udah sarapan. Semoga udah apa lagi ya. Udah siap untuk menjalani hari ini ya. Di jam 9 tuh harusnya udah more than ready sih ya. Wes, siap gak siap wes dilakoni bae lah gitu loh intinya ya. Tapi gini, kalau kita ngomongin perkembangan teknologi sekarang itu ya kan cepet banget tuh ya. Kan banyak banget hal-hal yang berubah di sekitar kita, termasuk juga sekarang dengan adanya AI ya. Aku belakangan lagi resah sama apa namanya. Jadi tuh kemarin lagi nemuin di ini ya, di threads gitu ataupun juga di TikTok juga, di Instagram pun nemu ya. Jadi konten-konten yang nunjukin kalau spanduk makanan itu pakai AI ya, dan makanan itu bukannya jadi enak tapi jadi ngeri. Bayangin aja ada yang aku lupa persisnya itu makanan apa, tapi itu kayak itu harusnya kayak keju tabur gitu ya. Tapi itu jadi kayak runcing-runcing gitu, kayak tajam-tajam. Orang kan jadi mikir, nih makan ginian, opora nusa-nusa opie gitu. itu ada tuh yang kayak gitu ya. Tapi jujur aja, mungkin kamu juga pakai AI untuk banyak hal ya, dan mudah-mudahan dipakainya untuk hal yang positif, ya itu harus ya. Kalau aku sendiri ya, sekarang pakai AI itu gara-gara dua hal. Yang pertama, karena aku nge-game, terus aku main game bola, dan gamenya tuh kayaknya nggak semua orang main gitu istilahnya. Jadi aku kadang kalau mau nanya, ini tuku sing iki apa sing iki ya, po taktiknya piye ya, nah itu tuh ngomongnya my eye, itu kayak gitu tuh. Atau enggak, karena aku lagi ikutin satu series ya, di luar, dan itu tayang di OTT, terus karena agak bingung, ini gimana maksudnya, tuh nanya ke AI gitu, bro ini gimana sih maksudnya, dijelasin tuh ya, itu cara pakainya yang bertanggung jawab ya, cara pakai yang benar, dan ini gak bisa dihindari sih, karena yang kayak begitu-begitu, itu ya juga jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya, perkembangan teknologi tuh emang, ya gak bisa dihindarin lah ya.

0: Sin, cepetan toh. Wis me mulai kuliah e. Kok diseneni Prof Bayu? Piye, Cel?
1: Ih, bentar lah, santai aja. Lo buru-buru amat sih. Cil.
0: Ini tanggung jawab jenenge, biar enggak telat. Se. Lah ngomongmu kok campur-campur gitu ya? Kayak bukan orang sini aja loh.
1: Ini tuh namanya biar gaul. Gue sih anak muda, makanya pakai bahasa zaman now.
0: Ya ngerti sih ngerti, tapi mbok ya inget kamu loh wong Semarang. Kalau kata pepatah, wong Jawa ojo ilang Jawone. Itu identitas kita loh.
1: Ya bener sih, tapi kan kalau pakai bahasa Indonesia lebih keren.
0: Ya enggak salah pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah yo ojo dilaleke. Kan yo jati diri kita toh.
1: Yo wes yo wes, yuk ke kelas yuk. Telat ki dhewe, engko udah diseneni piye?
0: Langsung tenan dinggoi bahasa Jawane isi elek jebule. Bagus.

aku bilang adalah AI itu kan bisa ngebantu kehidupannya kita nih ya sebagai manusia gitu ya. Pokoknya apa-apa ini gampang nih ono AI. Cuma masalahnya itu gini ya. Ternyata ini juga menjadi pisau bermata dua ya. Kalau hal-hal yang berbau expertise nih misalnya, atau yang sering ahli-ahli gitulah istilahnya, kayak dokter ya. Kemarin tuh sempat ngakak gara-gara dia bilang, kenapa nggak pakai AI aja kalau ini dokter? Jangan begitu dong ya, susah juga ya. Karena ada banyak hal yang nggak bisa digantikan sama manusia. Termasuk juga, salah satu yang juga lagi muncul belakangan ini adalah soal Ustadz AI ya. Ustadz bener-bener AI loh, iso ya. Jadi sebenarnya sama aja kayak kita tuh nanyain apa gitu terus dijawab sama AI gitu ya. Tapi memang kalau AI kan secara prinsip ya, emang dia ya responnya cepat ya, bisa diakses di mana aja. Terus dia 24 jam ya. Jadi jam 12 malam kamu butuh nanya ya bisa gitu. Cuma kan kalau namanya pemuka agama nih ya, baik itu ustadz, pendeta ataupun siapapun itu sebenarnya ya, ini kan mereka punya keilmuan tersendiri ya. Mereka punya keilmuannya, mereka paham konteksnya ya. Dan ini juga lahir dari apa yang mereka sampaikan juga muncul kan dari ilmunya mereka gitu ya. Sedangkan di satu sisi kalau AI dia kan menghimpun ya dari internet dan segala macam gitu ya. Ini kan jadi satu hal yang kayak mana ya ke situ ya. Tapi ini sebenarnya gimana kalau kita lihat dan gimana sih kalau kita ngomongin juga soal dakwah di dunia digital ya. Karena emang bisa dibilang dengan adanya media sosial sekarang ya, dengan adanya AI juga, ini tentunya kan kalau kita ngomongin soal menyebarkan ajaran agama dan segala macam, ini kan jadi lebih mudah juga. Tapi apakah semudah itu atau gimana? Atau ada do's and don'ts-nya sebenarnya ya? Abis ini aku bakal ngobrol sama seorang, sama siapa? Abis ini pokoknya keep on stay tune di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Gunung Pati itu juga punya banyak potensinya. Betul gitu banget. Kan. Tapi kenapa Gunung Pati dalam tanda kutip layak nih disebut sebagai salah satu hidden gem menurut kalian?
2: Kalau menurut saya pribadi ya kak, karena dia itu masih kurang dieksplor gitu ya. Karena kalau kita dengar-dengar orang, kalau misalnya kita wisata di Semarang, seperti yang udah kakak sebutin tadi, itu jawabannya Kota Lama, Sampokong. Mereka lupa kalau Gunung Pati itu masih bagian dari Kota Semarang. Gunung Pati juga menyimpan banyak-banyak destinasi wisata yang gak kalah oke. Yang untuk teman-teman yang udah capek sama Kota Semarang gitu ya, bisa lari sebentar ke Gunung Pati karena lebih nature kayak gitu kak.
1: Oke, lebih nature. Mungkin karena namanya gunung kali ya. Betul. Lebih kayak back to nature, ke alam gitu. Karena memang kawasannya ada di Semarang atas gitu. Semarang kan atas, konturnya beda dengan Semarang bawah kayak Lawang Sewu, Kota Lama gitu kan. Katanya kalau di Semarang bawah mataharinya ada tiga gitu.
2: Satu orang satu kak.
1: Satu orang satu gitu kan. Tapi kalau ke atas hawanya udah adem, sejuk. Apa yang membedakan Gunung Pati dengan menurut kalian ya dengan wisata yang lain di Kota Semarang?
3: Oke, mungkin tadi Kak Vetra udah nyebutin ya, kalau misalnya di Semarang bawah itu kan hawanya tuh kayak hawa perkotaan gitu ya Kak ya. Pusat aktivitas, perkantoran juga banyak di Semarang bawah. Dan kalau misalnya kita lihat ke daerah Gunung Pati, nah Gunung Pati ini sebenarnya adalah salah satu kecamatan terbesar Kak di Kota Semarang. Yang itu tuh menyimpan banyak banget budaya. Dan ketika kita udah sampai di Gunung Pati itu tuh rasanya tuh lebih adem gitu loh Kak. Itu yang paling membedakan. Dan juga tadi Kak Vetra juga ada nyebutin bahwa di sana itu tuh kultur tanahnya kan berbeda, sehingga potensinya juga beda Kak. Nah di Gunung Pati itu banyak banget sekarang dimanfaatkan UMKM-UMKM. Terus juga UMKM-nya itu banyak yang memanfaatkan lahan untuk buah-buahan, tanaman hijau.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

0: Lanjut lagi di Semada, selamat pagi teman Pro 2. Dan kita ngobrolin soal fenomena Ustadz AI dan dakwah di dunia digital. Karena emang ini jadi satu hal yang kayaknya apa-apa AI jatuhnya ya nanyain agama juga ke AI gitu ya. Dan agama manapun itu pun juga nanyanya ke AI. Kira-kira gimana kalau dari sudut pandang teman Pro 2 yang satu ini? Langsung aja aku present yang akan ngobrol sama aku di pagi hari ini. Ada Raihan Fakhri Kurniawan, dia ini adalah mahasiswa psikologi dari Universitas Negeri Semarang. Selamat pagi Raihan.
1: Halo, selamat pagi Mas Fahri.
0: Hai, gimana kabarnya hari ini Rehan?
1: Alhamdulillah, baik Mas Fahri. Oh,
0: iya. Ini udah masuk apa? Masih libur sih? Sehat.
1: Ini masih libur sih Mas.
0: Oh, enak ya kalian ya? Enak ya kalian masih libur ya. Tapi kita bukan mau ngomongin soal ya libur atau gimana, tapi kita mau ngobrolin soal ini satu fenomena yang sebenarnya kalau aku bilang cukup unik. Karena sekarang kan apa-apa AI ya, apa-apa AI gitu jatuhnya. Dan akhirnya sekarang pun juga orang nanyain soal agama, nanyain soal belajar itu ke AI. Termasuk juga ada namanya Ustadz AI juga gitu. Ini kalau dari sudut pandang kamu nih Rehan, ini kayak gimana sih?
2: Dari sudut pandang aku ya, sebagai mahasiswa yang mana penggunaan AI itu juga sering, ya menurutku tuh sebetulnya hal yang wajar menanyakan sesuatu ke AI, dan mungkin terhadap menanyakan persoalan agama ke AI juga wajar, karena kan kita menemukannya itu sebagai opsi paling mudah ya. Buka HP, pencet, ketik, dar, keluar jawabannya. Tapi harus ada batasan dan garis-garis yang menentukan bagaimana kita menggunakan AI tersebut.
0: Oke, ini harus ada batasan atau garis-garis yang muncul ya kalau misalnya kita ngomongin ini tadi putus nih soalnya nih ya. Oke, Ryan, berarti kan sebenarnya tadi kalau kamu bilang harus ada garis-garisnya, harus ada batas-batasnya. Ini yang kamu maksud kayak gimana sih?
2: Maksud aku garis dan batas itu adalah kita tuh menggunakan AI untuk menanyakan sesuatu. Terkhusus dalam menanyakan urusan agama itu harus ada jelas nih. Sebagai apa? Gak bisa dong kita ingin menentukan suatu hukum yang mana kita tidak tahu, terus kemudian kita tanya AI, apa hukumnya seperti ini? Karena AI ini kan hanya menangkum informasi apa yang pernah dipublish di internet. Bisa jadi ada informasi-informasi yang masih tertulis di manuskrip, pada kitab-kitab karangan para ulama, dan pada buku-buku kontemporer lainnya. Nah, kita ini perlu nyari nih batasannya apa. Kita apakah hanya sekedar menanya sumber referensi untuk belajar, atau garis besar suatu hukum itu sendiri, baik dari syariat maupun fikih gitu ya.
0: Ah, jadi emang harus dilihat dulu sebenarnya nyarinya ini untuk tujuan apa gitu ya Rehan ya?
2: Betul, kita harus mencari tahu ini tujuannya kita bertanya ini tuh untuk apa. Kita tidak bisa asal langsung kemudian bertanya ke AI dan meminta jawaban dan menerima langsung mentah-mentah. Apa hukumnya seperti ini? Apa hukumnya kalau saya pergi dari Semarang ke Salatiga terus tidak bisa sholat zuhur di jalan? Nah, itu kan jawaban AI, ya itu hanyalah gamblang apa yang mereka temukan. Sama seperti kurang lebih kita mencari di Google. Kita ketemu artikel, kita ketemu blog, kita ketemu website yang menjelaskan. Tapi kita perlu tahu nih, asalnya dari mana.
0: Oke, benar sih, benar-benar. Tapi kalau sebagai anak muda nih, ngeliatin, kan ini juga bisa dibilang teknologi lebih dekatnya sama anak muda. Dan tentunya juga, nanyanya kalau tadi katanya Rehan, lebih gampang kalau misalnya ya pakai AI sebenarnya. Nah, apa yang menurut kamu ngelihatnya anak muda kenapa pada akhirnya lebih milih nanyain soal agama ke AI gitu? Atau mungkin ke ustadz yang AI gitu? Ini sebenarnya kalau kamu lihat apa yang jadi alasannya nih? Daripada sama guru ataupun mungkin ke kajian gitu mungkin?
2: Mungkin kalau aku, dari pertama yang aku lihat adalah bagaimana AI ini menjadi kehidupan kita. Bukan lagi menjadi part of our life, but becoming our lives gitu. Nah, kalau mungkin kita di zaman dulu kenalnya dengan Google ya, yes, dengan istilah tanya Mbak Google pada beberapa tahun belakangan. Nah, di tahun-tahun yang terbaru ini kita kan nemu pernyataan bahwa tanya ke AI, tanya ke ChatGPT, Gemini atau sebagainya. Karena ya memang lebih gampang. Kalau mungkin menggunakan Google, menggunakan mesin penelusuran lainnya, kita kan perlu mencari supaya dapat data banyak, kita perlu manual ya. Kan AI itu tidak. Dari sudut pandang kedua, dari kenapa sih tidak nanyakan langsung ke ustadz, tidak nanyakan ke mubalik. Mungkin ada gap, ada jarak. Entah itu jarak fisik, entah itu mungkin jarak keterikatan. Karena kan ada yang mungkin merasa aku bingung ini mau nyari ustadz di mana, aku tidak punya kenalan ustadz, nah aku tanya AI aja lah yang sekiranya gampang. Nah, karena mungkin juga mereka merasa bahwa takutnya ya, takutnya oh nanti kalau aku nanya seperti ini takut dihakimi sama ustadznya, atau mungkin takut sulit bertemu ustadznya dan lain sebagainya.
0: Ah, karena itu ya mungkin secara jaraknya lebih gampang, dan juga ya kadang ya ini sebenarnya kayak orang pada umumnya ya, kita nanya apa takutnya dijudge atau gimana gitu kali ya Rehan ya.
2: Betul. Nah, apalagi mungkin ketika permasalahannya agak sedikit sensitif atau mungkin yang menyangkut personalnya dia, dia merasa bingung, dia merasa curhat ke ustadz mungkin untuk persoalannya itu sulit ya, apalagi dia merasa belum punya kenalan ustadz, atau mungkin dia merasa ustadz yang dia percaya itu sulit dijangkau. Misal mungkin kita banyak dengar nama Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Felix Siau, ada Ustadz Khalid Basalamah. Nah, mungkin mereka merasa bahwa wah kalau saya datang ke kajian mungkin saya hanya dapat umum, tapi kan ketika saya punya pertanyaan terkhusus belum tentu saya punya kesempatan untuk bertanya langsung di kajian, dan belum tentu setiap hari ready gitu kan mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang awam ini.
0: Ah, karena ya emang aksesnya juga kalau misalnya nanya personal mungkin lebih gampang juga. Nah, sebenarnya kalau dari sudut pandang kamu nih, AI itu bisa nggak sih dipakai untuk kita ngebantu proses buat kita, terutama nih mungkin buat anak muda yang pengen belajar agama. Kalau bisa, ini seberapa jauhnya sih mungkin bisa yang bisa dilakuin nih?
2: Balik lagi ke awal, bisa, tapi dengan catatan dan garis batas. Kalau misal saya ingin memperdalam soal tauhid, tauhid itu kan adalah akar keimanan kita. Nah, jangan sampai saya belajar tauhid itu lewat kemudian hanya AI aja nanya ChatGPT tauhid itu apa enggak. Kita cari di ChatGPT kira-kira buku apa yang bisa kita jadikan referensi. Kemudian kita mungkin bisa bertanya, mencari kenalan yang punya ustadz, bukan kenalan ustadz juga ya, tapi mungkin kita punya kenalan yang kenalannya itu punya, oh ini aku ada rekomendasi ustadz yang bisa kamu tanya-tanya, insya Allah beliau open, insya Allah ini teman guru saya open untuk ditanya-tanyain. Nah, karena kan ilmu-ilmu tersebut butuh pemandu, bagaimana kita harus belajar, bagaimana memahami tulisan-tulisan ulama-ulama terdahulu. Nah, jadi ya AI hanya sebatas mungkin memberi masukan buku apa dan memberi garis besar ketika saya ingin mempelajari, itu saya mau mempelajari apa sih, kerangkanya seperti apa.
0: Nah, mempermudah untuk cari kira-kira apa yang mau dipelajarin itu bisa dari situ gitu ya.
2: Betul.
0: Oke, nah ini kan kalau kemarin aku juga sempat baca-baca nih, bahkan kalau menurut wakil ketua umumnya MUI, K.H.J. M. Kolek Nafis bilangnya adalah, ya kalau AI ini bisa jadi referensi awal, bener ya tadi yang kayak kamu bilang, tapi nggak bisa ngegantiin perannya guru, karena kan kalau ustadz kan pasti punya sanad keilmuan, pemuka agama kan pasti punya ilmunya yang mereka pelajari juga. Sepakat gak dengan hal itu?
2: Betul mas, saya sepakat. Karena dalam tholabul ilmi, peran mudaris, peran guru itu adalah sebagaimana mereka menyampaikan ilmu. Nah, belajar itu adalah bagaimana kita minta, kita punya pekewuhnya ke guru, kita menghormati mereka, kita menjalankan amalan-amalan mereka. Itu menurut saya, dan dari apa yang saya pelajari juga selama waktu dulu di pondok pesantren, ya seperti itu mas. Bagaimana hubungan kita dengan guru itu adalah cara kita untuk menggali ilmu yang lebih banyak lagi. Jadi AI ya hanya bisa digunakan sebagai alat bantu. Ibaratnya mungkin kalau kita mau menulis sebuah buku, AI itu akan menulis daftar isinya. Nah, isi tadi akan kita tanyakan ke guru kita lewat cara belajar itu tadi.
0: Ah, jadi dari cara belajar itu tadi yang kita startnya dari AI dulu, kerangkanya seperti apa, baru lebih dalamnya kita tanyain ke guru kita gitu istilahnya ya.
2: Betul mas.
0: Oke oke oke. Rehan jangan ditutup dulu, kita lanjut lagi abis ini ya, kita break sebentar ya.
2: Oke.
0: Oke. Sobat Amprodo, kita masih lanjut lagi ngobrol banget sama Rehan di pagi ini di Spade. Pokoknya keep on station terus, jangan kemana-mana.

0: Waspada, selamat pagi tahun Pro 2. Dan kita masih ngobrolin soal fenomena Ustadz AI dan dakwah di dunia digital barengan sama Raihan Fakhri Kurniawan, mahasiswa psikologinya UNES, yang juga kebetulan Raihan ini adalah mantan santri juga ya. Nyantri di mana Han dulu?
1: Alhamdulillah aku dulu pernah nyantri di Pondok Modern Darussalam Gontor, Mas.
0: Wah, gokil nih. Anak Gontor ternyata tahun Pro 2. Kita lanjutin lagi. Karena kan kalau sekarang ini kan pasti kita tuh sebenarnya nggak cuma melulu soal belajar agama aja ya, tapi ketika kita ngomongin soal AI, itu kan pasti ada kondisi di mana kita, tadi yang sempat dibilang, kita manfaatin untuk belajar, untuk nyari kerangkanya, tapi ada juga orang-orang yang akhirnya malah jadi ketergantungan. Nah, konteksnya kalau dalam belajar agama, sebenarnya ngebedain antara kita manfaatin buat belajar, ataupun juga buat, atau kita yang mungkin terlalu bergantung sama AI, kalau ada sedikit-sedikit kita langsung nanya AI. Ini kalau menurut kamu, gimana sih?
1: Kalau menurut bagaimana membedakannya, ketika kita udah bergantung ya Mas, kita tuh bakal fokusnya ke situ terus, apa-apa AI, dan kita menganggap AI itu adalah sumber. Jadi kalau ditanya misal aku, kayak gini gak boleh tahu, kemarin aku nanya AI, nah itu udah kelihatan itu berarti kita sudah bersumber, menggunakan AI sebagai bersumber. Tapi kalau kemudian kita menggunakan AI itu sebagai alat, kita akan melihat, AI kemarin, AI menganjurkan aku untuk belajar melalui Bulughul Maram, untuk mengetahui hadis-hadis misalkan. Untuk baca buku Bidayatul Mujtahid. Untuk mempelajari buku karya Imam Syafi'i, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tahu kemudian referensi buku-buku tersebut, atau kita mendapat referensi pandangan, misal ada hadis ini nih, nah ini tuh diutarakan oleh imam ini nih, nah diriwayatkan oleh imam ini nih, ini sahih. Nah, kemudian kita tahu ini dapat dari mana kita. Oh, ini aku kemarin nanya AI. Terus aku cross check. Nah, itu tidak bergantung. Nah, poin pentingnya itu adalah cross check tadi. Karena AI kan bisa salah nih. Nah, apakah kita mau cross check apa enggak? Nah, itu tadi. Karena pada dasarnya AI sama Google dan mesin-mesin pencari lainnya itu tuh ya sama. Mereka masih bisa berbuat salah. Makanya lebih baiknya dan seharusnya ketika kita dapat informasi dari AI itu adalah cross check pribadi, jangan cuma percaya, ini diambil dari buku ini, penelitian ini. Jangan, kita harus yang ngecek sendiri. Kalau perlu, kita ke perpustakaan, kita buka, kita cari itu kitabnya, kita baca, ada nggak seperti ini. Atau mungkin ya, paling aman ya nanya aja ke teman kita, atau mungkin ustadz kenalan kita yang mengerti gitu. Ini apakah benar seperti ini ustadz hukumnya? Kaidah hadisnya apakah benar seperti ini atau tidak gitu.
0: Oke, jadi artinya proses tabayunnya harus tetap ada dulu ya Raihan ya?
1: Betul, proses tabayun itu adalah poin paling penting sih, apalagi ketika di zaman yang serba mudah seperti ini. Jangan sampai kita itu gampang percaya pada sesuatu. Bukan hanya AI aja sih kalau menurutku Mas. Kan sekarang media sosial juga cepat ya, entah itu dari TikTok atau Instagram. Nah, kita harus ngerti nih konteksnya apa, kita harus tabayun nih, ini dapatnya dari mana sih seperti ini. Nah, itu ketika hadis tersebut diturunkan, ditujukan pada siapa, ditujukan pada siapa, kemudian ayat ini asbabun nuzulnya apa. Nah, kita harus tahu sampai seperti itu. Itu kan tidak bisa hanya dengan sekali lihat ya, itu tentunya melalui proses critical thinking juga, kita mempertanyakan dan kita mencari informasi lebih dari satu sumber.
0: Nah, makanya kalau ngecek tuh langsung, ketika dapat informasi, apalagi nanya AI, langsung dicek dulu, bener apa enggak, cross-check dulu, tabayun dulu, jangan langsung, ini katanya AI kayak begini, gak begitu juga caranya dong ya. Tapi gini, kalau kita ngomongin konteksnya adalah moderasi beragama juga nih, kenapa resikonya ketika seseorang akhirnya lebih banyak bergantung sama AI, apalagi kalau kita ngomongin soal belajar agama, karena pasti kalau anak muda kan kalau soal agama kan banyak banget yang ditanyain kan ya, gak nanya ke guru, gak nanya ke pemuka agama yang benar, gak nanya ke ustadz. Ini resikonya apa sih?
1: Kalau dari yang aku lihat ya, resikonya ketika kita tidak berguru yang benar ya, tentu kontennya yang kita dapat itu tidak benar juga, bisa jadi berpotensi salah. Sama kayak kita jajan. Kalau kita jajan, kita nih sembarangan. Aku di sini jajan, ini jajan. Nah, kita nggak ngelihat lagi bagaimana sanitasi, higienitas dari pedagang tersebut. Apakah cuci tangan atau enggak. Itu kan kita berpotensi kena penyakit. Bukan berarti kemudian pasti kena penyakit, tapi kan berpotensi kena penyakit. Nah, kalau dalam konteks jajan ini, itu kan balik lagi bergantung pada imun kita, kekebalan tubuh kita. Nah, kalau dalam konteks agama ini bergantungnya pada pengetahuan dan keimanan kita. Karena bisa jadi yang keluar itu malah melencengkan kita dari keimanan yang seharusnya, dari akidah kita yang seharusnya. Apalagi kan AI ini sumbernya luas, bisa jadi dia menarik dari sumber yang salah. Jadi ya balik lagi, memang kita perlu untuk cross check, mencari dan memiliki sumber yang jelas.
0: Ah, itu dia, makanya emang harus benar-benar cross check, cari sumber yang jelas, jangan langsung ditelan mentah-mentah, karena kalau ditelan mentah-mentah ya siapa tahu ngambilnya kalau dari sumber yang benar ya ya alhamdulillah gitu, tapi kalau ngambil dari sumber yang nggak benar, nah itu jadi masalah lagi gitu ya Han ya. Oke. Jadi terus gini, satu problem juga adalah kalau kita ngomongin soal di dunia digital adalah konten-konten di media sosial juga nih Rehan ya, bener ya. Nah selain AI kan betul, juga betul. Ada kayak video-video gitu yang ngomongin soal apa ceramah yang viral dan segala macam, kadang suka konteksnya juga suka dipotong. Nah ini sebenarnya buat sekalian tips nih buat teman Pro 2, buat anak muda, supaya kita bisa milih sumber yang relevan, sumber yang benar, yang kredibel, tanpa kejebak sama hal yang menjerumuskan tadi istilahnya ya. Ini kayak gimana sih kalau menurut kamu Han?
1: Kalau menurut aku ya, potongan-potongan ceramah itu sebenarnya bagus banget loh. Karena misal aku nemu potongan ceramah, kemudian aku share, bisa jadi itu adalah titik balik kesadaran yang nanti akan didapatkan orang-orang di sekitarku. Mereka dengar ceramah, kemudian mereka sadar, oh ternyata aku selama ini kurang, aku selama ini harus lebih baik lagi ternyata. Nah, itu kan bisa menjadi sumber dakwah dan ide bagi orang lain. Tapi tentunya kita juga harus lihat itu konteksnya seperti apa. Kita juga harus nge-share-nya tuh, kita juga harus lihat, oh ini konteks dakwahnya seperti apa. Kira-kira perlu tambahan lagi nggak untuk menjelaskan dari dakwah ini tadi, atau penggalan saja sudah cukup gitu misalnya.
0: Oke, jadi emang harus tetap dilihat konteksnya juga, tetap harus dicek lagi gitu ya istilahnya ya.
1: Betul Mas. Oke. Tetap kita harus lagi-lagi ya balik ke konteks itu tadi Mas, kita harus ngetek nih konteksnya kira-kira seperti apa sih, apakah ini bisa berdiri sendiri ya ceramahnya tanpa konteks, atau perlu ada pendahuluan dan akhiran yang menjelaskan konteks ceramah tersebut.
0: Nah tetap harus ada ininya ya, konteksnya harus lebih jelas lagi. Nah terakhir nih Han, mungkin apa sih mungkin bisa dilakuin sama teman Pro 2 supaya ya sebagai mahasiswa terutama, sebagai anak muda, supaya kita bisa manfaatkan teknologi, terutama karena teknologi juga bisa dibilang untuk berdakwah bisa, untuk kita belajar agama pun bisa, secara bertanggung jawab, ini apa yang bisa kita lakuin Han?
1: Mungkin kalau ditanya dari sudut pandang tanggung jawab, kita bisa lebih aware aja sih mengenai etika penggunaan media digital ini. Karena kan nggak hanya soal agama ya, tapi dalam akademik kita juga harus tahu nih mana yang melanggar etika atau tidak. Nah sekiranya kita sudah mulai paham nih, itu bisa lagi kita implementasikan lebih jauh, terkhusus pada agama, terkhusus pada dakwah juga. Kita harus ngerti, oh kita kalau mau mendakwahkan itu harus seperti apa. Karena Rasul kan juga dulu tidak langsung dakwatul jahar, tidak langsung terang-terangan, dia dakwatul sir. Nah itu bagaimana kita memberi dakwah tanpa menggurui. Kita mengajak orang-orang audiens untuk sama-sama belajar, bukan untuk merasa aku itu lebih baik, jadi aku memberikan pelajaran. Itu menurutku yang pentingnya di situ sih Mas.
0: Ah, makanya emang ya balik lagi bahwa ya AI ada, teknologi nggak bisa dihindarin, tapi ya ini bisa dipakai untuk sarana belajar, tapi lebih lanjutnya tanya yang lebih mudeng gitu ya istilahnya Han ya.
1: Yes. Ya, jangan betul, harus sama yang lebih mudeng.
0: Itu dia. Apalagi kalau kayak Rehan anak psikologi, masalah psikologi kalau tanya kayak AI kurang mantep. Nah, makanya ada orang-orang kayak Rehan ini. Bener ya.
1: Betul. Kurang mantep, kurang nendang lah istilahnya kalau nanya ke AI itu.
0: Makanya kalau nggak nanya ke kayak anak psikologi kayak Rehan, nah ini kayak kurang mantep kalau masa psikologi. Tapi kalau soal agama ya tanya pada ustadz ataupun mungkin juga orang yang lebih ngerti gitu. Atau kalau di agama lain ya pemuka agama yang lebih ngerti gitu istilahnya. Rehan, makasih banget ya pagi ini udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Semoga emang ini jadi satu apa ya pencerdasan juga ya buat orang-orang, supaya ya nggak ditelan mentah-mentah kalau ngeliat AI gitu ya.
1: Oke, bener banget. Aku juga terima kasih kembali Mas Faris, dikasih kesempatan untuk sharing dan cerita-cerita ngobrol bareng di teman-teman Pro 2 ini.
0: Oke, kita ketemu next time, kita ngobrol yang lainnya juga ya Han ya.
1: Oke, menarik-menarik. Kita ngobrol nih bukan hanya membagi ilmu, tapi nyari ilmu baru juga sebetulnya. Sama kayak suka sekali ngobrol-ngobrol ini.
0: Itu dia, oke. Rehan sekali lagi, terima kasih, selamat pagi, selamat lanjut aktivitasnya. Kita ketemu next time ya, thank you Rehan.
2: Oke, thank you juga. Bye-bye.
0: Oke, tadi bisa ngobrol barengan sama Rehan ya, ngobrolin soal ternyata ya emang kalau kita ngomongin soal apa namanya perkembangan teknologi, emang nggak bisa dihindarin kalau kita ngomongin AI ya. Jadi tetap bakalan ada aja, cuma emang jangan jadiin satu-satunya rujukan ya. Tetap kalau misalnya tahu ada pemuka agama yang lebih ngerti ya, atau mungkin teman ada yang punya, ada yang tahu, nah itu bisa jadi salah satu cara juga untuk kita ngefilter mana yang benar mana enggak ya. Abis ini ada Produ White List dan juga santai siang barengan sama Jeffrey Araska. Siapin requestan kamu ya, abis ini di jam 10 sampai jam 12 request playlist favorit kamu ya. Kalau gitu selamat lanjutin aktivitas kamu, selamat menikmati hari Selasa ini. Faris Magriza pamit, thanks for listening and peace out, bye.
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Selamat pagi, teman Produa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu update ayo update informasi dulu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama teman Pro 2, indeks harga saham gabungan mengalami penurunan pada pembukaan perdagangan pada Selasa 28 Juli 2026. Pada awal sesi pertama, IHSG berada pada level 6.175,2 atau turun 10,58 poin atau 0,17% dibandingkan penutupan sebelumnya. Head of Retail Research BNI Sekuritas Fani Suherman mencermati sejumlah faktor yang akan mempengaruhi sentimen para investor di pasar saham. Salah satunya, harga minyak mentah yang kembali turun seiring redanya serangan AS ke Iran.

0: Informasi selanjutnya teman Pro 2, usai berorasi di Kejari Purworejo, ratusan massa aliansi warga masyarakat Purworejo tuntut keadilan langsung bergerak mengepung kantor DPRD Kabupaten Purworejo pada Senin 27 Juli 2026. Dengan pengeras suara dan spanduk, massa menuntut DPRD tidak hanya jadi tukang stempel dan mendesak segera membentuk panitia khusus untuk membongkar dugaan korupsi proyek Minizu hingga ke akar-akarnya. Rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRD Purworejo, Tunario, bersama sejumlah anggota di jalan raya depan kantor DPRD. Koordinator aksi Sumakmun dengan nada keras menyebut DPRD wajib menggunakan seluruh kewenangan politiknya. Dan informasi terakhir teman Pro 2, pemain mega bintang Argentina, Lionel Messi kembali mengukir sejarah luar biasa dalam karirnya sebagai pesepak bola profesional. Kapten timnas Argentina itu kini tercatat sebagai pemain dengan gol terbanyak di laga final sepanjang sejarah sepak bola. Melansir data FIFA World Cup Stats, Messi mencatat koleksi 35 gol di berbagai pertandingan final, berhasil melampaui Cristiano Ronaldo dan Pele. Catatan tersebut menempatkan Messi di posisi teratas pencetak gol terbanyak melampaui sejumlah legenda sepak bola dunia.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Hitlist.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist bareng aku Jeffrey Araska. Biar makin semangat nih kerja hari ini, di siang ini teman Pro 2, kamu mau dengerin apa? Langsung aja di request di Instagram story-nya @pro2smg, atau kamu juga bisa request lewat WhatsApp di 081 565 10953.

0: diam ya?
1: Gempa, gempa, gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM. Kalau menurut Ibu Iva ini, modal paling penting dalam berbisnis itu apa sebenarnya? Itu uang kah atau mentalnya kah atau niatnya dulu nih?
1: Mental sama niat, Mas.
0: Modal itu masalah belakangan?
1: Iya, modal masalah belakangan.
0: Yang penting niatnya dulu
1: apa? Iya.
0: Dulu waktu pertama kali bikin ini kan sambil kuliah nih ya.
1: Iya, betul.
0: Itu bagi waktunya gimana itu?
1: Dulu saya kan kuliahnya malam ya, Mas. Waktu itu saya itu juga bekerja nih di salah satu swasta gitu. Waktu saya kuliah, saya itu bawa nasi nih, tapi nasinya itu saya styrofoam. Pulang kerja capek, lapar. Yo makan yo kan pada dikanin. Nggak usah, saya bawa nih harga 10.000 ya. Tapi nanti bayarnya besok ya Mbak Iva. Oke, nggak apa-apa seperti itu. Karena kenal-kenal. Terus mereka ada acara nih di kantornya, ambil di saya, Mas. Beda kan kalau styrofoam sama dus kan harganya beda. Dari dia udah merasakan rasanya itu, order lagi, order lagi.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

kamu harus tahu. Ternyata, payung itu udah ada sejak ribuan tahun yang lalu loh. Payung pertama kali dikenal sekitar 4.000 tahun yang lalu di wilayah seperti Tiongkok, Mesir, dan Yunani kuno. Awalnya payung bukan buat hujan, tapi buat melindungi diri dari panas matahari. Di Tiongkok kuno, payung bahkan menjadi simbol status sosial. Semakin mewah payungnya, semakin tinggi juga kedudukan orang yang memakainya. Nah, desain payung tahan air baru berkembang setelah orang-orang mulai melapisi kertas dengan lilin atau minyak supaya tidak tertembus air. Dari situ, payung menjadi makin praktis dan dipakai sampai sekarang. Jadi, setiap kali kamu buka payung pas hujan, ingat kamu lagi pakai inovasi dari ribuan tahun yang lalu.

tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: inklusi itu penyetaraan ya, Angel ya. Nah, kenapa masyarakat Indonesia perlu menerapkan budaya inklusi? Apakah ini hanya diperuntukkan untuk teman-teman disabilitas aja atau gimana?
1: Kalau menurut aku sih enggak ya, Kak. Karena inklusi ini kan kesetaraan ya. Jadi menurut aku kalau kesetaraan itu harus semua orang. Karena kalau misalkan kita kesetaraan hanya untuk teman-teman disabilitas aja, ya gimana buat kita yang non-disabilitas ini tahu kalau kesetaraan itu penting gitu loh. Gitu, karena kalau misalkan hanya teman-teman disabilitas, itu kan setiap individu-individu semuanya itu kan berhak gitu loh memiliki kesetaraan yang sama, dari anak kecil tadi, terus ke remaja sampai orang tua, itu kan harus memiliki kesetaraan yang sama.
2: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

0: Hitlist.
1: Teman Pro 2, kamu masih bareng aku Jeffrey Araska di Pro 2 Hitlist. Kamu juga masih bisa request playlist favorit kamu sampai jam 12 nanti. Aku tungguin. Kamu bisa request di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081565 10953.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di dalam hati merasa lelah yang sulit dijelaskan? Tidak semua bentuk kelelahan itu terlihat. Ada kondisi yang disebut silent burnout. Ketika seseorang tetap bekerja seperti biasa, tetapi secara mental dan emosional merasa lelah berkepanjangan. Gejalanya biasanya berupa sulit fokus, mudah lelah, atau kehilangan motivasi tanpa sebab yang jelas. Istirahat yang cukup, manajemen waktu, serta berani menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting untuk mencegahnya. Produktif itu baik, namun kesehatan mental tetap prioritas. Mulai sekarang, dengarkan tubuh dan pikiran kamu.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

pilihan sebagian dari iman. Kita tentu sering mendengar kalimat ini. Islam adalah agama yang erat kaitannya dengan kebersihan dan kesucian. Setiap muslim diwajibkan agar senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan lingkungan atau tempat kita tinggal. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan menyuka kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Sang, tadi kamu nge-tweet apa di Twitter? Hapus ki?
3: Emang kamu udah baca? Menyuruh hapus aja.
2: Ya udahlah. Nulis kau pakai caps lock besar semua. Mengumpat tuh jangan ditulis di Twitter. Nulisnya pakai kata-kata kotor lagi. Hah, kamu kan pelajar. Jangan nulis kata-kata kotor di media sosial lah. Gak malu apa kamu?
3: Ya gak apa-apa lah, orang itu akun aku. Bebas mau nulis apa aja.
2: Gak berfaedah banget sih. Mending kamu tuh nulis kata-kata motivasi atau tentang pengetahuan atau apa aja yang bagus buat di-share. Kan lebih bermanfaat. Plus nanti bakalan di-retweet sama banyak orang loh. Udah, hapus gini.
4: Sebagian orang ketika dalam keadaan emosi atau marah, mudah sekali mengumpat dan berkata kotor. Suka mengumpat bukanlah sifat orang beriman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah."

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu lagi dengerin Santai Siang bareng aku Jeffrey Araska yang nemenin kamu dari jam 12 ini sampai jam 3 nanti. Aku bakal temenin kamu seru-seruan di siang ini biar kamu tuh makin melek lagi ngerjain aktivitas kamu di siang hari ini. Siapa tahu kamu tuh lagi burn out kerjaan, burn out lagi ngelarin tugas kamu, apalagi nih yang mungkin kamu dengerin abis pulang sekolah gitu ya. Masih burn out-nya. Ini aku temenin kamu santai di siang hari ini, teman Pro 2. Di sini udah aku siapin playlist yang seru pastinya buat kamu dengerin di siang ini, dan juga nanti aku ada banyak banget info buat kamu pastinya. Nah, kalau kamu mau dengerin aku, teman Pro 2, di mana aja, kapan aja, kamu bisa banget, gampang banget caranya. Kamu tinggal download aja RRI Digital di smartphone kamu atau ya pokoknya di RRI Digital lah intinya. Nanti kamu tinggal login aja, cari Pro 2 FM Semarang, dengerin langsung. Terus kalau mau cari info-info yang terkini, yang terupdate dan terpercaya, kamu bisa carinya di rri.co.id.

0: Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
2: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
2: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
2: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat.
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
2: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
3: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum mengetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

0: Bye.
1: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
1: Santai tapi cuan di Santai Siang.
3: Teman Pro 2 biasa ya di jam 12 sampai jam 1 nanti aku tuh bakal ngobrolin soal UMKM, industri kreatif sama ekonomi digital. Nah, biasanya tuh juga aku bakal kasih kamu inspirasi buat kamu tuh mulai usaha kamu sendiri, Teman Pro 2, biar kamu tuh lebih produktif lagi. Nah, di siang kayak gini tuh siapa sih yang bisa nolak cemilan renyah ya, Teman Pro 2? Apalagi kalau rasanya tuh enak. Terus kualitasnya juga pasti kejaga sama dibuat dengan penuh ketelatenan gitu ya. Ini menariknya di balik cemilan yang sering kita makan, sering kita nikmatin itu kadang-kadang Teman Pro 2, ada cerita panjang gitu tentang perjuangannya ngebangun usaha itu tuh. Makanya nih, aku tuh siang ini mau ngobrolin soal itu, Teman Pro 2. Bisnis makanan ringan itu emang kelihatannya sederhana, tapi emang buat bisa bertahan di tengah banyak pilihan cemilan, itu tuh susah banget, Teman Pro 2. Pelaku UMKM itu dituntut terus berinovasi. Makanya nih, mulai dari milih bahan baku yang terbaik kayak apa, ngejaga cita rasanya tetap konsisten gimana, sampai manfaatin media sosial biar produknya itu makin dikenal sama banyak orang. Nah, siang ini aku bakal ngulik perjalanan salah satu UMKM kuliner di Semarang, Teman Pro 2, ada namanya nih Keripik D. Samson. Nanti aku bakal ngobrol tentang gimana nih awal mulanya usaha ini berjalan, terus proses kreatifnya gimana, tantangannya apa aja dihadapin. Nanti aku mau aja ngobrol ini bareng sama ownernya langsung. Jadi buat kamu, Teman Pro 2, yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, santai tapi cuan.
1: Hey Teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.
4: Bulan ini.

tanggal 29 Juli, langit Nusantara bergemuruh membawa kita pada sebuah memori perjuangan yang luar biasa. Hari ini kita memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Momen bersejarah ini mengakar pada heroisme tahun 1947. Saat para kadet penerbang muda Indonesia berani melakukan operasi udara pertama melawan penjajah, sekaligus mengenang gugurnya para pelopor dirgantara bangsa. Semangat pengorbanan itulah yang kini terus mengalir. TNI Angkatan Udara tidak hanya tangguh menjaga kedaulatan wilayah udara kita, tetapi selalu hadir di garda terdepan dalam misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana di seluruh pelosok negeri. Mari kita selipkan rasa bangga dan apresiasi tertinggi kepada para penjaga langit Nusantara yang terus mengabdi dengan jiwa kesatria. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara 29 Juli 2026. Kepakan sayapmu, hancurkan tantangan demi kejayaan kedaulatan Indonesia. Swabuana Paksa.

0: Nah, masih lanjut lagi di Santai Siang, Santai Tapi Cuan bareng aku, Jeffrey Araska, teman Pro 2. Tadi aku juga udah spill ke kamu, aku bakal ngobrolin soal cemilan bareng ownernya langsung dari Kripik D. Samson. Ini aku bakal tanya-tanya, ini udah bareng aku juga, ownernya langsung ada Mbak Evita. Selamat siang Mbak Evita.
1: Selamat siang.
0: Gimana kabarnya Mbak Evita?
1: Alhamdulillah baik.
0: Nah, ini aku mau kulik-kulik nih Mbak soal ceripingnya. Ceriping ya?
1: Iya, ceriping.
0: Ini ceriping sama keripik tuh sebenarnya bedanya apa sih? Apa ceriping ini cuman bahasa Jawanya dari keripik?
1: Iya, ceriping sebenarnya bahasa Jawa dari keripik.
0: Oh, aku tuh kirain tuh ceriping tuh emang khusus singkong, Mbak, awalnya. Ini boleh kenalan dulu ke teman Pro 2, Mbak, bisa diceritain juga sebenarnya itu apa Kripik D. Samson ini, sama ini sejak kapan sih dibangun nih bisnis ceripingnya ini?
1: Oh ya, perkenalkan, nama saya Evita, saya UMKM dari Semarang Barat. Saya bikinnya keripik singkong dan keripik pisang. Berawalnya dari tahun 2015 sampai sekarang ya naik turun gitu ya, namanya ibu rumah tangga hanya cari penghasilan tambahan gitu.
0: Wow, udah 11 tahun loh ceriping. Berarti kalau udah dibilang 11 tahun ini pasti ya ada cuannya. Kenapa sampai 11 tahun ya Mbak?
1: Iya.
0: Nah, kalau ada teman Pro 2 yang penasaran nih Mbak, Kripik D. Samson ini bisa ditemuin di mana nih Mbak?
1: Kripik D. Samson bisa ditemuin di outletnya daerah Pasar Karangayu, yang Jalan Damarwulan itu, bisa by WA atau di pasar-pasar seperti Pasar Rebo, Pasar Minggu, saya buka di situ.
0: Oh, jadi ada di beberapa tempat ya, di Pasar Karangayu tadi, di Pasar Rebo sama Pasar Minggu.
1: Di Kalibanteng.
0: Kalau online sendiri udah ada belum sih Mbak?
1: Kalau online ya biasanya by WA story atau di IG, Facebook, itu aja sih marketplace biasa.
0: Oke, itu bisa banget teman Pro 2 kalau kamu butuh cemilan di siang hari gini ya Mbak ya. Cocok banget
1: cocok
0: nih.
1: Cocok ke cemilan.
0: Sambil kerja sambil nyemil. Nah, aku penasaran nih, ini D. Samson ini unik banget nih Mbak. Ini kedengarannya unik banget. Ini sebenarnya ada cerita khusus gak sih dibalik nama D. Samson ini?
1: Kalau nama D. Samson sebenarnya itu rekomendasi dari suami ya.
0: Oke.
1: Ikonnya itu kan D. Samson cowok kuat gitu ya. Sama seperti kalau bikin singkong biar kuat sehat gitu aja.
0: Amin. Oh, jadi filosofinya gitu.
1: Iya.
0: Ini bukan suaminya namanya Samson kan, bukan kan?
1: Bukan.
0: Aku kira namanya suaminya Mbak Evi ini apa Samson itu. Iya. Ternyata cuman panggilan D. Samson. Iya. Oke.
1: Karena tubuhnya besar ya, mungkin teman-temannya panggilnya gitu.
0: Oh, D. Samson gitu
1: iya.
0: Ya. Ini tadi kan katanya udah 15 tahun. Ini 11 tahun deh ya berarti ya. Ini juga dari ibu rumah tangga iseng-iseng. Tapi sebenarnya tuh yang inspirasi Mbak Evita buat bikin usaha ini tuh apa Mbak?
1: Inspirasinya ya awalnya itu buat penghasilan tambahan ya. Kan di rumah bantu-bantu suami. Awalnya bikin sendiri itu dicobain kok enak. Cuma kan keras kalau dari singkong pertamanya tuh. Saya riset-riset kembali, cari-cari gimana caranya biar empuk keras. Akhirnya berhasil. Terus suami bilang coba dijual di kantin pabrik waktu itu, seperti itu. Alhamdulillah lumayan laris.
0: Berarti emang dulunya awal ini dari hobi masakin suaminya. Ternyata malah suaminya merekomendasikan buat dijual. Dan akhirnya cari-carilah itu ya resepnya tuh ya, yang biar gimana kresnya tadi ya. Ini pas pertama kali ngerintis nih Mbak, ini tantangan yang Mbak Evita rasakan paling besar tuh apa tuh Mbak? Atau cari bahannya kah, resepnya tadi kah, atau gimana nih?
1: Ya awalnya pertama itu bahan, kalau kita beli di pasar itu kan harganya beda ya. Nah terus saya cari-cari ke temen itu petani ada tetangganya, ya coba saya beli di situ harga lebih murah. Akhirnya sampai sekarang.
0: Berarti ini kalau dari produknya ini tantangannya pertamanya nyari bahan bakunya.
1: Iya, nyari bahan baku.
0: Dari pertama di pasar agak susah nih nyarinya. Akhirnya sekarang berarti udah ada distributor sendiri berarti ya Mbak ya?
1: Iya, ada sih, cuma belum banyak. Memang kadang kalau terkendala musim juga masih susah juga.
0: Itu berarti masih musiman juga ya Mbak ya?
1: Iya.
0: Ini tadi udah diceritain ada dua jenis, ada keripik singkong sama keripik pisang. Ini varian rasanya itu ada juga gak sih, atau cuman emang original semua ini?
1: Kalau singkong kita bikin 4 varian rasa. Dari original, barbecue, keju, sama jagung manis.
0: Oke.
1: Kalau dari keripik pisangnya juga dua varian rasa, asin gurih sama manis.
0: Oke, asin gurih sama manis. Tapi nih, itu kan tadi berarti ada 6 varian rasa nih ya Mbak ya. Ini paling favorit mana nih Mbak?
1: Paling favorit kalau singkong itu yang balado.
0: Yang balado?
1: Iya.
0: Kalau tipe-tipe kayak aku nih Mbak, misalnya ada pertama kali mau beli, aku sukanya kalau siang-siang ini tuh yang manis-manis, kalau malam yang gurih. Aku harus beli yang mana nih Mbak?
1: Kalau siang manis, siang manis apa?
0: Yang manis.
1: Oh iya, siang manis ya ini keripik pisang manis.
0: Pisang manis. Iya. Kalau malamnya buat cemilan malam?
1: Kalau cemilan malam ya singkong gurih, apa yang balado suka pedes ya bisa balado.
0: Oke. Oke, itu bisa dicobain sama Mbak Dua. Kalau di siang-siang kan emang enaknya emang yang manis ya Mbak ya. Kalau malam-malam yang agak gurih-gurih, kurangin gulanya. Nih sekarang kan juga usaha cemilan itu makin banyak nih Mbak ya. Dari menurut Mbak Evita sendiri, ini apa sih yang jadi keunggulan dari apa namanya keripik De Samson ini dibandingin produk-produk keripik lainnya nih Mbak?
1: Kalau produk di Samson sebenarnya kita harus berkualitas, konsisten rasanya juga. Kita pakai bahan bahan baku alami ya, dari singkong asli, pisang asli, dan rasanya tetap dipertahankan, semoga tidak berubah.
0: Oke, berarti ini emang unique selling pointnya ini konsistensi rasanya itu. Makanya ini 11 tahun ya Mbak ya bisa berjalan ya.
1: Iya, dipertahankan.
0: Berarti emang setiap hari masak sendiri atau gimana nih Mbak?
1: Ya kalau produksi sih nggak setiap hari. Kalau rame ya seminggu 3 kali.
0: Okay.
1: Bikin sendiri semuanya.
0: Berarti emang ini benar-benar alami bahannya. Dan diproduksi sendiri tanpa pengawet berarti ya Mbak ya.
1: Insya Allah tanpa pengawet.
0: Itu tuh unique selling pointnya. Kadang tuh yang kayak gini, yang simple-simple gini tuh yang kadang nggak kepikiran sama orang-orang di luar sana yang buka usaha yang sama. Mbak Evita, kita tahan dulu sebentar, kita jeda satu lagu dulu ya. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, santai tapi cuan.

0: Lanjut lagi ngobrolin soal Kripik D. Samson. Ini aku masih barengan sama Mbak Evita juga, ownernya dari Kripik D. Samson. Kita lanjut ya Mbak Evita ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ini kalau aku pengen kulik proses produksinya sendiri dulu nih. Kalau boleh dikulik, ini gimana tahapan pembuatan Kripik D. Samson ini Mbak? Dari awal, dari masih singkong, dari masih pisang, sampai akhirnya itu jadi kemasan kayak yang sekarang ini dibawa sama Mbak Evita ini.
1: Oh iya, untuk awalnya kita beli singkong itu, lalu kita kupas. Mm-hmm. Setelah kita kupas, kita cuci 2 kali pencucian. Mm-hmm. Baru kita iris-iris. Setelah kita iris-iris, kita rendem sama bahan tambahan pangan biar nggak keras itu ya. Mm-hmm. Lalu sekitar 2 jam, setelah 2 jam baru kita goreng.
0: Oke.
1: Setelah kita goreng, kita tunggu diangin-anginkan dulu. Mm-hmm. Baru kita kemas. Per 60 gram saya jualnya.
0: Per 60 gram berarti ya. Yeah. Ini kan tadi di awal juga cerita, ini pertamanya masih keras, tapi akhirnya sekarang udah dapet resepnya biar renyes.
1: Iya. Yeah.
0: Ini ada proses tertentu yang akhirnya bisa dapet kresnya itu nggak sih Mbak?
1: Kalau prosesnya itu kan awalnya dikasih tahu sama ibu ya, ini coba pakai ini biar nggak keras gitu. Saya coba berulang-ulang, nggak pertama kali langsung jadi kres. Mm-hmm. Itu ada tahapannya juga ya. Dari 1 sendok, 2 sendok, ke 3 sendok, akhirnya ada varian formulanya itu pas, ya itu baru kita coba terus.
0: Wih, berarti ini prosesnya di awal pertama kali nemuin resepnya ini, dari yang pertamanya keras sampai yang dapat kres ini berapa lama itu Mbak?
1: Prosesnya ada 1 bulan.
0: Wah, 1 bulan ini buat resepnya doang berarti ya Mbak? Yeah. Ya? Gak gampang ternyata teman produk, walaupun produknya simple ya Mbak. Yeah. Ya. Ini terus kalau dari pemilihan bahan baku, ini kan pasti bahan bakunya singkong. Yeah. Sama pisang. Pisang. Ini ada spesifikasi khusus gak nih Mbak? Singkongnya harus seperti ini, pisangnya harus pakai pisang yang jenis ini, ada gak?
1: Ada sih, kalau dari singkong kita jangan yang terlalu kecil sama yang terlalu besar. Mm-hmm. Yang standar aja. Mm-hmm. Sama cari, kalau dari kulit itu ada kriterianya sendiri.
0: Oke, itu tuh nanti pengaruhnya ke apa Mbak?
1: Pengaruhnya ke itu, apa ya, kalau ya orang Jawa namanya itu medok endaknya.
0: Oh, medok apa enggaknya. Ya, jadi ya teksturnya itu. Ya?
1: Tekstur gitu.
0: Oke. Kalau ya, dari pisangnya?
1: Kalau pisang sih saya pakainya pisang Raja Nangka.
0: Oke, Raja Nangka itu yang gede berarti ya?
1: Iya, yang gede panjang itu.
0: Kalau beda jenis pisang, nanti efeknya gimana nih Mbak?
1: Efeknya ya bisa beda rasa juga.
0: Oke, beda rasa, teksturnya mungkin beda.
1: Teksturnya beda.
0: Berarti ini juga tetap kres ya, ini ya, walaupun pisang kres. Ya.
1: Iya.
0: Ini kan pisang terkenalnya itu masih lembek gitu ya Mbak ya.
1: Kalau ini kan pakainya yang pisang belum matang.
0: Oke, setengah matang berarti ya.
1: Setengah matang, tapi jangan yang mentah sekali. Kalau yang mentah sekali kan terlalu netral. Mm-hmm. Nah, ini kan nanti masih ada manisnya tapi nggak terlalu keluar manisnya.
0: Oke, ternyata dari bahan bakunya ini singkong yang nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, sedangkan pisangnya adalah pisang apa tadi Mbak?
1: Pisang Raja Nangka.
0: Raja Nangka, tapi bukan nangka ya, ini benar pisang tapi yeah, jenisnya Raja Nangka. Raja Nangka. Ini aku juga penasaran, ini kan di variannya juga ada 6 macam nih, singkongnya 4, pisangnya 2. Ini inspirasinya kasih varian rasa ini tuh dari mana sih Mbak sebenarnya? Apakah emang ngikutin tren pasar? Ada pelanggan yang request atau gimana nih Mbak?
1: Kalau awalnya ya saya terinspirasi ikut tren. Ada yang bikin seperti ini, rasa-rasa gini saya coba. Dan ternyata saya jual banyak yang suka juga. Terus ada yang request rasa lain seperti keju, awalnya nggak ada, terus minta keju saya bikinkan gitu aja.
0: Oke, ini mungkin yang baru-baru ini lagi ngetren ini rasa rumput laut.
1: Oh,
0: Mbak. Coba deh, mungkin aku penasaran keripik singkong dikasih rumput laut mungkin enak nih Mbak.
1: Iya. Yeah,
0: terus kan terus kan ini juga udah 11 tahun nih Mbak berjalan dari Kripik D. Samson ini. Yeah. Target pasarnya itu sebenarnya siapa sih Mbak yang sering beli di apa di D. Samson ini?
1: Target pasar kebanyakan ya dari anak-anak, usia muda sama ibu-ibu yang pesen seperti itu kebanyakan.
0: Emang berarti awalnya itu emang dibuat jajan anak-anak.
1: Yeah.
0: Dan kebetulan juga yang beli itu banyaknya pun anak-anak dan ibu-ibu rumah tangga gitu. Yeah. Ya berarti ya.
1: Awalnya jajan ekonomis lah ibaratnya, di warung bisa dapet. Uh-huh. Harga murah bisa nyemil gitu aja.
0: Oke, ini aku penasaran harganya mulai dari harga berapa ini Mbak?
1: Kalau dari singkong saya bikin 60 gram tuh harga mulai dari Rp5.000.
0: Oke.
1: Okay. Yang keripik pisang asin gurih juga Rp5.000. Untuk yang pisang manis Rp7.000 tapi lebih berat ya 85 gram.
0: Oke. Okay. Jadi emang benar-benar masih terjangkau ya sesuai yeah. target pasarnya tadi juga ya yeah, Mbak
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Ini terus tadi juga 11 tahun nih dari 2015. Iya. Yeah. Ini katanya juga caranya harus menjaga kualitas biar bertahan.
1: Iya. Yeah.
0: Ini cara buat jaga kualitasnya gimana sih Mbak sebenarnya?
1: Kalau saya cara menjaga kualitasnya ya itu yang utama bahan bakunya harus bagus sesuai yang seperti di awal saya buat. Dan resepnya pun juga masih sama, kalau bisa rasanya tetap nggak berubah, itu aja yang saya pertahankan.
0: Berarti emang setiap produksi itu dicobain dulu
1: iya,
0: ya?
1: Iya, dicobain dulu.
0: Masih apa berubah apa enggak rasanya? Iya. Nah selain tadi, selain jaga kualitas Mbak, ini apakah ada kayak tantangan kayak persaingan bisnis atau cara pemasarannya atau kenaikan harga bahan baku ini juga termasuk tantangan nggak sih?
1: Iya, kalau pertama itu kenaikan harga bahan baku, apalagi ini juga di kemasan itu kan naik. Terus buat goreng minyaknya apalagi itu naik terus. Nah itu kendala utamanya.
0: Ini berarti masih bingung mikir harus naikin harga apa enggak. Apalagi ini kan akhir-akhir ini plastik naik.
1: Iya, plastik naik.
0: Minyak juga naik. Ini jadi salah satu tantangannya berarti ya Mbak. Waduh.
1: Bisa mempertahankan dari harga. Masih juga mikir lagi.
0: Tapi gak ada niatan buat naikin harga lagi kan Mbak?
1: Ya kalau semua naik ya diperhitungkan juga nantinya
0: iya
1: gimana
0: sih. Ya namanya juga apa, kalau jualan nyarinya cuan ya Mbak.
1: Iya,
0: ya tetap
1: cuan.
0: Mau gak mau walaupun harga naik, kita mau gak mau juga harus naikin harga jualnya juga ya.
1: Harga jual.
0: Ini kedepannya nih Mbak, kedepannya apakah ada rencana-rencana baru dari The Samson? Mau buka cabang atau buka online shop atau gimana? Ada rencana sesuatu nggak Mbak?
1: Oh iya, kalau rencana kedepannya ya aja sih pengen buka di online shop kayak Shopee atau TikTok. Lagi belajar itu cara daftarnya itu juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya sama itu loh, mau bikin kayak legalitas halal sama PIRT gitu juga mau pengajuan itu biar nanti bisa masuk ke toko pusat oleh-oleh gitu.
0: Oke, berarti emang apa kayak sertifikasi halal sama BPOM ini juga termasuk pengaruh juga ya berarti ya Mbak ya? Itu sebenarnya ada beberapa customer kah yang tanya ini udah halal atau belum? Emang ada yang tanya gitu atau gimana Mbak?
1: Ya sebagian ada yang gak peduli, yang penting makan gitu juga.
0: Cuman dari sini Mbak Evita sendiri emang ngelihat ketika udah ada BPOM-nya, ada halalnya juga, ini bisa bantu apa produknya ini makin dipercaya berarti ya Mbak?
1: Iya, buat dipercaya customer.
0: Oke, emang iya sih benar teman Pro 2 itu paling bikin orang tuh percaya. Soalnya makanan itu harus yang dipercaya tuh ya bahan bakunya tadi. Nah, kedepannya juga ada mau varian rasa baru gak Mbak?
1: Kedepannya ya lagi trial juga sih varian baru.
0: Atau produk-produk keripik lainnya, keripik salak mungkin apa ada ya keripik salak atau keripik-keripik dari buah lainnya, ada mau percobaan gak nih Mbak?
1: Ya ada rencana juga sih.
0: Wih, aku tungguin nih Mbak.
1: Ya kepinginnya juga ada itu keripik tempe.
0: Oh iya keripik tempe bener. Ini yang sering banget, yang hampir semua orang juga pasti aman rasanya nih Mbak. Ini terakhir boleh dong teman Pro 2 diajak mau nyobain keripik di Samson, dimana caranya? Sekalian informasiin juga alamat usahanya dimana, cara pesannya gimana. Terus kalau mau kepoin lewat Instagram itu bisa dimana nih Mbak?
1: Oh iya, kalau yang orang sekitar Semarang Barat bisa langsung ke outlet aja, ke warung saya, daerah Pasar Karangayu, Jalan Damar Wulan 1, RT 6, RW 1. Kalau di Instagram bisa @bakul87, bisa DM.
0: Oke, itu bisa langsung kamu DM aja teman Pro 2. Udah aku tag juga Instagramnya di instastorynya @pro2smg. Jadi kamu gak usah repot-repot cari, langsung aja dilihat yang aku tag, kamu DM di sana. Ini ada rencana gak buka di Semarang Timur Mbak? Aku kebetulan rumahnya Semarang Timur nih.
1: Semarang Timur. Kalau rencananya belum ada sih ya.
0: Tapi Mbak Evita juga ada rencana juga open reseller nggak Mbak?
1: Open reseller ada.
0: Oh, ada yeah, juga ya.
1: Kalau yang mau open reseller bisa.
0: Oke, itu bisa dihubungin aja juga Mbak Evitanya. Siapa tahu kamu yang di Semarang Timur masih bingung mau mulai usaha, mending bukanya dari usaha reseller dulu kali ya Mbak.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul.
0: Oke, terima kasih Mbak Evita udah ngobrol-ngobrol bareng aku di siang hari ini.
1: Terima kasih juga.
0: Semoga harapan-harapannya buka cabang atau buka online-nya ini semakin cepat terrealisasi ya Mbak ya.
1: Amin.
0: Kalau gitu sampai ketemu di lain kesempatan Mbak. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Nah itu dia teman Pro 2, obrolan aku barengan sama Mbak Evita, ownernya langsung dari Kripik di Samson. Buat kamu yang mungkin pengen cobain, bisa langsung aja datang ke Jalan Damar Wulan RT 6 RW 1 Karangayu Semarang Barat, atau kepoin aja di Instagramnya @ba.cool87. Itu di DM aja di Instastory, udah aku kasih kamu DM. Kalau kamu pengen jadi reseller tuh juga bisa tuh. Siapa tahu dari reseller dulu kamu bisa buka peluang cuan kamu sendiri. Ya udah teman Pro 2, santai siang tapi cuannya sampai sini dulu. Abis ini santai siangnya masih lanjut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

dan India untuk juara minggu ini di International Top 20. Congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman Perdua, pernah gak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu itu tahu kalau kamu bukannya gak mau terima tapi gak bisa egois dan gak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me. This week's

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Masih bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang sampai jam 3 nanti, teman Pro 2. Gimana nih? Udah kenyang? Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin ini kuliah, mungkin ini masih libur, selamat menikmati liburan kamu berarti ya. Terus buat kamu juga yang ini habis makan, masih di jalan, santai aja, gak usah buru-buru. Kalau sampai ruangan kamu nanti di atasan kamu marah-marah, ngomel-ngomel, makannya lama banget, gak apa-apa. Yang penting kamu udah kuat, tenaganya udah terisi buat menerima ocehan atasan kamu nanti ya. Lanjut lagi nih, aku ada kabar dari Indonesia yang semalam main dan menang 5-1 atas Kamboja di Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor Senin 27 Juli 2026. Ini penyerang debutan Michael Liebecker ini jadi bintang berkat torehan golnya, 3 gol yang mastiin dominasi skuad Garuda juga ya. Indonesia ini langsung ngambil kendali sejak awal ini lewat tekanan dengan penguasaan bola yang bikin pertahanan lawan itu kesulitan. Sendelan kepala Becker yang manfaatin tendangan bebas Tom Haye ini bikin keunggulan skuad Garuda Muda di menit ke-6. Ini keren banget sih asisnya juga. Ini kalau bukan Tom Haye ini susah sih ya kayaknya ya. Habis itu 6 menit kemudian ada pemuda 19 tahun itu juga kembali membobol gawang Kamboja lagi setelah manfaatin asis Aliano Reinders. Habis itu Sandy Walsh bikin Indonesia nutup babak pertama dengan keunggulan 3-0 gara-gara sundulannya di menit 23. Kamboja ini sebenarnya sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-47 lewat tendangannya Chea Sok Meng. Tapi Becker lagi-lagi balik nunjukin kualitasnya dengan cetak gol ketiga di menit ke-53 lewat sundulan manfaatin umpan terukurnya Haye lagi. Aduh, Haye ini emang rajanya asis Indonesia kayaknya ya. Hat-trick di laga ini, di laga debut sekaligus memperlebar keunggulan Indonesia jadi 4-1 dan atas Kamboja di hadapan pendukung sendiri. Ini pelatih John Hartman juga habis itu rotasi pemain, nurunin tempo permainan juga, tapi akhirnya malah Raven nyempurnain kemenangan skuad Indonesia, skuad Garuda lewat gol di menit ke-86 jadi 5-1. Kemenangan ini jadi modal berharga buat Indonesia buat bersaing di grup A Piala AFF 2026 dengan PD pastinya. Skuad Garuda juga selanjutnya bakal dijadwalin akan lawan Timor Leste di Chonburi Municipality Stadium, Thailand, Jumat 31 Juli 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2 katanya ini Maroko tuh sebenarnya nyaris ukir sejarah lebih besar loh. Jadi mantan pelatih timnas Maroko Walid Regragui ini bilang kisah di balik perjalanan bersejarah Singa Atlas di tahun 2022 di Qatar. Jadi sejak awal terima jabatan itu katanya tuh targetnya bukan cuma bawa Maroko tampil kompetitif, melainkan bersaing buat ngedapetin gelar juara dunia loh. Wah, ini Regragui juga bilang katanya dirinya itu langsung nyampein syarat ke Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko sebelum menerima tawaran ngelatih timnas Maroko. Katanya nih ya, Maroko itu gak boleh datang ke Piala Dunia cuma sebagai pelengkap peserta aja. Jadi pelatih yang udah 50 tahun itu umurnya ngaku tantangan terbesarnya adalah waktu persiapan yang terbatas banget. Dia itu cuma punya sekitar 3 bulan buat bikin tim, buat bangun tim, nyusun strateginya sekaligus ngebentuk staf kepelatihan. Nah menurutnya Regragui, ini hasil imbang lawan Kroasia itu jadi titik baliknya. Turning pointnya teman Pro 2. Hasil itu bikin timnas Maroko jadi pede, jadi makin pede. Habis itu lolos dari fase grup bukan tujuan akhir juga buat Maroko. Dia bahkan langsung nantang para pemain buat nyiptain sejarah baru buat nyingkirin Spanyol. Habis itu maju lagi langkahnya Maroko lebih besar ngalahin Portugal. Semua itu demi membawa Afrika buat pertama kalinya ke semifinal Piala Dunia. Nah keberhasilan maju ke semifinal Piala Dunia 2022 itu bikin Maroko gak kehilangan ambisinya. Regragui ngungkapin nih timnya itu juga masuk pertandingan. Pas memasuki pertandingan lawan Prancis, itu tuh pede banget dengan keyakinan penuh bisa lolos ke final dan bahkan menangin Piala Dunia. Ya walaupun akhirnya tersingkir, Regragui ini menilai pencapaian di Qatar ini jadi titik balik sepak bola Maroko. Ini dia itu juga berharap keberhasilan ini bisa jadi fondasi biar tim nasional mampu bersaing secara konsisten di level tertinggi dunia. Tapi ya emang sih Maroko pun di 2026 kemarin ini Piala Dunianya itu emang salah satu kekuatan yang perlu diwaspadain sih kalau menurut aku ya.

0: Lapor, Komandan. Pasokan darah sudah habis. Bencana di desa sebelah memakan terlalu banyak korban.
1: Tidak ada waktu lagi. Kontak markas besar dan siapkan helikopter sekarang.
0: Terima kasih, Pak Komandan. Akhirnya semuanya bisa tertangani.
1: Setiap detik kehidupan adalah pertempuran. Namun bagi kami, perang tertinggi bukan sekedar melawan musuh, melainkan melawan ketidakmampuan untuk menyelamatkan sesama. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara 2026. Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju.

Setelah Piala Dunia 2026, teman Pro 2, ini Rodri jadi rebutan El Clasico. Barcelona sama Real Madrid nih di bursa transfer musim panas. Jadi Barcelona mulai ambil langkah awal dulu ya, datengin Rodri di musim panas ini. Gelandang punyanya Manchester City ini sekarang lagi jadi salah satu nama yang paling diburu Barcelona setelah kontraknya ini cuma tinggal 1 tahun lagi. Dan gak cuma Barcelona, ini Real Madrid juga diketahuin udah mantau situasi Rodri. Jadi Madrid bahkan juga udah lama ya jadi pemain timnas Spanyol ini jadi salah satu target utamanya buat memperkuat sektor tengah. Nah, minat Barcelona sama Rodri ini muncul di tengah kebutuhan memperkuat lini tengah usai Frankie de Jong ini dapat cedera kemarin ya teman-teman berdua. Dan kondisi ini juga masih bikin manajemen Blaugrana masih cari sosok gelandang berkelas yang bisa kasih dampak langsung gitu teman-teman berdua buat tim Barcelona sendiri. Nama Rodri ini sebelumnya sempat dijadiin kampanyenya kandidat presiden Real Madrid ya kemarin, Enrique Riquelme. Tapi sekarang Presiden Florentino Perez disebut-sebut juga masih ngedorong upaya buat datengin sang pemain demi memenuhi keharapan pendukungnya Los Blancos. Performanya Rodri sendiri emang impresif banget sama timnas Spanyol di Piala Dunia kemarin dan semakin ningkatin daya tarik juga di bursa transfer kali ini. Nah, selain berperan sebagai motor permainan di lini tengah, dia tuh juga sukses bawa Spanyol dapetin gelar juara kemarin, bahkan dapet gelar pemain terbaik. Nah, situasi kontrak Rodri ini jadi salah satu faktor penting di kemungkinan transfer tersebut ya teman Pro 2. Dengan masa kerja yang tinggal setahun di City, ini potensi City juga berpotensi mempertimbangkan tawaran yang dinilai ya bisa menguntungkan lah buat dia ya. Statusnya Rodri sebagai peraih Ballon d'Or 2024 juga bikin persaingan El Clasico ini dapat tanda tangannya itu diperkirakan bakal berlangsung sengit nih rebutannya. Sampai sekarang juga Manchester City juga masih belum mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak, jadi kita tunggu aja bakal kemana nih Rodri di musim depan.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Kamu nanya, kita jawab. Ada lagi untuk menjawab keresahan-keresahan dari teman Pro 2. Teman Pro 2 lagi punya keresahan apa sih?
2: Tahu tuh kok kayaknya ada aja gitu. Teman Pro 2 ini
1: kenapa semakin bisik-bisik?
2: Sebenarnya biar lebih heart to heart.
1: Oh, karena katanya semakin pelan itu semakin A1 kan?
2: Iya, makanya. Kalau kenceng-kenceng itu, aduh, gak ada isinya gitu kan. Makanya pelan-pelan omongnya biar kelihatan ada isinya.
1: Tapi ini kuping dari pendengar kita ditempelin tuh di deket speaker.
2: Semoga sih gak terlalu berat ya. Karena kalau permasalahan hidup teman Pro 2 terlalu berat, kita yang coba jawab dan kasih solusi juga beban mental.
1: Iya benar. Gitu. Kalau permasalahan hidup kamu terlalu berat ya ngadunya sama Tuhan aja jangan
2: percaya. Iya benar. Kita tuh takut kalau salah gitu. Tiba-tiba diikutin sementah-mentahnya sama teman Pro 2, ya kita yang jadi beban moral dan material ya.
1: Oke. Ya udah, hari ini ada siapa sih?
3: Ada Mila di kamar tercinta. Kak, tolong sadarin aku dong. Aku tuh lagi deket sama cowok. Udah jalan 3 bulan, chat 24/7, di talk tiap malam. Bahkan dia tuh udah kenal sama teman-temanku. Tapi pas aku tanyain, kita ini apa? Dia jawabnya, jalanin aja dulu, aku gak mau ngerusak suasana dengan label pacaran. Ini tuh dia emang trauma masa lalu atau cuma jadiin aku placeholder sampai dia nemu yang lebih oke.
1: Wow, sadar Mila, sadar. Minta disadarin kan?
2: Minta disadarin. Bangun Mila, bangun. Mila. Kan baru 3 bulan.
1: Iya. Loh, 3 bulan itu waktu yang udah cukup kali buat PDKT.
2: Loh, yang digituin 3 tahun aja ada.
1: Oh, ada.
2: Gitu maksudnya. Baru 3 bulan kamu juga gak usah buru-buru banget. Gitu loh, maksudnya lebih baik agak sabar ya. Menurut aku nih ya Mila, apalagi kamu cewek kan. Dimana-mana ya, di hubungan model apapun itu, cewek itu kemungkinan lebih tidak diuntungkannya tuh tinggi. Gitu loh, lebih dirugikannya tuh tinggi. Karena cewek lebih pakai perasaan. Tuh. Udah dikenal-kenalin ke teman-temannya.
1: Tapi bener gak sih katanya kalau cowok itu kalau lagi suka sama orang tuh awalnya 100%, lama-lama 0%. Beda sama cewek. Cewek tuh 0% dulu baru ke 100%.
2: Iya.
1: Jadi kayak Mila jawabannya ya Mila ya. Udah
2: enggak. Enggak, jadi udah nyantai aja. Mungkin cowok itu juga butuh meyakinkan diri sendiri juga loh.
1: Oh.
2: Gitu. Cowok itu butuh meyakinkan diri sendiri karena cowok pun juga enggak mau buang-buang waktu menghabiskan waktu dengan orang yang tidak tepat. Sebenarnya gitu.
1: Berarti tipe ini ya, observer gitu ya.
2: Iya. Kamu percaya dulu aja sama dia. Kalau memang dia nge-treat kamunya memang baik, bagus, dan dia alasannya gak mau merusak momen, jalanin dulu. Ya udah kan baru 3 bulan. Kasihlah waktu 2 minggu lagi.
1: 3 bulan 2 minggu ya. Itu batas maksimal ya Mila ya.
2: Gitu. Pokoknya kalau memang kamu gak melihat ada indikasi-indikasi dia bersama orang lain, dia PDKT ke orang lain juga, dia menjaga perasaan orang lain, ya udah jalanin dulu. Bikin dia lebih penasaran sama kamu, bikin dia lebih segera ingin memiliki kamu seutuhnya, gitu, dengan cara-cara yang talk chat.
1: Iya, wow. Dan dia tadi kan bilangnya komunikasi 24/7 ya. Udah kayak customer service aja.
2: Iya,
1: tuh
2: makanya.
1: Ya. 24/7 loh.
2: Ini kayak Jeffrey Nicole sama pacarnya.
1: Iya, yang enggak pernah kan matiin telepon kan. Tapi menurut kamu komunikasi yang seperti itu baik gak sih? Kayaknya kalau kayak gitu tuh malah memunculkan kalau misalnya gak komunikasi 1 jam aja udah curiga gitu.
2: Semua itu kesepakatan dari awal.
1: Oh.
2: Jadi menurut aku ya, mending jangan dibiasakan seperti itu dari awal. Kalau dari awalnya udah 24/7, tiba-tiba setelah 3 bulan jadi turun, malah kita jadi overthinking.
1: Iya betul kan.
2: Mending dari awal tuh kayak memang jaga jarak. Nggak semuanya itu harus bareng-bareng dikintilin dan diteleponin, divisiin.
1: Betul.
2: Gitu loh, maksudnya kan kita punya aktivitas masing-masing, pekerjaan masing-masing, studi masing-masing. Ya udah, kita lakuin hal-hal yang seharusnya. Jangan kemana-mana harus bareng, telepon nggak ditutup, tidur sampai ngorok-ngorok. Ngapain? Gitu
1: ya. Terus coba deh dites ya Mila ya, karena kamu kan komunikasinya 24/7 nih. Coba kamu kurangin komunikasi kamu, dia nyariin apa enggak? Kalau dia nyariin berarti kamu adalah sosok yang dibutuhkannya. Tapi kalau dia gak nyariin berarti ya kamu adalah second choice-nya.
2: Nah,
1: back burner gitu.
2: Sabar dulu ya Mila.
1: Nambah overthinking nih Mila.
2: Nggak sabar dulu sampai intinya cowok itu suka tantangan. Jadi tantangin dia.
1: Oh iya, betul.
2: Pawe.
1: Gelut dong itu, bukan nantangin kayak gitu. Iya benar sih. Tapi Mila juga harus punya batas ya. Misal maksimal nih 4 bulan gitu ya. Misal dia tidak memberikan kejelasan, ya udah kamu cari yang jelas-jelas aja daripada buang-buang waktu, ya kan?
2: Oke, gitu ya Mila. Semoga nih dia dengerin nih.
1: Iya.
2: Kan tidak menutup kemungkinan si gebetannya Mila dengerin kan?
1: Iya, betul.
2: Semoga ketika dengerin ini dia dibukakan pintu hatinya.
1: Amin.
2: Dan dia semakin takut kehilangan Mila, takut Mila dilirik atau dimiliki orang lain.
1: Iya.
2: Akhirnya ditembak jadian.
1: Nah, itu dia. Semoga ya, pokoknya doa terbaik deh buat Mila. Kalau misalnya memang jodoh didekatkan, kalau enggak jodoh ya berdoa dulu ya, siapa tahu dia jodoh kamu ya.
2: Dah Mila.
1: Bye.
4: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
5: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: 12 untuk mantan bayi kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salamu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Belakangan ini tuh lagi rame banget di FYP-ku teman Pro 2 di Instagram, di TikTok. Ini adalah film The Odyssey. Dia tuh rame banget di mana-mana dibahas karyanya Christopher Nolan nih teman Pro 2 ya. Tapi kalau ngomongin film yang laris di bioskop kayak The Odyssey ini pasti sering dengar istilah box office. Tapi ternyata ya, istilah ini tuh awalnya bukan buat nyebut film yang sukses sebenarnya. Dulu tuh box office adalah nama loket teman Pro 2 atau tempat penjualan tiket yang ada di teater atau di bioskop. Nah, konon nih ya, di abad ke-18, uang hasil penjualan tiket itu disimpan di dalam kotak yang dikunci, digembok atau lockbox. Habis itu dari situ tuh istilah box office mulai dikenal. Nah, seiring berkembangnya industri perfilman, maknanya tuh juga ikut berubah nih sekarang. Sekarang kan box office lebih sering dipakai buat nunjukin jumlah pendapatan tiket sebuah film di bioskop gitu ya. Jadi semakin tinggi penjualan tiketnya, nanti itu makin besar juga pencapaian box office-nya. Sementara itu, film yang dirilis khusus di platform streaming ini nggak punya pendapatan box office. Jadi kesuksesannya itu biasanya diukur dari jumlah penonton atau waktu tontonnya itu. Jadi kalau dengar film disebut sukses di box office, artinya itu bukan karena emang punya loket tiket paling rame ya teman berdua, tapi gara-gara emang berhasil menarik banyak penonton ke bioskop. Dan ini menarik juga sih ya, ternyata satu istilah yang sering kita dengar itu punya sejarah yang cukup panjang. Sebelumnya tuh identik sama film-film blockbuster zaman sekarang kayak The Odyssey.

0: kok keeliminasi terus sih? Kesel banget.
1: Rik, santai dulu. Kamu mainnya makin ngaco kalau emosian.
0: Mana bisa santai, Dan? Tim random kayak gini nih bikin stres.
1: Coba tarik nafas dulu. Break sebentar, reset kepala.
0: Iya juga. Tadi asal maju aja sih tanpa mikir.
1: Nah, itu. Emosi cuma bikin kamu salah langkah. Coba tenangin diri dulu.
0: Oke, aku coba kalem dulu. Minum air bentar deh.
1: Yuk, masuk ke game lagi. Tapi kali ini chill, main santai tapi rapi.
0: Sip, gas. Mood udah balik. Main juga lebih enak.

Film The Odyssey ini yang kemarin ini beberapa hari ini viral adalah Marvel, filmnya Marvel teman pro 2. Ini adalah Avengers Doomsday. Ini mungkin buat beberapa orang yang kemarin itu masih hype Piala Dunia itu langsung teralihkan sama film-film ini teman pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin fansnya Marvel, siap-siap karena emang musuh terbesar di MCU berikutnya ini udah resmi diumumin juga. Marvel Studio jadi Dr. Doom sebagai villain utamanya yang bakal muncul di Avengers Doomsday dan bakal lanjut lagi ke Avengers Secret Wars. Jadi Dr. Doom atau Victor Von Doom sendiri ini sebenarnya bukan karakter baru. Dia pertama kali muncul di komik Fantastic Four tahun 1962 dan dikenal juga sebagai salah satu musuh paling berbahaya di dunia Marvel. Nah, yang bikin Doom ini beda dari villain yang lainnya nih teman bro 2, dia tuh nggak cuman jenius di bidang teknologi, tapi juga nguasain ilmu sihir tingkat tinggi. Ditambah lagi nih, dengan armor yang canggih banget, pasukan Doom Boots, sama kekuasaan yang sebagai pemimpin negara Latveria nih teman pro 2. Ini bikin jadi ancaman yang sangat sulit dikalahkan. Nah, menariknya Marvel juga ini nunjuk metanya keren banget sih teman pro 2. Dia tuh nunjuk Robert Downey Jr. buat jadi Dr. Doom. Ini bikin kehadirannya itu jadi salah satu yang paling ditunggu sama penggemar MCU. Aduh. Kalau biasanya ini kita kenalnya Robert Downey Jr. ini sebagai Iron Man, sekarang ini justru bakal lihat dia di sisi yang berlawanan nih teman pro 2. Jelas jadi langkah yang berani buat Marvel. Tinggal kita tunggu aja nih, apakah Dr. Doom benar-benar bisa jadi villain yang se-iconic Thanos atau bahkan lebih mengancam nih di era baru MCU. Apalagi kan emang Dr. Doom itu terkenal kayak Iron Man, tapi bisa dipadu-padakan juga sama Doctor Strange. Wah, gak sabar nih nunggu kapan tayangnya ya. How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. Here, you only live once. Let the people see.

Pro 2, coba perhatiin. Setiap kamu ketemu orang baru atau bahkan teman lama, pasti akhirnya kamu jabat tangan. Tapi pernah kepikiran gak sih dari mana asal tradisi ini? Ternyata tradisi salam-salaman ini udah ada sejak ribuan tahun loh. Awalnya jabat tangan itu bukan soal sopan santun, tapi lebih ke keselamatan. Dulu di zaman kuno di Yunani atau Roma, aksi mengulurkan tangan kosong itu adalah bukti kalau kamu gak bawa senjata alias gak punya niat jahat. Jadi kalau kamu ngajak jabat tangan, itu sama kayak bilang, "Hi guys, santai, aku aman kok." Seiring berjalannya waktu, maknanya bergeser. Sekarang jabat tangan jadi simbol kepercayaan, perdamaian, dan rasa hormat. Cocok banget nih buat nambah networking. Nah, sekarang udah tahu kan sejarah jabat tangan yang gak kaleng-kaleng.

0: Buat kamu yang nunggu konser internasional lagi di Indonesia, ini ada kabar seru nih teman Pro 2. Jadi rapper asal Amerika Serikat Kanye West atau yang sekarang dikenal sama nama Ye, ini dipastiin bakal menggelar konser di Indonesia di tanggal 24 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dengan full, dengan globe gedenya itu teman Pro 2. Nah, konser ini dijanjiin bakal ngehadirin pengalaman yang beda dari panggung lainnya teman Pro 2. Jadi nanti panggungnya itu bentuknya itu bola dunia raksasa yang memang jadi ciri khas penampilannya ya dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, penjualan tiketnya udah dibuka mulai 29 Juli jam berarti besok ya teman Pro 2, 29 Juli jam 10 pagi. Harganya juga bervariasi nih, mulai dari sekitar 1,8 jutaan buat kategori regulernya sampai 10 juta rupiah teman Pro 2 buat kategori VIP, tapi ya ini ya. Nah, beberapa kategori juga nawarin bonus eksklusif kayak merchandise, akses masuk lebih awal, sampai VIP pass. Nah, konser ini diprediksi jadi salah satu pertunjukan musik internasional terbesar di Indonesia tahun 2026. Dan tentu aja bakal diburu sama para fansnya. Ya, gimana nggak terbesar, dia bakal bawa bola dunia nih teman Pro 2 di panggung. Kalau ngeliat antusiasnya ini konser musisi internasional kebelakangan ini teman Pro 2 ya, kemungkinan besar ini tiket konsernya bakal cepet habisnya ini. Jadi buat kamu yang emang rencana nonton gitu, pastiin juga beli tiket lewat jalur resmi dan siap-siap war dari sekarang. Hati-hati, pasti ada aja kasus-kasus penipuan. Jadi kamu harus tetap hati-hati ya teman Pro 2.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: kesalahan-kesalahannya apa nih Kak? Ketika anak muda ini dengan kondisi saat ini ekonomi seperti itu, kemudian juga dengan apa namanya tadi yang kita bilang agak susah nih untuk ngebedain antara keinginan sama kebutuhan. Sebenarnya kesalahan finansial yang sering dilakukan sama anak muda dengan kondisi kayak gitu tuh apa aja sih Kak?
1: Yang paling sering kesalahan anak muda saat ini tidak bisa membedakan yang namanya kebutuhan dan juga keinginan. Dan dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, pendapatannya segitu-segitu aja masih tetap, tapi gaya hidupnya itu nak, harga gaya hidupnya itu naik, kita tetap bisa tetap mempertahankan gaya hidupnya. Jadi ini bisa mengurus kita punya yang namanya dana darurat, atau bahkan saat ini masih banyak anak muda yang tidak memiliki dana darurat, dan itu sangat dibutuhkan dengan saat keadaan ekonomi seperti ini.
0: Oke. Selain itu ada lagi nggak sih Kak yang mungkin jadi problemnya anak muda?
1: Itu tadi sih, yang persentase Shopee Pay Later-nya, kartu kreditnya itu masih besar dibanding dengan pendapatannya. Itu yang harus benar-benar diperhatikan.
0: Karena kayaknya anak muda sekarang tuh udah nggak punya dana darurat, tapi everyday is dana darurat gitu ya Kak ya?
1: Betul.
0: Kayaknya tiap hari dana darurat semua. Kayaknya gaji masuk, bulan masuk, dana darurat semua ini. Tapi daruratnya healing, daruratnya langganan ini dah ya, 5 platform
1: mental
0: sekaligus
1: health, seperti itu ya.
0: Itu dia.

0: Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi cuaca buat di Semarang dan sekitarnya dari sore ini hingga menjelang malam nanti. Barengan sama perakhiran kita, Agustri, silakan informasinya.
1: Ya, baik Mas Devi, selamat sore. Saya sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, diprediksi cuacanya berawan. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara 30 hingga 33 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum juga sore hingga awal malam cuacanya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan tidak merata terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian dengan kondisi cuaca saat ini yang cukup kering sehingga perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Epi.
0: Terima kasih informasinya, selamat kembali bertugas. Teman Pro 2, kita lanjut lagi santai siangnya.

Udah mau jam 2 teman Pro 2, waktunya aku Jeffrey Araska pamit dulu dari santai siang hari ini. Aku udah nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Lanjut santai tapi cuan ngobrolin keripik tadi ya, terus sampai jam 3 ini. Habis ini kamu bakal ditemenin Petra Julia yang bakal nemenin kamu di sore ceria, yang pastinya bikin kamu sorenya itu makin berwarna lagi. Kalau gitu sampai ketemu besok Sabtu teman Pro 2, aku pamit dulu, bye-bye.

0: see you.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: 103,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku dan Julia untuk edisi Selasa sore ini 28 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id di Teman Pro 2, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mengungkapkan pola penyebaran paham radikal dan terorisme kini bergeser ke ruang digital. Internet dimanfaatkan kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen, propaganda, hingga pembinaan anggota. Kepala BNPT Edi Hartono mengatakan perkembangan tersebut menjadi tantangan baru dalam upaya pencegahan terorisme. Karena itu BNPT memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap masyarakat yang terpapar paham radikal. Menurut Edi, sepanjang 2024 hingga akhir 2025, BNPT telah melakukan mitigasi terhadap sekitar 220 anak yang tersebar di 18 provinsi. Mereka menjalani rehabilitasi bersama Kementerian Sosial agar dapat pulih dari trauma dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Selain itu, BNPT juga membina sekitar 739 anak yang terpapar para paham radikal melalui media sosial maupun kelompok daring.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Badan Gizi Nasional BGN melarang seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG menggunakan bahan-bahan dari komoditas bersubsidi. Menurut Kepala BGN Sudaryono, ini bertujuan untuk menjaga agar komoditas bersubsidi tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. Melalui keterangan pers di kantornya, Sudaryono meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan pelanggaran terkait hal tersebut. Kepala BGN juga mengarahkan seluruh SPPG menyerap komoditas pangan dengan mengacu pada harga yang ditetapkan pemerintah. Ini merupakan upaya menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, khususnya petani dan peternak.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, musim kemarau tidak hanya memicu kekeringan di Jawa Tengah tetapi juga meningkatkan ancaman kebakaran yang menimbulkan kerugian besar. Dalam kurun waktu 5 Juni hingga 19 Juli 2026 tercatat sebanyak 275 kejadian kebakaran. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Panangungan mengatakan sebagian besar kejadian justru terjadi di kawasan permukiman dan bangunan. Dari total 275 kasus, sebanyak 219 kejadian merupakan kebakaran rumah dan gedung, sedangkan 56 kejadian lainnya merupakan kebakaran hutan dan lahan karhutla.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik, dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng aku Fitra Julia, teman Pro 2. Hai, gimana kabar di hari Rabu ini? Semoga semangatnya masih terjaga ya. Meskipun aktivitas sejak awal minggu Senin kemarin udah mulai padat aja, tenang. Sekarang saatnya kamu rehat sejenak dan nikmati sore yang lebih santai, teman Pro 2 ya. Karena aku senang banget bisa kembali nyapa kamu, nemenin kamu ya sampai jam 7 malam nanti. Dan buat kamu yang lagi di perjalanan pulang sekolah, kuliah, kerja, lagi nongkrong bareng teman kamu, atau mungkin masih berkutat dengan deadline, semoga sore ini jadi mood booster kamu ya. Karena aku bakal kasih informasi yang seru, obrolan yang relate dengan kehidupan sekarang, dan tentunya lagu-lagu hits yang siap nemenin aktivitas kamu. Jadi siapin cemilan favorit kamu, naikkan volumenya, dan tetap stay tune di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Pak, nemu wifi gratis nih. Namanya Free Coffee Wifi. Gas aja kali ya.
1: Tapi kita lagi di taman, bukan di coffee shop loh.
0: Ah, aman lah. Ya penting kan gratis.
1: Rak, ini minta kamu login pakai akun medsos. Kok curiga banget?
0: Iya ya. Tampilannya juga beda. Tapi biar cepet, aku isi aja deh.
1: Jangan. Wifi gratis palsu bisa nyedot data, chat kamu, password kamu semua bisa kebaca.
0: Hah? Serius? Hampir ngisi beneran nih.
1: Kalau mau aman, pakai data sendiri atau wifi resmi yang jelas asalnya.
0: Iya juga sih. Gratis belum tentu aman ya. Nyambung asal-asalan bisa bahaya.

jauhi narkoba, deketin Pro 2, teman Pro 2 ya. Karena ya lagi-lagi ya, menjaga diri dari narkoba itu bukan cuma tugas BNN atau pemerintah aja, tapi juga tanggung jawab kita semua. Apalagi buat anak muda yang jadi salah satu kelompok paling rentan terpapar penyalahgunaan narkotika. Nah, baru-baru ini teman Pro 2 BNN Provinsi Jawa Tengah bareng sama pemerintah Kota Semarang ya, menggelar gerakan Ananda Bersinar dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional 2026, dan lewat kegiatan Jalan Sehat, kampanye hidup sehat, sampai edukasi, mereka tuh ngajak masyarakat untuk lebih peduli dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkoba ya. No narkoba. Yang menarik, gerakan ini tuh menekankan kalau pencegahan tuh harus dimulai dari lingkungan terdekat ya, mulai dari keluarga, sekolah, teman, sampai komunitas punya peran penting buat saling mengingatkan dan menciptakan lingkungan yang positif ya. Pokoknya jangan pernah takut bilang gak, tidak kalau ada ajakan yang ngarah ke penyalahgunaan narkoba. Justru keren itu, karena ya kamu bisa mencegah itu semua, teman Pro 2. Pokoknya ya, no narkoba, jauhi narkoba.

Pro 2 pasti akrab banget dong sama media sosial. Kehadiran media sosial jelas banget, gak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Semakin berkembangnya teknologi, ngebuat peran media sosial saat ini semakin berkembang. Bukan cuma berkomunikasi, namun juga sarana informasi dan hiburan. Tapi tahu gak sih media sosial apa yang diciptain pertama kali di dunia? Media sosial pertama kali di dunia ternyata adalah Six Degrees. Media sosial yang saat itu berbasis web ini diciptakan pertama kali pada Mei 1996 oleh seorang Andrew Weinreich yang merupakan seorang pebisnis. Lewat Six Degrees, pengguna internet saat itu bisa mengunggah foto, saling bertukar pesan dengan pengguna lainnya, bahkan melihat profil milik orang lain. Six Degrees dirancang agar orang bisa terhubung dengan teman-temannya. Gak tanggung-tanggung, media sosial pertama di dunia ini mampu meraih 3,5 juta pengguna aktif saat masa jayanya. Bahkan konsepnya diikuti oleh sejumlah media sosial lainnya yang serupa seperti Friendster, MySpace, LinkedIn, hingga Facebook. Namun belum terbiasanya orang sama konsep media sosial, ditambah teknologi yang belum benar-benar berkembang, akhirnya bikin pertumbuhan Six Degrees jadi bermasalah. Situs ini akhirnya kesulitan dana dan operasionalnya ditutup pada tahun 2001.

Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Trigger Honeybee, teman Pro 2, ini lagu terbaru di playlist Pro 2 SMG. Suka sama lagunya Olivia? Request aja teman Pro 2. Ada kabar seru nih buat kamu yang suka banget sama festival musik ya. Tahun ini Unfest resmi memasuki usia ke-10 dan siap menggelar festival Dendang Dasawarsa di tanggal 20 September 2026 di area parkir timur PRPP Jawa Tengah. Bakal seru nih teman Pro 2. Awalnya ya Unfest ini cuma menjadi wadah mahasiswa UNES untuk mengadakan konser musik dan pameran kreatif dalam rangka Disnatalis Kampus ya. Tapi sekarang event ini tuh berkembang jadi ajang kolaborasi komunitas kreatif yang ditunggu-tunggu banyak anak muda. Gak cuma konser aja loh teman Pro 2, akan ada banyak rangkaian acara seru seperti tiba-tiba piknik, car free day, Unfest touring, sampai kegiatan sosial Unfest berbagi. Dan ini tuh kayak gak hanya kamu bisa nikmati musik, tapi juga bisa ikuti merasakan suasana komunitas yang kreatif dan positif juga ya. Ini bakal ditargetin ya ada 10.000 pengunjung, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas sampai generasi muda usia 15 sampai 35 tahun. Mantep banget. Apalagi di sini bakal ada area UMKM, fasilitas ramah difabel, tempat daur ulang sampah dan berbagai fasilitas pendukung lainnya ya. Jadi kalau kamu lagi cari agenda seru di bulan September, nggak ada kegiatan di tanggal itu, langsung aja ya Unfasten bisa banget masuk wishlist kamu, dan siap-siap ajak teman kamu untuk datang ke sana.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Aku tadi penasaran, kamu bilang kan bisa menyesuaikan ya untuk jalurnya sendiri, bisa yang landai, bisa yang naik turun. Itu sebelum melewati jalan situ, dari teman-teman kayuh di Bandungan itu survei dulu atau gimana tuh Panca?
2: Ya pasti kita survei dulu untuk jalurnya, apakah istilahnya ramah untuk pesepeda atau enggak. Misalkan kalau misalkan kita biasanya tuh di start sama di finish point itu kan kadang berbeda. Kemudian untuk rute yang akan kita lewati itu kita pasti survei dulu apakah bisa untuk sepeda. Kemudian dari jalurnya kira-kira gimana, apakah mulus, terjal atau seperti ada menyeberangi sungai gitu. Jadi biasanya kita tetap disurvey dulu sih.
1: Disurvey dulu, tapi buka kayak buka jalur lagi nggak sih, kayak jalur jalan lagi nggak sih, jalur jalan baru gitu?
2: Kalau kita mengikuti jalur yang atau jalan yang sudah ada, biasanya kalau yang jalur sedikit agak susah itu yang di jalur pedesaan, antar pedesaan kemudian ke sawah gitu. Nah, istilahnya jalur-jalur kecil-kecil gitu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi, kepoi, kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo, bukan sembarang kepo. Kali ini kita ngebahas fenomena seru dari dunia digital yang ternyata ngaruh ke dunia nyata. Proteus Effect. Proteus Effect ini adalah fenomena ketika karakter atau avatar yang kamu pakai di dunia online mempengaruhi perilaku dan perasaan kamu di dunia nyata. Jadi bukan cuma tampilan doang yang berubah, cara kamu bersikap juga bisa ikut berubah. Contohnya nih, kamu tuh pakai avatar yang keren, stylish, dan penuh percaya diri. Tiba-tiba kamu jadi lebih berani ngomong pas meeting online, atau lebih pede pas main game, atau pakai karakter yang terlihat kuat dan dominan, jadi lebih tegas dan berani ambil keputusan. Otak kita tuh bisa loh mempengaruhi peran, mengikuti peran yang kita tampilkan, meskipun itu cuma versi digitalnya. Makanya penampilan visual bisa mempengaruhi kepercayaan diri, identitas online bisa membentuk perilaku, bahkan bisa bantu kamu latihan jadi versi diri kamu yang benar-benar kamu inginkan. Tipsnya nih, coba deh pakai avatar yang mencerminkan versi terbaik diri kamu. Siapa tahu kamu jadi makin pede di dunia nyata. Tapi inget ya, jadi diri sendiri. Avatar tuh cuma alat, bukan topeng sepenuhnya. Jadi avatar kamu sekarang udah nunjukin kamu yang seperti apa nih. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya. Bye bye.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

2 di era digital seperti sekarang ya, punya banyak ide aja gak cukup. Anak muda juga perlu berani menyampaikan pendapat dan tetap berpikir kritis. Ini yang disampaikan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng ya, saat menghadiri Musyawarah Nasional BEM S1 di Politeknik Negeri Semarang. Menurutnya, forum mahasiswa seperti ini tuh menjadi ruang yang tepat buat generasi muda untuk menyampaikan gagasan, aspirasi, dan juga ikut berkontribusi dalam pembangunan. Agustina juga ngajak mahasiswa nih untuk memanfaatkan forum nasional sebagai kesempatan berdialog langsung dengan para pengambil kebijakan. Jadi bukan cuma diskusi di media sosial aja, tapi juga berani menyampaikan solusi yang bisa ngebawa perubahan nyata ya. Karena ya lagi-lagi tema Pro 2 ya, ide besar tuh selalu berawal dari keberanian untuk bersuara. Jadi jangan ragu menyampaikan pendapat kamu dengan cara yang santun, pastinya berdasarkan data, dan juga tetap terbuka ya terhadap berbagai sudut pandang. Pokoknya fakta yang harus dijabarkan, karena suara anak muda tuh bukan cuma layak didengar, tapi juga bisa menjadi bagian dari perubahan besar untuk masa depan Indonesia.

0: salah satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Ada aplikasi yang keren banget nih teman Pro2 ya di kota Semarang. Yang makin kesini tuh menurut aku semakin menjadi smart city gitu loh. Dan wali kota Semarang Agus Nabrujung terus memperluas jangkauan pemanfaatan aplikasi Semarang dalam genggaman saya SDGs. Ini guna mempermudah pemenuhan kebutuhan harian masyarakat. Super apps ini hadir menjadi satu ekosistem digital terpadu yang memuat total 21 layanan publik inti dan memangkas jarak pelayanan birokrasi konvensional langsung ke dalam gawe setiap warganya. Mantap bener. Semarang dalam genggaman saya SDGs hadir sebagai platform digital terintegrasi yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan dan informasi kota Semarang dalam satu aplikasi aja ya teman Pro2. Mulai dari layanan publik sampai eksplorasi kota melalui virtual tour, semuanya dirancang cepat, praktis, dan user friendly. Nah, dengan pengalaman digital yang seamless, modern, dan mudah diakses kapan aja serta di mana aja, kini berbagai kebutuhan masyarakat bisa dilakukan lebih simple hanya lewat smartphone kamu ya. Kalau kamu belum punya, cepat deh nikmati layanannya karena mudah akses ya. Aku bakal bahas ini teman Pro2, Semarang dalam genggaman layanan publik apa aja yang ada di sini, nanti bakal selengkapnya di jam 4:30. So jangan kemana-mana, tetap di sini di 95,3 FM Pro2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Lapor, Komandan. Pasokan darah sudah habis. Bencana di desa sebelah memakan terlalu banyak korban.
1: Tidak ada waktu lagi. Kontak markas besar dan siapkan helikopter sekarang.
0: Terima kasih, Pak Komandan. Akhirnya semuanya bisa tertangani.
1: Setiap detik kehidupan adalah pertempuran. Namun bagi kami, perang tertinggi bukan sekedar melawan musuh, melainkan melawan ketidakmampuan untuk menyelamatkan sesama. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara 2026. Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju.

0: Sini 5,3 FM Pro 2 RRI, suara teman terbaik kamu. Suara ceria bareng aku Fitri Julia, teman Pro 2. Ya kalau tadi aku spill nih, ya saat ini Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng terus memperluas jangkauan pemanfaatan aplikasi Semarang dalam genggaman saya atau SDGs teman Pro 2. Dan topik sore hari ini, Semarang dalam genggaman, satu aplikasi banyak solusi untuk kota semakin maju dan berkelanjutan. Of course, aku gak sendiri teman Pro 2 ya, karena di ujung telepon aku sudah tersambung dengan Ashifa Surya Pratara, komputer ahli pertama dari pemerintah Kota Semarang. Langsung aja yuk kita sapa. Halo, selamat sore Mas Ashifa Surya. Aku nyapanya apa nih Mas? Halo, selamat sore. Oke, ini suaranya tidak terdengar. Oke, aku coba. Halo.
1: Halo, halo.
0: Oke, sudah terdengar. Hai Mas, ya. Gimana kabarnya nih sore hari ini?
1: Baik, baik. Gimana?
0: Luar biasa. Aku nyapanya apa nih, Mas Ashifa Surya? Mas Shifa atau Mas Surya? Apa?
1: Asif.
0: Mas Asif. Asif. Oke. Mas Asif. Ya tadi aku udah nge-spill teman Pro 2 ya, karena Semarang itu saat ini punya namanya aplikasi Semarang dalam genggaman. Nah, apa itu sebenarnya ya, aplikasi ini? Bisa diceritain nih, Mas
1: ya,
0: Asif.
1: Jadi di pemerintah Kota Semarang sendiri kita sudah mengembangkan ya namanya aplikasi SDGs atau tadi yang sudah disebutkan aplikasi Semarang dalam genggaman saya. Jadi intinya ini kami dari pemerintah Kota Semarang mencoba mengintegrasikan seluruh layanan-layanan publik yang ada di Kota Semarang, dari pendidikan, kesehatan, sampai bayar pajak. Nah, salah satu fitur-fitur utamanya sendiri yaitu kita ada mendigitalisasikan kartu-kartu identitas, kayak ada kartu SDG ID, terus ada kartu siswa, kartu puskesmas, dan juga kartu Trans Semarang.
0: Wow, jadi banyak banget ya dalam satu aplikasi ini layanan publik tuh bisa diraih gitu ya, Mas Asif?
1: Iya. Oke. Iya betul Mbak.
0: Nah, ini nih kita menjadi pertanyaannya tuh, kenapa aplikasi ini perlu dikembangkan dan ini penting banget gitu? Kenapa baru sekarang gitu?
1: Sekarang kalau dari dulu sih konsep integrasinya sudah ada ya Mbak, cuman ini kita dapat support juga ya Mbak. Jadi kan program ini kita bangun sama dari Korea, jadi ada semacam hibah gitu. Nah, kita dihibahi teknologi blockchain, di mana aplikasinya ini juga ibaratnya keamanannya kita usahakan seaman mungkin menggunakan teknologi blockchain itu.
0: Oke. Memang ini hibah dari Korea tadi ya, akhirnya ada switchan itu.
1: Kerjasama, biasanya kerjasama Mbak. Oh. Jadi ada partnya mereka ada partnya kita juga ada. Jadi ibaratnya di sini kita saling timbal balik,
0: kita kolaborasi.
1: Juga saling komit, ya kolaborasi.
0: Oke. Nah, layanan apa saja yang tersedia dalam aplikasi ini dan kebutuhan masyarakat apa yang paling banyak terbantu nih Mas dari 21 mungkin pelayanan publik yang ada di sini?
1: Mungkin paling sering diklik ya, kita ngitungnya mungkin gitu dulu ya, tentunya yang kependudukan. Terus yang kedua, kalau teman-teman Semarang pasti sering dengar yaitu Pantau Semar ya, Pantau Semar melalui website. Nah ini kalau dulu kan antara kependudukan dan Pantau Semar dua aplikasi yang berbeda, nah di SDG sini bisa diakses cuma di satu aplikasi. Nah ini yang ketiga yang menurut saya juga pastinya teman-teman pelajar di siswa Kota Semarang bakal merasakan dampaknya, yaitu kartu Trans Semarang secara virtual. Nah, jadi ibaratnya intinya teman-teman pelajar ini kalau dia sudah punya KIA terus mendaftarkan dirinya di SDGs, nanti otomatis punya kartu pelajar virtual. Nah, kalau udah punya dua-duanya itu di SDGs, nanti dia bisa mendaftarkan kartu Trans Semarang yang secara gratis itu melalui aplikasi.
0: Oh, oke. Jadi kalau naik transportasi Trans Semarang tinggal aja di barcode gitu aja ya. Nanti kalau gratis
1: iya,
0: gitu. Wow, itu tuh manfaat banget nih ini untuk anak-anak sekolah nih, iya. Kan biasanya mungkin bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Tapi kan enggak semuanya nih, Mas Asif ya, mungkin masyarakat tuh melek teknologi. Nah, ini apa yang dilakukan sama teman-teman Pemkot sendiri nih untuk mungkin mensosialisasikan hal ini?
1: Ya, ini tentu ini juga kita proses sosialisasi ataupun awareness kepada masyarakatnya tetap dijalankan ya, kita rutin ke kelurahan-kelurahan. Nah nanti next sosialisasinya juga terutama target kita pelajar tadi ya, supaya bisa merasakan kartu Trans Semarang yang gratis itu, kita nanti juga muter ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan aplikasi ini.
0: Mm-hmm. Nah itu kan untuk anak-anak sekolah ya, yang pasti melek teknologi gitu kan, apalagi Gen Z gitu.
1: Oh iya.
0: Ya untuk masyarakat yang mungkin di luar itu gimana?
1: Iya, dari sosmed pun kita gaungkan. Kadang kalau ada yang rencana juga, kita semacam offline activation atau offline campaign di Simpang 5 saat Car Free Day.
0: Oh oke, okay. Jadi sampai saat ini sosialisasi masih digalakan ya, maupun di untuk offline-nya terjun langsung nih di CFD gitu kan, untuk mensosialisasikan gitu. Wow, tapi ini memang tadi kalau Pantau Semar kan tadinya beda ya, sekarang bisa jadi satu gitu ya Mas Asif?
1: Bisa, betul bisa. Jadi kan dulu Pantau Semar terpisah aplikasi sendiri, website sendiri, lah ini masuk di SDGs juga. Maksudnya kita memudahkan kota warga-warga kota Semarang tentunya. Kalau dia mau akses apapun, tadi sorry ya saya belum sebut semuanya. Ada kependudukan, ada antri puskesmas, kartu puskesmas juga ada. Pantau Semar ada, ngecek pajak bisa, pajak rumah ya, pajak rumah, terus pajak PDAM juga bisa, lalu juga pajak kendaraan juga bisa.
0: Wow, praktis ya, user friendly nih kelihatannya. Oke, nah ini nih pasti kan masyarakat juga selain bisa menikmati fasilitas ini ya, karena ini kan serba cepat gitu kan. Tapi gimana nih masyarakat yang memang pengen menyampaikan aduan, aspirasi atau laporan terkait pelayanan publik ini secara lebih cepat, apakah bisa melewati SDGs itu juga, Mas Asif?
1: Betul, bisa. Nah, tadi selain layanan-layanan basic yang ada di Kota Semarang, kita juga ada lapor Semar Solusi AWP juga sudah tercantum di SDGs. Jadi satu pintu juga. Jadi ibaratnya aplikasi ini sekali login semua masalah, semua administrasi, kependudukan dan lain-lainnya juga bisa. Lapor kalau ada apa-apa lewat SDGs juga bisa. Itu sudah integrasi dengan Lapor Semar Solusi AWP.
0: Oke, aku kira tuh Lapor Semar itu ya, yang AWP itu beda, ternyata bisa terintegrasi ya di sini ya.
1: Bisa, sudah.
0: Oke, gas teman Pro 2, langsung download aja deh kelihatannya. Kalau kamu belum ada di smartphone kamu, download aja langsung gitu. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi. Mas Asif, kita jeda satu lagu dulu ya. Kita juga pengen tahu nih gimana pemerintah Kota Semarang menjaga keamanan data dan privasi penggunanya. Kan pasti kan kita juga worry kan Mas ya, nanti kayak gimana. Nanti bakal dijawab sama Mas Asif teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Mama Fitra Julia dan juga ada Mas Asifa Surya, Pranata Komputer Ahli Pertama dari Pemerintah Kota Semarang, Tema Pro 2. Tadi kita juga udah dijelasin ya sama Mas Asif ya, Semarang Dalam Genggaman itu satu aplikasinya isinya apa aja, kurang lebih banyak banget ya. Ada 21 layanan publik inti yang memang ada di situ, Tema Pro 2. Nah, kita juga pengen tahu nih ya, dalam pengembangan aplikasi ini, bagaimana pemerintah Kota Semarang menjaga keamanan data dan juga privasi penggunanya nih Mas Asif?
1: Oke, jadi kalau dari sisi keamanan aplikasi di sini atau arsitektur utama aplikasinya itu kita menggunakan blockchain ya Mbak. Jadi kalau blockchain itu data kita itu tidak tersimpan di satu server terpusat, tapi kita realisasi ke beberapa komputer atau server tepatnya untuk menjadi beberapa node. Jadi misalnya kalau pandangan umumnya database secara umum, database yang tradisional itu kan misalnya kita mendaftar pada suatu aplikasi. Nah, aplikasi itu mengirimkan data kita ke server satu. Nah, kalau di blockchain ini kita sebar datanya dengan kode unik tertentu, nah nanti datanya itu terenkripsi. Jadi ibaratnya pemegang datanya itu terpecah-pecah. Jadi ada satu pemilik inti gitulah ibaratnya. Bahkan ibaratnya di HP-nya tersendiri tuh terenkripsi datanya di HP dia sendiri.
0: Oke, jadi ini aman kan Mas?
1: Aman banget.
0: Takut banget gitu kan tiba-tiba.
1: Tentunya kalau masalah aman ini kan tentu kita kan masalahnya buat aplikasi kan kayak buat rumah ya Mbak.
0: Yeah.
1: Kita kan sudah bikin pagar, terus masang gembok yang besar, tapi kan udah perfect banget lah. Tapi kan namanya maling pasti juga tetap ada teknik-teknik tersendiri ya Mbak. Tapi dari sisi pembuat rumahnya atau pembuat aplikasi, kita udah mempunyai standar-standar tertentu untuk keamanan informasi. Nah, rencananya sendiri nanti tahun depan aplikasi ini kita akan ISO-kan terkait cyber security-nya. Jadi sudah sesuai standar internasional gitulah ibaratnya.
0: Jadi udah ayam nih Teman Pro 2, karena tahun depan udah punya ISO-nya sendiri gitu kan di security-nya. Yeah. Jadi ya pokoknya jangan was-was. Kamu warga Kota Semarang harus punya sih aplikasi ini. Aku mungkin habis ini langsung download ya. Karena kemarin-kemarin cuma AWP gitu, ternyata tuh SDGs tuh satu terintegrasi ya Mas Asif. Nah, seberapa penting nih peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan transformasi digital di Kota Semarang, apalagi Semarang kan menjadi smart city kan?
1: Betul, Semarang selalu menempati kesempatan untuk bahkan 5-3 besar terus Mbak tiap tahun. Pernah kita ranking 1 pernah. Nah, kira-kira peran masyarakat apa? Kita sebagai dari sisi pemerintah, sebagai pembuat aplikasi tentu tidak bisa langsung state bahwa aplikasi ini sempurna, tapi kita berharap dengan kontribusi masyarakat, mereka memberikan masukan atau masukan layanan ini dong, barulah aplikasi ini bisa bertahap menjadi sesuai keinginan masyarakat itu. Jadi ayo teman-teman Pro 2 ataupun warga Kota Semarang, silahkan download SDGs di Play Store, cari aja Semarang Dalam Genggaman Saya, nanti pasti langsung muncul, sudah muncul paling top. Tentunya masih ada beberapa teknis-teknis yang perlu kita sempurnakan. Nah, itu kita harapannya tentunya masukan dari masyarakat Kota Semarang.
0: Apakah ke depan akan ada pengembangan fitur baru yang semakin memudahkan masyarakat nih Mas Asif ya, khususnya anak muda nih yang sangat dekat banget sama teknologi?
1: Ya, tentunya kita pasti sudah mencanangkan ya Mbak, ini kan 21 ibaratnya masih layanan-layanan yang inti mungkin gitulah tadi, pendidikan, kesehatan, terus juga ada tadi pajak ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada ide terkait ditambahkan fitur untuk pendaftaran apa atau apa biar tahu event di Kota Semarang pun bisa dilewatkan lewat situ ya, juga bisa. Tapi tentunya dengan aspirasi masyarakat supaya ketika pengembangan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
0: Oh iya, mungkin tiket war musik kalau kita biar enggak. Kan anak muda dengerin konser-konser musik kan Mas Asif gitu kan, kalau bisa sih Mandi bisa gitu tiket, kita bisa book tiket dari ini nih SDGs nih gitu kan, bisa terintegrasi gitu. Nah, terakhir Mas Asif, apa pesan untuk Teman Pro 2 di luar sana agar lebih aktif memanfaatkan layanan digital dari Pemerintah Kota Semarang demi mewujudkan kota yang cerdas, nyaman dan juga berkelanjutan?
1: Ya, tentunya mungkin bahwa di aplikasi ini bukanlah aplikasi yang sempurna, tapi harapannya dengan dari aspirasi masyarakat Kota Semarang, teman-teman Pro 2 bisa terlibat untukkan aplikasi ini, dan nggak usah ragu coba untuk download, karena nanti layanan-layanannya, bahkan nanti rencananya kita semacam menjadikan aplikasi ini sebagai identitas digital warga Kota Semarang.
0: Oke, itu aja. Langsung bisa download di Play Store, App Store juga bisa, Mas? App Store?
1: Kalau Play Store sudah ready, ini yang Play Store Android sudah ready, yang App Store iPhone-nya kita sedang proses pengajuan. Tapi jadi nanti semua HP jenis OS-nya bisa menggunakan.
0: Oke, jadi untuk sementara ini Android bisa ya di Play Store Teman Pro 2, download aja Semarang dalam genggaman. Di situ bisa kamu mendapatkan puluhan aplikasi ini pelayanan di Kota Semarang. Baik, terima kasih Mas Asifa Surya Pranata, komputer ahli pertama Perumintah Kota Semarang ya, untuk waktunya. Next kita ngobrol-ngobrol lagi, Mas. Kita pengen tahu upgrade-nya ya, nih, upgrade-nya dari Semarang dalam genggaman nih Teman Pro 2 ya, karena kita juga tunggu kamu Teman Pro 2 untuk mendownload fitur ini, karena menurut aku ini ya suatu kemudahan sih untuk masyarakat Kota Semarang, karena dalam satu aplikasi ini kamu bisa mendapatkan apa aja. Terima kasih Mas Asif untuk waktunya, sukses selalu.
1: Siap, sama-sama Mbak, terima kasih juga.
0: Baik, itu tadi Teman Pro 2 ya, keseruan sore hari ini. Jadi buat kamu yang warga Kota Semarang, langsung aja download Semarang dalam genggaman, satu aplikasi banyak solusi untuk kota semakin maju dan berkelanjutan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Hai kamu, bareng Mitra Julia teman Pro 2 di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kamu bisa dengerin siaran aku juga lewat aplikasi RRI Digital teman Pro 2 ya. Download aja di smartphone kamu, di App Store dan juga Play Store, free ya. Kamu bisa dengerin siaran aku di mana aja. Dan kabar terbaru di sore hari ini, KKN Koin-koin ngasal lagi rame banget nih kasus Death Life ya. Ini kantor judol teman Pro 2. Jadi beberapa waktu lalu Direktorat Cyber dari Polda Jabar membongkar sindikat judi online internasional berkedok aplikasi live streaming. Dan yang bikin wadidau itu adalah pernyataan enggak sopan gitu. Jadi digerebek, pegawainya itu bilang enggak sopan. Sempet-sempetnya bilang kayak gini. Pernyataan enggak sopan merujuk pada reaksi viral pegawai markas judi online judol ini saat digerebek sama polisi. Mereka memprotes petugas karena merasa enggak diperlakukan dengan sopan. Reaksi ini akhirnya menuai hujatan publik karena para pelaku melakukan tindak pidana ilegal tanpa rasa berdosa mereka ya, teman Pro 2 ya, dengan ngomong enggak sopan. Hey, namanya aja digerebek. Masa assalamualaikum kita mau grebek? Enggak kayak gitu. Nah, dan ini lokasinya perubahan dilakukan di wilayah Jakarta Selatan ya, teman Pro 2 ya. Kayak gimana reaksi dari mereka? Ini aku punya videonya yang aku repost dari postingan Lambe Turah. Yuk kita dengerin nih teman Pro 2.
1: Woi, jangan bergerak. Sedikit pun. Kok bisa jadi gitu?
0: Nah itu cuplikannya teman Pro 2, gak sopan. Jadi si mbaknya ini di video beredar tuh gak mau ditertipin gitu kan, gak mau, ya pokoknya dia bilang gak sopan gitu. Namanya penggerebekan mbak ya, itu kan selalu sidak-sidak aja dadakan gitu kan. Eh disuruh sopan santun, anda aja gak sopan kerja di bikin orang ini nih, miskin nih. Oke, nanti, aduh aku jadi emosi. Maaf banget ya teman Pro 2, kebawa gitu. Kayaknya namanya penggerebekan ya. Kan masa harus sopan santun, kula nuwun dhisik ini kan, kula nuwun gitu. Ya gak mungkin gitu namanya jadi grebek gitu kan. Gimana tanggapan dari netizen? Ini banyak emosinya sih netizen gitu kan. Sangat, kok bisa dia mikir kayak gitu teman Pro 2. Nanti aku bakal bacain di KKN, komen-komen ngasal ya. Jangan kemana-mana.

dan India untuk juara minggu ini di International Top 20. Congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman perdua, pernah gak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu tuh tahu kalau kamu bukannya gak mau terima tapi gak bisa egois dan gak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me. This week's

Warganet sama Pro2 ya, pernyataan gak sopan yang viral nih dari pegawai markas judi online yang digerebek sama polisi ya, dimana mereka tuh memprotes petugas karena merasa gak diperlakukan dengan sopan. Dan reaksi ini menuai hujatan publik karena para pelaku melakukan tindak pidana ilegal.

Dan sebagian besar masyarakat geram dan heran karena pelaku kejahatan cyber yang merugikan banyak orang justru meminta kesopanan dari aparat penegak hukum. Bisa-bisanya ya teman Pro 2 nih. Ya aku bacain beberapa tanggapan dari warganet teman Pro 2 ya. Langsung aja nih beberapa yang aku baca dari postingan Lambe Turah ini, banyak banget. Ini udah 2000 yang komen, yang likes itu ada 26.200. Wah, banyak banget nih ya. Andri XSS, wajahnya mirip orang bener semua padahal iya nggak nyangka nih ya, mereka dandanya ya rente gitu ternyata penjahat cyber. Siva XSN juga komen ya, selamat pagi yang terhormat pekerja judol, kami dari kepolisian izin menggerebek kalian, mungkin mereka maunya begitu gitu kata-katanya. Ada-ada aja. Next ini teman Pro 2 ya, Aan underscore XSS, ini kayaknya bukan judol deh, ini yang minggu lalu viral kan, aplikasi live streaming yang ada game kayak Bigo itu ya, namanya live streaming ya, mainnya juga pakai uang gitu kan ya, sama aja sih ya. Ini karena memang banyak banget yang ini, karena ini pakai live streaming ya teman Pro 2 ya. Eta ini juga komen, wah keren kayak di drama-drama gitu penggerbekannya. Karena ini ada salah satu pegawai yang bilang pas digerbek gak sopan. Padahal kayak orang kantor bener-bener ya teman Pro 2 ya. Ini juga Luffy XSS, tanya balik harusnya sopankah mengeruk orang uang orang miskin yang ingin kaya raya dengan instan gitu, dibalikin teman Pro 2. Ini netizen ini lucu-lucu banget sih ya. Komenannya lanjut. Sandy Pri XSS, di live TikTok banyak banget. Jadi ini kelihatannya ini udah merajalela nih live streamingnya teman Pro 2 ya. Raya XSS, makanya jangan dibiarin dikasih hati kayak ginilah jadinya, malah mengkekan mereka. Yang tahu arti apa sih mengkeknya enggak tahu deh. Dia nih XSS, kantornya bagus ya, kirain kayak kumuh-kumuh di Kamboja gitu. Makanya ini kan, makanya kalau waktu lihat video penggerebekannya enggak nyangka karena dandanan mereka tuh jauh dari ya orang yang judul-judul itu, ternyata di balik bajunya yang wow mereka semua itu. Lanjut, Farah XSS, gak sopan, aku gak mau, komen gitu. Ini yang terakhir nih aku bacain, Count XSS, nah coba sikit-sikit ada progres lah berantas walaupun masih gak tahu endingnya gimana nanti. Ini yang terakhir lucu banget sih teman Produa, jadi aku terakhir nih. Permisi, kami mau gerbek, apakah kalian berkenan, sopankah begitu, langsung ada. Gitu. Aku gak mau lanjutin karena agak bahaya banget kalau aku lanjutin. Itu tadi ya reaksi dari warganet teman Pro 2. Bisa-bisanya sih ya pernyataan gak sopan dari pegawai markas judi online itu. Ya namanya digerebek ya mana ada gitu. Permisi kula nuwun. Ya ora ono ngono kuwi. Kok enak men. Ya lanjut aja teman Pro. Ditahan Fitra, jangan ikutan emosi. Ya semoga ya teman Pro 2, polisi bisa melanjutkan proses hukum sesuai undang-undang yang berlaku terkait perjudian daring dan juga pencucian uang, karena ini meresahkan banget gitu kan. Ya semoga dari ini bisa diberantas lah satu persatu teman Pro 2 ya.

0: Yuk, berangkat. Helmi di situ tuh.
1: Ayolah, kan deket, cuma lurus, belok kanan, terus maju sampai deh. Ngapain pakai helm? Lagian gak bakal ada polisi kali.
0: Helm bukan cuma aksesoris. Walaupun deket, kita juga tetap harus pakai helm loh. Nanti kalau ada apa-apa, siapa yang nanggung?
1: Lebay ah, aku mau ngunci pintu dulu.
0: Ngapain dikunci? Kan deket. Kalau kamu aja takut rumahmu kenapa-napa, masa kamu gak takut kepalamu kenapa-napa?
1: Ya udah deh, sini helmnya.
0: Kita bukan peramal, gak tahu 5 menit lagi ada apa. Makanya, jangan lupa pakai helm ya.

Pro 2, tahu nggak sih kalau lidah paus biru punya berat yang setara dengan seekor gajah? Ya, satu lidahnya aja bisa mencapai berat 2 hingga 3 ton. Ukuran ini sebanding dengan sebuah mobil kecil, bahkan bagian tubuh itu sebagai salah satu organ terbesar di antara semua hewan di dunia. Paus biru sendiri bisa tumbuh sampai lebih dari 30 meter panjangnya, dengan berat mencapai 150 ton. Gak heran kan kalau setiap organ tubuhnya berukuran luar biasa besar, termasuk lidahnya yang masif. Menariknya, meskipun memiliki ukuran tubuh raksasa, paus biru hanya memakan plankton kecil bernama krill. Dengan lidah seberat itu, paus biru bisa menyaring hingga 4 ton krill dalam satu hari ketika sedang berburu makanan.

القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Persihan sebagian dari iman. Kita tentu sering mendengar kalimat ini. Islam adalah agama yang erat kaitannya dengan kebersihan dan kesucian. Setiap muslim diwajibkan agar senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan lingkungan atau tempat kita tinggal. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan menyuka kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tumur.

0: Sketsa Santri, Sandi dan Fitri.
1: Masya Allah, nah gitu dong Fit. Udah cantik, rajin sedekah lagi. Ini nih, wanita solehah idaman yang patut dicontoh. Tapi ada angin apa nih? Kok tumben kamu sedekah?
2: Astagfirullah, kamu kok gitu sih, San? Kita kan emang harus bersedekah, apalagi sama orang yang kurang mampu. Selain menambah amal soleh, sedekah itu juga memperlancar rezeki kita, tahu?
1: Iya, aku juga mau ikut sedekah deh. Tapi aku gak ada uang kecil nih. Aku pinjam kamu dulu, David. Ntar aku ganti ya.
2: Gimana sih, San? Aku udah gak ada uang lagi nih. Lagian mau sedekah kok pakai acara minjem-minjem segala. Udahlah, mendingan kamu nganterin aku aja yuk ke warung Bu Siti. Hitung-hitung sedekah gitu sama teman.
3: Allah berfirman dalam Quran Surat Saba ayat 39, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.

bareng sama Universitas Samratulangi menemukan 18 individu ikan purba Colecatia latimeri menadoensis di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara, teman Pro 2. Temuan ini semakin menguatkan posisi Indonesia itu sebagai salah satu habitat utama spesies laut langka yang udah bertahan sekitar 400 juta tahun lamanya. Dalam survei terbaru, teman Pro 2, tim juga berhasil mendokumentasikan 11 ekor Colecatia. Colecatia, ini ejaannya semoga benar ya, yang hidup di dalam satu gua, serta menemukan individu juvenil yang memberikan petunjuk baru mengenai reproduksi dan keberlanjutan populasinya. Hasil riset selama lebih dari 20 tahun tersebut menjadi dasar ilmiah untuk memperkuat konservasi Colecatia ya di Indonesia. Bahkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga telah mengusulkan perairan Pulau Talise sebagai kawasan konservasi khusus dengan target jangka panjang menjadi situs warisan dunia UNESCO, teman Pro 2 ya. Dan selain melindungi spesies purba ya, langkah ini juga diharapkan sih ngedukung pengembangan riset, pendidikan dan ekowisata sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Karena itu ya, negara Indonesia kan negara kepulauan ya. Jadi ya sebisa mungkin spesies-spesies purba yang ada di laut Indonesia bisa terlindungi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

masih memiliki kesenjangan yang lebar antar provinsi ya, dan ini menunjukkan bedanya kesempatan ekonomi di setiap daerah. Menurut Badan Pusat Statistik ya BPS, Jakarta itu mencatat upah rata-rata tertinggi di Indonesia sebesar Rp35.281 per jamnya. Ya, Rp35.281 per jamnya. Sedangkan Nusa Tenggara Barat ini mungkin yang terendah ya, berada di angka Rp13.267 per jam. Dan secara keseluruhan dari tahun 2015 sampai 2024 upah per jam pekerja di hampir seluruh provinsi itu terus meningkat ya, walau laju kenaikannya tidak merata tiap daerahnya.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Mereka yang enjoy DJ di klub, mungkin di event sama di angkringan, responnya lebih antusias atau bedanya di mana?
2: Ternyata respon dari masyarakat cukup positif ya. Karena gak banyak orang yang mau pergi ke klub juga. Tapi mereka bisa merasakan sensasi musik-musik ini itu di angkringan aja.
1: Iya lagi, bener gitu. Lagi.
2: Apalagi banyak anak-anak di bawah umur yang mereka itu pengen ngerasain sensasinya tapi belum bisa cukup umur atau emang gak dibolehin orang tuanya, itu cukup ke angkringan aja.
1: Iya bener-bener gitu. Karena gak semua orang pernah ngelihat live DJ kan.
2: Iya
1: gitu
2: bener.
1: Loh. Apalagi yang bener yang bawa umur tadi, jelas dong rulesnya gak boleh masuk klub dong. Tapi ini gak usah masuk klub, dia bisa dapat experience nonton live DJ.
2: Iya, bahkan bisa main.
1: Bahkan bisa main?
2: Open boleh. Open deck kita.
3: Gak apa-apa.
2: Boleh, gitu. Kalau emang mau belajar, kita ajarin.
1: Pahala kalian banyak ya.
2: Semoga ya.
1: Jadi antusiasnya memang serame itu.
2: Iya.
1: Terus mereka kayak pada request gitu gak sih?
2: Suka, ya. Mereka senang ya, tetap request ya.
1: Tapi gak ngasih tips kan?
2: Enggak. Kita gak mewajibkan minimal berapa.
3: Iya.
2: Minimal beli aja.
1: Minimal beli aja.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Biasanya Batas Senja dikenal lewat lagu-lagu tentang cinta, rindu. Ya Taman Pro 2 kali ini tuh mereka datang dengan sesuatu yang lebih personal. Lewat single terbarunya Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan, grup asal Bandur Lampung ini merangkai doa tentang kesehatan, kehidupan yang bermakna, sampai impian punya rumah yang dipenuhi tawa dan kehangatan keluarga. Lebih dalam banget ya ini lagunya ya Taman Pro 2. Dan lagu ini jadi pembuka menuju album perdananya At Batas Senja Official ya, Hati dan Perasaan, yang bakal dirilis di tanggal 28 Agustus nanti. Dan Batas Senja sih berharap lagu ini gak cuma didengar ya, tapi kamu yang dengerin juga ikut memanjatkan sebagai doa oleh siapapun yang mendengarnya. Siap-siap nih jadi soundtrack hidup kamu kalau kamu ngerasain apa yang dirasain sama Batas Senja.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya
0: Jawa.
1: Kamu nanya kita jawab. Ada lagi untuk menjawab keresahan-keresahan dari teman Pro 2. Teman Pro 2 lagi punya keresahan apa sih?
2: Tahu tuh kok kayaknya ada aja gitu. Teman Pro 2 ini
1: kenapa semakin bisik-bisik?
2: Sebenarnya biar lebih heart to heart.
1: Oh, karena katanya semakin pelan itu semakin A1 kan?
2: Iya, makanya kalau kenceng-kenceng itu, aduh, gak ada isinya gitu kan. Makanya pelan-pelan, makanya biar kelihatan ada isinya.
1: Tapi ini kuping dari pendengar kita ditempelin tuh di deket speaker.
2: Semoga sih gak terlalu berat ya. Karena kalau permasalahan hidup teman Pro 2 terlalu berat, kita yang coba jawab dan kasih solusi juga beban mental.
1: Iya benar. Gitu. Kalau permasalahan hidup kamu terlalu berat ya ngadunya sama Tuhan aja jangan
2: iya, percaya. Iya benar-benar. Kita tuh takut kalau salah gitu tiba-tiba diikutin sementah-mentahnya sama teman Pro 2. Ya kita yang jadi beban moral dan material ya.
1: Oke. Ya udah, hari ini ada siapa sih?
3: Ada Mila di kamar tercinta. Kak, tolong sadarin aku dong. Aku tuh lagi deket sama cowok. Udah jalan 3 bulan, chat 24/7, deep talk tiap malam. Bahkan dia tuh udah kenal sama teman-temanku. Tapi pas aku tanyain, kita ini apa? Dia jawabnya, jalanin aja dulu, aku gak mau ngerusak suasana dengan label pacaran. Ini tuh dia emang trauma masa lalu atau cuma jadiin aku placeholder sampai dia nemu yang lebih oke.
1: Okay. Wow, sadar Mila, sadar. Nah, ya, minta disadarin kan?
2: Minta disadarin. Bangun Mila, bangun. Mila.
1: Tah.
2: Kan baru 3 bulan.
1: Iya. Loh, 3 bulan itu waktu yang udah cukup kali buat PDKT.
2: Loh, yang digituin 3 tahun aja ada.
1: Oh, ada.
2: Gitu maksudnya. Baru 3 bulan kamu juga enggak usah buru-buru banget. Gitu loh, maksudnya lebih baik agak sabar ya. Menurut aku nih ya Mila, apalagi kamu cewek kan. Di mana-mana ya, di hubungan model apapun itu, cewek itu kemungkinan lebih tidak diuntungkannya tuh tinggi. Gitu loh, lebih dirugikannya tuh tinggi. Karena cewek lebih pakai perasaan. Betul. Udah dikenal-kenalin ke teman-temannya.
1: Tapi bener gak sih katanya kalau cowok itu kalau lagi suka sama orang tuh awalnya 100%, lama-lama 0%. Beda sama cewek. Cewek tuh 0% dulu baru ke 100%.
2: Iya.
1: Jadi kayak Mila jawabannya ya Mila ya. Udah jawab.
2: Enggak, jadi udah nyantai aja. Mungkin cowok itu juga butuh meyakinkan diri sendiri juga loh.
1: Oh.
2: Gitu. Cowok itu butuh meyakinkan diri sendiri karena cowok pun juga enggak mau buang-buang waktu menghabiskan waktu dengan orang yang tidak tepat. Sebenarnya gitu.
1: Berarti tipe ini ya, observer gitu ya.
2: Iya. Kamu percaya dulu aja sama dia. Kalau memang dia nge-treat kamunya memang baik, bagus, dan dia alasannya gak mau merusak momen, jalanin dulu. Ya udah, kan baru 3 bulan. Kasihlah waktu 2 minggu lagi.
1: 3 bulan 2 minggu ya. Itu batas maksimal ya Mila ya.
2: Gitu. Pokoknya kalau memang kamu gak melihat ada indikasi-indikasi dia bersama orang lain, dia PDKT ke orang lain juga, dia menjaga perasaan orang lain, ya udah jalanin dulu. Bikin dia lebih penasaran sama kamu, bikin dia lebih segera ingin memiliki kamu seutuhnya, gitu, dengan cara-cara yang talk chat.
1: Iya, wow. Dan dia tadi kan bilangnya komunikasi 24/7 ya. Udah kayak customer service aja itu ya. 24/7 loh.
2: Ini kayak Jeffrey Nicole sama pacarnya.
1: Iya, yang enggak pernah matiin telepon kan. Tapi menurut kamu komunikasi yang seperti itu baik gak sih? Malah, kayaknya kalau kayak gitu tuh malah memunculkan kalau misalnya gak komunikasi 1 jam aja udah curiga gitu.
2: Semua itu kesepakatan dari awal.
1: Oh.
2: Jadi menurut aku ya, mending jangan dibiasakan seperti itu dari awal. Kalau dari awalnya udah 24/7, tiba-tiba setelah 3 bulan jadi turun, malah kita jadi overthinking.
1: Iya betul kan.
2: Gitu. Mending dari awal tuh kayak memang jaga jarak. Nggak semuanya itu harus bareng-bareng dikintilin dan diteleponin, divisiin.
1: Betul.
2: Gitu loh, maksudnya kan kita punya aktivitas masing-masing, pekerjaan masing-masing, studi masing-masing. Ya udah, kita lakuin hal-hal yang seharusnya. Jangan kemana-mana harus bareng, telepon nggak ditutup, tidur sampai ngorok-ngorok. Ngapain? Gitu ya.
1: Terus coba di tes ya Mila ya, karena kamu kan komunikasinya 24/7 nih. Coba kamu kurangin komunikasi kamu, dia nyariin apa enggak? Kalau dia nyariin berarti kamu adalah sosok yang dibutuhkannya. Tapi kalau dia gak nyariin berarti ya kamu adalah second choice-nya.
2: Nah,
1: back burner gitu.
2: Sabar dulu ya Mila.
1: Nama overthinking nih Mila.
2: Nggak sabar dulu sampai intinya cowok itu suka tantangan. Jadi tantangin dia.
1: Oh iya, betul.
2: Pawe.
1: Gelut dong itu, bukan nantangin kayak gitu. Iya benar sih, tapi Mila juga harus punya batas ya. Misal maksimal nih 4 bulan gitu ya. Misal dia tidak memberikan kejelasan, ya udah kamu cari yang jelas-jelas aja daripada buang-buang waktu, ya kan?
2: Oke, gitu ya Mila. Semoga nih dia dengerin nih.
1: Iya.
2: Kan tidak menutup kemungkinan si gebetannya Mila dengerin kan?
1: Iya, betul.
2: Semoga ketika dengerin ini dia dibukakan pintu hatinya.
1: Amin.
2: Dan dia semakin takut kehilangan Mila, takut Mila dilirik atau dimiliki orang lain.
1: Iya.
2: Akhirnya ditembak jadian.
1: Nah, itu dia. Semoga ya, pokoknya doa terbaik deh buat Mila. Kalau misalnya memang jodoh didekatkan, kalau enggak jodoh ya berdoa dulu ya, siapa tahu dia jodoh kamu ya.
2: Dah Mila.
1: Bye.
4: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
5: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

103.2 dari suara teman terbaik kamu. Udah menit ke 54 teman pro 2 ya. 6 menit lagi jam 7 malam. Saatnya aku harus cabut dulu di sore ceria ya. Tapi aku besok bakal balik lagi nemenin kamu di jam yang sama. Jadi keseruan pro 2 masih lanjut sampai tengah malam nanti bareng Vian di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Bye. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Info Pro 2, ada 3 informasi update di Info Pro 2. Kali ini dibacakan Afian Sanes. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pengendalian inflasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan konsumsi, produksi, penciptaan, dan juga lapangan kerja, serta pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Ia menyampaikan bahwa stabilitas inflasi dapat memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Informasi kedua tahun Pro 2, Ombudsman Republik Indonesia akan menilai penilaian kualitas penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 pada Agustus sampai Desember 2026 mendatang. Penilaian dilakukan di seluruh kementerian, pemerintahan provinsi, serta pemerintah kabupaten kota termasuk di Jawa Tengah sebagai upaya mendorong pelayanan publik yang bebas dari praktik maladministrasi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra usai mengikuti entry meeting opini Ombudsman RI. Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 bertemakan membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik. Info Pro 2. Yang terakhir tahun Pro 2, Janis Chen memastikan tempat di babak 16 besar WTA 500 Mubadala DC Open 2026. Petenis Indonesia itu mengalahkan Rebecca Stramkova dalam 2 set langsung di Washington, Amerika Serikat Selasa 28 Juli 2026. Bermain di William H.G. Fitzgerald Tennis Center, Janis menyelesaikan laga pembuka selama 1 jam 21 menit. Berdasarkan laporan WTA, ia menang meyakinkan dengan skor 6-4 dan 6-2. Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 tahun Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
2: Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia, teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga, teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Come.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya ini, siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test?
1: Masih fit.
0: Secara band Asbak Band dan teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
1: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
1: Ya,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
2: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
3: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
4: Gondre bass.
0: Gondre di bass. Wah. Wow. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya enggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Ya. Teman-teman kangen enggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
2: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
3: Masih ada. Tapi masih sering diputer loh lagu
0: Asbak. Masih ya?
3: Masih
0: sering dipakai di FTV-FTV. Ya. Dan nyokap lu masih sering nonton.
2: Masih.
0: Iya dong. Woi. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
2: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
2: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
2: Ketemunya ya kita nongkrong ya.
4: Di studio sebenarnya.
2: Di studio
0: mana tuh?
4: Di daerah Condet.
2: Di Condet.
0: Oke. Okay.
4: Jadi ada studio. Studio
2: Land namanya. Ya,
4: namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Si Capung ada band, saya ada band,
0: terus Capung dia ada band nih berarti.
4: Bukan.
0: Oh, bukan.
4: Dulunya
0: iya.
4: Punya band juga.
0: Punya band.
4: Saya punya band juga. Si Jopana punya band juga, terus masing-masing pada coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke. Okay.
4: Ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti?
4: Condet,
0: wow.
4: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
2: Bikin parfum ya? Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet, wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba nge-jam satu kali dua kali dulu?
4: Ya awalnya nge-jam sih.
0: Uh-huh.
4: Nge-jam terus kayaknya enak deh bikin. Uh-huh. Kita coba yuk bikin yang agak serius gitu.
0: Uh-huh.
4: Akhirnya coba
2: kita rekam yuk
4: lagu,
2: gitu.
4: Ya nulis lagu. Kebetulan ACC ya Bu.
0: Uh-huh.
4: Jadi waktu itu maksudnya kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser dan lagunya alhamdulillah diterima, itu yang membuat Mencinta Padaku itu.
0: Langsung diterima.
4: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
2: Enggak, sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah.
2: Ini kan singkat cerita.
0: Oke. Okay. Jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim demo.
2: Ya, banyak
0: kan?
2: Juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
4: Betul,
0: beda ya? Kayak band-band ya. Sekarang kan.
4: Betul.
2: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
4: nyodorin
2: semuanya.
4: Lah.
2: Semua label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
2: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
2: lagu
0: justru?
2: Lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
2: Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh ternyata Salah Mengenalmu.
2: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
2: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih ya, ini tuh gimana waktu itu lu bisa kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Nah itu gimana tuh dulu ceritanya, siapa sih yang pengen namanya Asbak aja deh?
4: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apa nama bandnya, waktu itu belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada ini aja nih. Asbak aja.
2: Terus baru abis itu bikin filosofi
4: ya.
0: Okay.
4: Baru bikin filosofi terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
4: Okay. Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
4: Ya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
3: Oh ini alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung?
2: dulu Metallica ya, Metallica.
3: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia ini
2: metal.
3: Metal ini.
0: Jadi metal, di Asbak ini berubah 180 derajat dong, iya. Teman-teman.
4: Iya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa? Hobi lu dengan yang musik yang keras gitu. Enggak masalah, silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama di Asbak,
2: kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa, Kotak berarti ya?
2: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
0: duluan ya. Angkasa.
2: Kotak duluan. Kotak angkasa. Duluan.
0: Hello.
2: S12. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
2: S12
0: udah, ya termasuk. S12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Oke, okay, ini terjadi. Ah, oke, okay, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Bro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Bro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gua ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup tanpa cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Right. Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya.
0: Mm-hmm.
3: Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah
2: berarti.
3: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
3: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
3: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
2: Tapi ya, kayaknya di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Hmm. Ya. Iya. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Kebetulan ciptaan Iput,
1: temen.
0: Oke.
2: Okay. Basisnya September Band.
0: Mm-hmm. Jadi kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
0: Mm-hmm.
2: Satu label juga.
1: Satu label sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih.
0: Hmm.
1: Kita nawarin, gue ada lagu nih kayaknya.
0: Weh, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta, gak usah. Gue juga punya lagu.
0: Terus gak?
1: Ini nawarin, terus dia mainin. Oh lagunya, oh ternyata cocok.
0: Okay.
1: Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok. Ya udah kita sikat.
3: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung?
1: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita rangsemen. Kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini.
1: Si Iput ini.
0: Si Iput ini.
1: Ya. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
3: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
3: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu enggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
3: Betul.
0: Menyia-nyiakan pasangan yang tulus ya.
3: Iya.
0: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya?
1: Iya, itu. Ini cerita dia banget nih. Oh.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini, apa namanya, ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band, apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
3: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP-nya?
1: Oh, ini udah rilis. Ini
0: udah rilis? Rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7?
3: 7 ya?
1: Baru 5 ya?
2: Berapa teh?
1: 6 ya?
2: 6
0: 5 dan 6-6 ciptaan 6, Iput 6, September Band kan? Iya. jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain 5 itu lagu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga?
3: Iya, dari.
0: Ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu
2: Contekan
0: Ini bukan. Nah, ini karena banyak, biasa kalau band udah 17 tahun teman Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya kan.
1: Tapi itu benar.
0: Iya.
2: Tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa di album di EP-nya ini Asbak Band?
1: Sampai Kapan Ku Pendam.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Tertunda Bukan Akhir.
0: Oke. Okay.
1: Izinkan Aku Menjagamu.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Baru ini.
3: Sama ini.
1: Hidup yang Tanpa Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis.
3: Yes.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan aku. Itu Iput juga tuh.
0: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Lu rasain tuh Put. Ngomong lu.
0: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir. Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh, nah, enggak. Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
0: Nah, oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih. Luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih? Hah? Buat September. September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya. Enggak apa-apa. Asbak Band. Ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa
1: lah itu. Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa? Mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya? Fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase. Ya, ya. Asbak apa?
3: Asbak Family.
0: Asbak Family. Ya. Wow, luar biasa namanya. Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya. Udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
2: Ya, udah nggak ada.
0: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Banyak sih.
0: Paling banyak unik, banget. Paling aneh, tapi paling ya, paling nggak bisa dilupain.
3: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di.
1: Oh Medan ya.
3: Medan. Nah. Itu di gunung. Macet. Lampu. Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya, ada
1: 5 jam 6 jam
3: ya. Jadi kita stuck di situ aja,
2: berhenti okay.
3: Berhenti di situ, nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua
2: dan mati lampu ya,
3: dan mati lampu semua.
0: Tapi manggungnya jadi enggak berarti
3: manggungnya jadi itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota
3: berikutnya.
2: Oh, waktu itu mana sih waktu itu?
3: Jadi kita waktu itu di
2: Rantau Prapat
3: ya. Iya waktu itu jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu. Di perjalanan itu kita, nah itu stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
3: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu. Mati lampu. Apa yang kalian lakukan?
3: Waduh.
2: Pengen pup ya? Lagi.
3: Jadi kan ada warung-warung gitu kan. Ya warung-warung di biasanya kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turki sendiri Asbak Benuan. Apa sama ada teman-teman lain?
1: Apa Papinka?
0: Papinka. Wah, wow.
3: Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
2: Satu rumah, ya, satu rumah. Hanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah, kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan bisa lucu, horor atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band. Di era-era itu ada enggak?
3: Banyak sih ya. Era-era itu di Medan juga sih yang pas apa hujan. Belum ada orang pas kita main tuh rame. Kita cek sound tuh karena kan gerimis kan. Kita pikir di kota ini kayaknya
2: nggak ada yang pernah nyari nontonnya
3: nih. Ya udah manggung aja lah, nggak apa-apa, yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh, wah ada orang.
2: Jadi dari mana nih orangnya datang?
0: Jadi awalnya
3: mereka masih pada minggir, masih ngeduh gitu. Dan pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
1: Wah, gue sering.
0: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri.
3: Kalau lupa lirik nih vokalis gue sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, men?
1: Enggak tahu,
0: enggak tahu. Blank aja gitu.
1: Blank aja.
0: Apa semalamnya kurang tidur? Banyak,
1: jangan kayak gitu, di main TV aja gue suka lupa lirik. Gue karang lagi gitu.
2: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
1: Tapi yang ngomong itu karang fansnya kak liriknya salah.
2: Baru nge ya.
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
1: Iya, sering gue karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
1: Hongkong.
2: Luar negeri.
0: Nah, itu waktu manggung di Hongkong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
3: Ya, itu salah satunya kaget. Ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
2: Nanti antusias mereka.
3: Antusias mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
2: banyak.
3: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
2: Sampai penuh
3: dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke.
3: Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak, sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bareng dari satu label kebetulan. Jadi ada tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wah ternyata masih banyak orang ditanya dan kaget gitu.
0: Oke. Okay.
3: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya nontonnya.
2: Dan hafal lagunya.
3: Dan hafal lagunya.
0: Nah, coba vokalisnya hafal nggak lagu?
1: Itu masalahnya. Gue suka blank.
0: Tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, yeah, dari industri musik.
2: Kalau
0: apa sih perbedaannya dari teman-teman?
2: 2006-2007 itu ada bonus ini. Bonus NSP.
0: Oke. Okay. Oh, itu gede dulu ya.
2: Lumayan.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang kan enggak ada.
3: Sekarang
2: udah blank kan. Istilahnya enggak ada bonus. Heeh. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya, maksudnya lebih apa ya, dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang mungkin belum. Mungkin
3: sekarang masih asik, bukan ininya aja kali ya. Enggak kayak dulu lagi, yeah, musik tuh enggak. Iya. Kayak nggak tahu kenapa kayak euforianya kayak nggak kayak dulu tahun-tahun itu gitu, kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk band kita ya. Untuk
3: band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
2: Beda. Okay. Ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
2: Dulu kan ada acara musik ya di TV itu kayak boleh disebut.
0: Boleh dong.
2: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya itu enak.
3: Terus,
2: banget.
3: Di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
2: Ketemu ya, band-band lain.
3: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
2: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya.
3: Iya.
0: Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat tempat untuk manggung lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival ya, teman-temannya itu aja.
3: Iya, betul.
0: Iya enggak sih?
3: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya. Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
3: Betul,
0: kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
3: Iya, banyak banget.
0: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia.
3: Malaysia pernah.
0: Malaysia kan industri musiknya juga lagi naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
3: Baru
2: tempat lain sih belum.
0: Belum.
2: Negara lain belum.
0: Jadi baru di Hong Kong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dah.
2: Iya
0: kan?
2: Iya, benar juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
3: Yeah.
0: Asbak Family itu paling-paling paling kompak di daerah mana sih men? Ada nggak sih teman-teman punya database-nya?
3: Kalau mereka kebetulan punya grup ya.
0: Mm-hmm.
3: Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share,
0: bantu
3: share segala macamnya.
0: Mm-hmm.
3: Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget. Memang untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu. Campur-campur
0: ya. Campur-campur, jadi langsung fanbase-nya dicampur di satu grup. Dan paling banyak di mana sih, men?
1: Jawa ya.
3: Jawa.
0: Di Jawa.
2: Sukabumi.
3: Sumatera.
0: Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, men, lagunya, men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman Pro 2. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar enggak sih? Aku bisa membuatmu. Wede.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada enggak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya enggak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Pada bikin nggak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa.
0: Iya. Oke. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu bisa di fanbase Asbak.
0: Oke. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu-lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update-update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official.
1: Ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, enggak ingat.
0: Udah enggak ingat ya? Enggak ingat sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget.
0: Iya.
2: Ini lagu kita. Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih, ya kan? Kira-kira pengen bikin enggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng ya. Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor yang pengen sponsorin kan? Iya.
1: Boleh.
2: Boleh. Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah ke daerah-daerah.
1: Pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi. Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua lah ya. Aman aja.
2: Gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya.
0: Aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: sa Alex Bakben.
1: Thank you.
2: Thank you.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, malam ini Avian Sanes lanjut lagi nemenin kamu ya di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam edisi Selasa ya, di 28 Juli 2026. Wah, gak kerasa nih bulan Juli udah mau habis ya kan. Semoga buat kamu semangatnya gak habis ya kan. Aku temenin sampai jam 12 ya, buat yang mau sharing-sharing, curah sambil request lagu juga boleh banget. Dan nanti kita coba akan ngobrol ya, yang seru banget di setengah 9. Jadi buat kamu stay tune terus ya sampai jam 12.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, Tom Pro 2, jadi kalau malam ini tuh kita bakalan ngobrol nanti setengah sembilan ya. Tapi sebelum itu, aku mau ngasih tahu kamu dulu nih. Kamu udah pernah dengar belum sama yang namanya commission art? Nah, jadi tuh commission art ini tuh kayak semacam pesanan karya seni. Ya kan, dimana biasanya seorang itu kayak meminta seniman ya buat ngebuat gambar lah, lukisan, ataupun desain khusus sesuai permintaan dan gaya seni pembuatnya. Jadi, Tom Pro 2, cara kerja commission art ini yang pertama itu bisa lewat pesanan khusus ya. Nah, biasanya tuh para pemesan itu kayak ngasih ide ataupun konsep dan juga termasuk foto referensi sebagai briefnya juga, ya. Lalu yang kedua, itu juga bisa nih sesuai keinginan. Biasanya seniman itu membuat karya eksklusif ya, berdasarkan pesanan tadi. Dan ketiga, biasanya ada kesepakatan dong. Biasanya ada aturan harga nih ya, buat waktu pengerjaannya sampai kapan, dan juga buat revisinya biasanya berapa kali. Nah, jadi memang commission itu termasuk proses transaksi nih, di mana kamu nanti ngebayar seorang seniman buat nyiptain karya seni khusus berdasarkan spesifikasi, ide, ataupun referensi yang kamu kasih. Ya, jadi jenis karya yang dipesan itu biasanya beragam nih, Tom Pro 2. Mulai dari ilustrasi karakter, potret wajah, ya kan, aset kreator, dan juga komersial ya, termasuk desain kemasan produk, ilustrasi buku, dan juga maskot perusahaan. Nah, tapi nih, kalau misalnya kamu lebih tertarik ya, soal komisioner ini, nanti kita bakal ngobrol abis ini di 20.30, jadi buat kamu stay tune ya di Pro 2 Semarang.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Lapor, Komandan. Pasokan darah sudah habis. Bencana di desa sebelah memakan terlalu banyak korban.
1: Tidak ada waktu lagi. Kontak markas besar dan siapkan helikopter sekarang.
0: Terima kasih, Pak Komandan. Akhirnya semuanya bisa tertangani.
1: Setiap detik kehidupan adalah pertempuran. Namun bagi kami, perang tertinggi bukan sekedar melawan musuh, melainkan melawan ketidakmampuan untuk menyelamatkan sesama. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara 2026. Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Udah 8:30 Tom Pro 2 ya, waktunya kita ngobrol di malam hari ini. Nah, pasti kamu penasaran kan dan kepo banget. Ya, aku ngobrol sama siapa? Karena tadi udah aku spill dikit nih, kita bakalan ngebahas di malam hari ini itu soal commission art, ya kan? Mengenal dunia commission art nih ya, sama narasumber itu namanya Via Oktaviani Tom Pro 2. Ini sebagai seorang mahasiswi ya. Nah, ngegambar dulu mungkin bukan cuma sekadar hobi ya, atau cara mengisi waktu luang. Tapi sekarang nih, lewat media sosial nih, banyak ilustrator dan seniman yang akhirnya berhasil mengubah karya mereka itu jadi sumber penghasilan melalui commission art tadi. Gimana nih perjalanan itu bisa dimulai, apa tantangannya pada saat menghadapi klien, menentukan harga, sampai menjaga kualitas dari karya-karyanya biar gak gampang dicomot orang, ya kan? Nah, di episode kali ini kita bakal mengupas ya soal dunia commission art barengan seorang ilustrator namanya Via Oktaviani. Udah tersambung di Tom Pro 2 lewat telepon di malam hari ini. Halo Via, selamat malam.
1: Hai Kak, selamat malam.
0: Iya, gimana Via kabarnya di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Baik ya, oke. Nah, malam ini kita ngomongin soal mengenal dunia commission art ya. Itu hobi jadi cuan nih. Tapi sebelum ngebahas commission art dulu nih Via, mungkin boleh gak sih kamu ceritain awalnya gimana kamu tertarik dengan dunia menggambar ataupun ilustrasi ini nih Via?
1: Awalnya itu tuh saya suka karena kakak saya dan ayah saya itu juga suka menggambar, jadi saya semakin tertarik dengan dunia menggambar. Sejak kecil itu ayah saya sudah sering menggambar di tembok dengan cat, dan kakak saya juga sering menggambar di kertas. Lambat laun saya jadi mengikuti. Saya mulai, karena masih kecil, saya seringnya menggambar di tembok, dan lama-kelamaan mulai di kertas. Dan untuk sekarang lebih fokus ke digital art.
0: Oke, berarti memang dari kecil ya kamu keturunan keluarga yang memang pada suka gambar semua ya, Via ya. Oke.
1: Iya, Kak.
0: Nah, saat ini Via kamu masih kuliah kan? Ini kuliahnya di mana dan ngambil jurusan apa nih, Via?
1: Di Universitas Negeri Semarang, Prodi Sastra Indonesia.
0: Oke, ngambil Sastra Indonesia, Prodi Semarang. Wah, berarti nggak ada kaitannya dong sama gambar-menggambar ilustrator nih?
1: Iya, tidak ada.
0: Oke, berarti ini termasuk hobi-hobi sampingan kamu ya, yang benar-benar nggak ada kaitannya sama jurusan perkuliahan ya, Via ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke, keren banget sih, ya kan? Tapi kapan nih, Via, kamu pertama kali itu mulai terpikir buat membuka jasa commission art? Apa nih yang menjadi titik awalnya?
1: Titik awalnya itu karena saya sudah mulai punya ATM, yaitu kan daripada tidak terpakai dan untuk mencari cuan juga, akhirnya mulai commission art itu. Apalagi banyak artis-artis yang dapat uang itu juga dari sana, makanya saya tertantang untuk memulainya.
0: Oke, berarti sejak tahun berapa tuh kalau boleh tahu nih mulainya Via kemarin untuk memulai profesi commission art ini?
1: Sepertinya saat kuliah juga sih.
0: Waktu awal-awal kuliah berarti ya?
1: Iya.
0: Sekarang semester berapa nih Via?
1: Semester 7.
0: Wah, di akhir berarti ya udah siap-siap dong ya?
1: Yeah.
0: Oke, keren banget sih. Kamu bisa menjalankan jasa commission art sambil kuliah ya kan. Tapi itu sempat kesulitan gak nih Via antara ngebagi waktu nih antara perkuliahan sama hobi kamu nih yang perlahan menjadi cuan?
1: Jujur kesulitan. Saat itu pernah mengerjakan komisi art itu di sela-sela kelas juga pernah.
0: Waduh. Nah, gimana tuh caranya kamu ngebagi waktunya tuh waktu itu Via?
1: Ya, kalau ada waktu tetap diselesaikan juga sih, kalau ada waktu kosong diselesaikan. Dan biasanya saya lebih sering menyelesaikannya di malam hari.
0: Oke,
1: karena lebih luas.
0: Karena mungkin kuliahnya kan di pagi sampai sore doang ya Via kebanyakan ya. Di malam itu lebih luang, kamu malah menyelesaikan untuk pesanan-pesanan dari komisioner tadi kebanyakan di malam hari ini. Nah, kalau misalnya kita flashback lagi nih ke waktu kamu kecil, diajarin gak nih sama keluarga nih buat ngelukis atau seperti apa nih Via?
1: Enggak, malahan saya otodidak sih.
0: Wow, keren ya. Itu dari mana kamu belajar tuh biasanya?
1: Saya lebih sering melihat tutorial seperti itu, apalagi saya suka menonton anime juga.
0: Oke. Wah, suka anime banget lah ya. Jadi tuh ngerasa kayak belajar kan kita nggak harus sama orang langsung ya, bisa kan lewat metode mana aja ya, termasuk nih dia sendiri tuh Tom Pro 2, dia keren banget belajar otodidak ya kan, akhirnya sampai nih ngebuka jasa commission art. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal karya-karyanya nih, Via, biasanya karya kayak gimana sih yang paling sering dipesan sama klien? Apakah ilustrasi karakter atau jenis-jenis lain nih, Via?
1: Kalau paling sering itu kebanyakan karakter kesukaan atau OSI, original karakter.
0: Oke, itu kebanyakan ya. Dan biasanya kamu butuh berapa waktu nih buat mengerjakan satu karya tuh, Via?
1: Satu karya itu biasanya mungkin 4-5 hari. Tapi biasanya karena saya tipe orang yang nggak suka nunda-nunda waktu, biasanya 3 hari sih selesai.
0: Oke, 3 hari selesai itu buat satu karya berarti, Via?
1: Iya.
0: Oke, berarti kalau misalnya ada yang pesan lagi, kamu tahan dulu nih sampai selesai karyamu atau kayak gimana?
1: Ditahan dulu sih, di list dulu.
0: Oke.
1: Masuk antrian.
0: Karena pasti buat ngerjain sesuatu 3 hari pastilah kamu pengen ngerjain sesuatu yang maksimal ya, biar nggak sembarangan ya, Via ya. Oke, apalagi itu kita lihat dunia ilustrator sekarang itu banyak banget beragam ya kan. Salah satunya nih Via Tom Pro 2 yang keren banget ya kan, nggak ada sama sekali masuk ke jurusan perkuliahannya, tapi dia tetap bisa nih menjalankan jasa commission art. Oke, Via, ini karena obrolan kita ada 2 segmen, Via ya. Ini yang pertama, kita break dulu 1 lagu aja. Tapi telepon jangan dimatiin, mungkin boleh ditahan aja ya, Via.
1: Iya, Kak.
0: Nah, nanti kita balik lagi. Nah, Tom Pro 2, abis ini kita balik lagi ngobrol barengan Via Oktaviani ya. Ini sebagai seorang mahasiswi sekaligus juga pemilik jasa commission art ya kan. Kita nanti bakalan ngobrol lebih lanjut soal hobi jadi cuan mengenal dunia commission art ya, abis ini.

0: Masih di obrolan jaga malam Tompro 2 ya, jangan galau malam-malam, masih ada aku Alfian Sanes. Kita masih ngobrol nih sama narasumber aku, namanya Via Oktaviani. Ini sebagai seorang mahasiswi ya kan, kita masih ngebahas soal hobi jadi cuan ya, mengenal dunia commission art nih. Halo Via, balik lagi Via.
1: Hai Kak.
0: Oke, masih nungguin ya Via ya. Tadi kita udah bahas dikit nih kan, gimana awalnya kamu terjun nih ke dunia commission art ya kan. Sampai ini karya apa yang paling sering dipesan sama klien. Tapi gimana nih Via, caranya kamu buat nentuin harga sebuah commission art tadi supaya adil, mau untuk itu buat kamunya ataupun buat klien juga nih Via?
1: Kalau untuk harga itu sebenarnya dari harga pasarnya itu sebenarnya sudah dipatok untuk ke gambar yang udah full render yang bus up sama headset atau chibi itu biasanya 50.000.
0: Oke. Itu udah sebanding banget nggak nih Via? Atau mungkin gimana caranya buat menentukan supaya adil tuh harganya gitu?
1: Kalau segitu sepertinya sudah sebanding, kecuali kalau kliennya minta ada tambahan lain seperti ada tambahan karakter gitu, biasanya nambah.
0: Oke, karena itu mungkin buat yang karakter agak lebih sulit ya Via ya, atau lebih butuh waktu banyak ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti kurang lebih seperti itu nih Tompro 2 buat Via nih, cara nentuin harga ya kan. Tapi pernah gak sih kamu dapat permintaan yang unik ataupun bahkan di luar dugaan nih? Ceritain dong yang paling berkesan tuh kayak gimana nih Via.
1: Sebenarnya kalau unik tidak ada sih, tapi lebih ke klien agak rese ada.
0: Oke, gimana tuh Via contohnya?
1: Itu tuh saya kan pernah dapat klien dari internasional ya, itu dari luar negeri. Itu tuh sebenarnya saya kan awalnya emang orangnya agak nggak enakan kan, harusnya itu kan udah dibayar dulu, tapi saya itu nggak enakan, jadi saya itu jadi ngebiarin kliennya nggak bayar dulu.
0: Oh, oke. Terus?
1: Ya, terus itu ya, agak gambarnya udah jadi itu, saya tanya-tanyain itu selalu bilang belum ada uang, belum gini-gini, sampai berapa harian gitu.
0: Oke.
1: Kayak ngemis saya.
0: Jadi endingnya gimana tuh? Ya, dibayar nggak sampai sekarang?
1: Iya. Ya akhirnya dibayar sih, cuma ya lama itu.
0: Oke, itu mungkin kesalahan kita ya kalau terlalu nggak enakan ya Via ya.
1: Karena memang harusnya itu kalau harusnya itu bayarnya harusnya full atau minimal DP dulu.
0: Iya, harusnya gitu sih. Ya, itu mungkin bisalah kamu jadiin pelajaran kan. Tapi setelah itu kamu tiap ada permintaan kamu harus minta DP dulu nggak nih semenjak kejadian itu Via?
1: Iya, DP atau langsung bayar full. Tapi biasanya DP itu untuk yang sketsanya sudah selesai.
0: Oh, oke. Berarti kamu juga ada yang ngasih sketsanya. Jadi bukan cuma tangan kosong doang ya minta DP duluan ya Via ya. Oke, jadi udah pasti dipastiin aman banget nih Tompro 2 kalau misalnya mau pesan ya buat ilustrator ataupun karakter ya sama Via, bisa banget nih. Nah, tapi kalau kita lihat lagi nih Via, soal tantangan nih. Tantangan terbesar apa nih menjadi seorang commission artist saat ini? Persaingan AI kan, algoritma, itu media sosial juga termasuk nih. Via, apakah itu menurut kamu menjadi saingan atau seperti apa?
1: Jadi saingan malahan, soalnya kan tahu sendiri ya banyak masyarakat kita itu terpengaruh oleh AI, apa-apa dikit-dikit AI gitu. Bahkan sekarang itu saya lihat di media sosial itu banyak yang menggunakan poster, bahkan menu itu tuh pakai AI, padahal sebenarnya bisa kalau ngedit atau gambar tuh sebenarnya bisa.
0: Oke, jadi kamu ngerasa tersaingi ya dengan adanya AI kan? Karena tuh kita lihat sekarang dikit-dikit AI, bahkan tuh orang sulit ngebedain ya Via ya, antara ini tuh dibikin manual atau AI sih. Memang sulit banget sih buat ngebedainnya.
1: Tapi sebenarnya bedain gambar AI itu agak mudah sih, soalnya kan kelihatan banget gambar AI itu stylenya kayak apa.
0: Ya, tapi kalau mungkin bagi kamu nih seorang ilustrator mungkin bisa ya gampang yang kebedaannya ya Via ya. Tapi buat kita mungkin yang orang awam kan itu ngerasa bisa. Wah ini real ini. Ternyata kan kita nggak tahu itu AI atau enggak ya. Oke, terus selain kemampuan ngegambar nih Via, keterampilan apa lagi sih yang menurut kamu tuh wajib banget dimiliki seorang commission artist ya supaya bisa bertahan lama dan juga berkembang nih Via?
1: Relasi sih. Lebih mudah akrab ke orang lain gitu.
0: Oke, jadi mungkin kamu memang manfaatkan relasi ya?
1: Iya.
0: Kebanyakan tuh yang pesan dari kamu itu kalangan mana nih? Apakah mahasiswa, umum, atau kayak gimana, Fia?
1: Yang pesan itu malahan sesama seperti penyuka anime, games gitu sih, mayoritas.
0: Oh, mayoritasnya.
1: Tapi dari teman-teman juga ada juga.
0: Dari teman-teman.
1: Yang saling support.
0: Oh, saling support gitu ya, dengan pesan gitu ya, biar saling support ya, Fia ya. Oke, terus nih, banyak kan orang yang menganggap hobi ngegambar itu sulit banget nih dijadikan sumber penghasilan nih, Fia. Menurut kamu, apakah anggapan itu sesuai nggak sama kamu nih?
1: Sebenarnya kalau dibilang susah, emang ya susah sih, soalnya memang saingannya kan sekarang berat juga, mana ada AI.
0: Oke, benar ya. Terus gimana nih caranya kamu, Fia, buat tetap bertahan ya kan, sesuai dengan karakter kamu, bersaing nih sama komisi-komisi artis lain kan banyak tuh. Gimana nih caranya kamu mempertahankan karakter kamu nih supaya karya kamu juga tetap dicintai orang-orang nih?
1: Mengikuti tren sih, kayak kalau ada sesuatu yang lagi booming, misalnya VTuber atau anime gitu tuh, digambar biasanya semakin booming, misalnya ya gambar karakter VTuber. Nah, karakter itu VTuber itu nge-repost. Nah, nanti fans-fansnya lain itu tuh nge-like dan algoritmanya jadi naik.
0: Jadi kamu tetap memperhatikan tren dan juga algoritma ya, Fia ya, supaya nih karya kamu tetap gak ketinggalan ya kan, dan dicintain sama penggemar-penggemar kamu. Nah, tapi kalau misalnya nih, Fia, buat seseorang yang baru ingin memulai ataupun membuka jasa commission art kayak kamu nih, apa nih langkah pertama yang seharusnya mereka lakukan nih, Fia?
1: Belajar sih. Belajar cara gambar juga. Soalnya saya itu sering lihat di TikTok ada beberapa orang yang buka komisi art, tapi masih skillnya masih belum memadai.
0: Oke, jadi memang harus banyak belajar ya, Fia, ya?
1: Iya.
0: Tuh, paling penting banget tuh tahun pro 2 ya. Dari Fia nih ya, buat kamu mungkin yang pengen ngebuka jasa commission art, jangan pernah berhenti belajar, belajar terus, ikuti perkembangan tren juga ya. Oke, nah kalau kita ngomongin soal kesalahan nih, Fia, apa sih biasanya kesalahan yang paling sering dilakukan sama commission art artis pemula nih?
1: Kesalahannya mungkin lebih ke itu sih.
0: Ya, halo?
1: Lebih ke apa, tidak melihat seperti asal menerima request orang-orang sih.
0: Oh, begitu. Mungkin dia tuh ngerasa sanggup ya, tapi pas belum dicek ya kan, disanggupin duluan gitu maksudnya ya.
1: Ya, biasanya kan orang buka komisi art itu kan ada TOS-nya gitu. Misalnya hanya menerima karakter seperti ini atau begitu, tapi kadang karena maaf ya kayak kebelet pengen punya uang itu akhirnya diterima aja.
0: Justru itu menurut kamu menjadi kesalahan ya, karena memang mereka nggak lihat dulu kan, ternyata pas dicek, wah ternyata sulit nih, uangnya udah diterima duluan, gimana itu?
1: Iya.
0: Baik. Terus ada nggak nih momen dimana kamu ngerasa kayak ternyata hobi ini tuh benar-benar bisa jadi profesi, ada nggak nih, Fia?
1: Ada sih, sebenarnya saya tuh sering melihat kayak animator gitu sih, sebenarnya ingin seperti itu, ternyata emang bisa jadi pekerjaan, cuma kalau untuk uang kayaknya enggak dulu.
0: Berarti mungkin bisa dikatakan sebagai pekerjaan sampingan ya, Fia ya, bukan yang pekerjaan yang utama lah ya. Kalau lebih seperti itu. Nah, wah enggak kerasa nih ya. Terakhir Fia, ada enggak nih pesan dari kamu buat anak muda mungkin yang masih ragu nih buat memulai karena takut karyanya belum cukup bagus atau enggak ada yang pesan nih?
1: Pesannya itu jangan malu untuk cari teman sesama artis, mau belajar dan menerima kritik dan saran juga sih.
0: Itu penting banget ya, Fia ya, walaupun mungkin udah jago banget ya kan, tapi kritik dan saran jangan sampai kamu lupakan ya, itu penting banget ya. Nah, kita jadi tahu nih ternyata seperti apa ya hobi jadi cuan tadi. Kita juga lagi lebih kenal nih sama dunia commission art nih. Ya, semoga nanti buat teman produen yang pengen pesan bisa langsung DM Instagramnya Fia ya. Udah aku tag tuh di story ya. Nah, boleh Tom Produ, nanti tanya-tanya aja mau pesan kayak gimana. Tapi dalam bulan ini banyak gak nih via lumayan pesanan kamu? Atau udah ada yang ngantri nih?
1: Kalau untuk sekarang lagi sibuk magang sih.
0: Oke, jadi lagi fokus magang. Tapi gak nerima pesanan nih via? Atau kapan nanti nih baru mulai?
1: Ya sebenarnya kalau ada yang pesan gitu tetap saya, kalau masih sanggup saya... Iya kan.
0: Oke, berarti mungkin dibatasi ya. Kalau misalnya dulu biasa kamu buka banyak ya kan, mungkin setengahnya atau mungkin sedikit ya. Oke, baik. Nah, kita jadi tahu nomor 2 ya gimana dunia commission art. Makasih banyak Via ya udah berbagi di malam hari ini. Semoga abis ini rame nanti yang pesan sama kamu ya.
1: Amin.
0: Oke, nanti ada waktu lain kita ngobrol-ngobrol lebih seru lagi ya Via ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Via. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nah, Tom Pro 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini ya sama Via Octaviani, ini seorang mahasiswa ya kan. Dia itu jurusan sastra Indonesia, tapi pinter banget nih ngegambar ya, alias ilustrator juga. Ya buat kamu yang mau pesan bisa tanya-tanya dulu ke Instagramnya ya, udah aku cek di story ya kan, di @pro2smg ya. Abis ini kita lanjut lagi ya, masih aku temenin kamu sampai jam 12.

0: Dan ini dia, untuk juara minggu ini ada Salma Salsabil dengan Hachu. Berbeda dari lagu pop kebanyakan, di lagu Hachu ini Salma justru belak-belakan menyuarakan dinamika dunia kerja dan beratnya jadi orang dewasa. Nah, teman berdua, kata Hachu ini alias bersin dipakai sebagai analogi kalau dia tuh udah alergi dan penat banget sama rutinitas kerja yang bikin stres. Meskipun liriknya menyuarakan sambatan anak kerjaan, tapi musiknya diusung dengan tetap groovy dan energi.
1: Ini dia nomor 1 minggu.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Nah, tahun Pro 2 malam ini tuh kita ngebahas soal gimana caranya ngadepin orang-orang yang slow respon, ya kan? Ya itu Pro 2 ya, kalau kita ngomongin orang-orang slow respon tuh kan. Kayak itu nyebelin banget gak sih, kayak kenapa sih lo itu slow respon banget ya? Kenapa sih kamu itu? Apakah sengaja nih slow respon atau biar dikejar-kejar gitu, biar orang ngemis-ngemis gitu, sok sibuk banget ya kan, emang ngerjain apaan sih, sibuk apa sampai gak mau balas chat gitu kan, bahkan sampai kita ngechat 2-3 kali buat direspon, kan memang kurang ajar gitu ya. Tapi mungkin kalau memang lagi kerja atau ada alasan ini oke, tapi kalau disengaja tuh ngelihat muncul notif, ya udah diamin dulu nanti aja balasnya. Nah itu tuh kayaknya orang-orang yang benar-benar harus dikasih pelajaran gak sih nomor 2? Ngeselin kadang kan? Gimana nih menurut kamu caranya tuh ngadepin orang-orang yang slow respon? Ya, apakah kamu tipikal orang yang nge-spam chat? Atau kamu langsung telepon? Atau kamu sindir-sindir dulu nih biar dia sadar kalau dia itu slow respon, ya kan? Atau mungkin kamu tipikal orang yang males, bete, langsung kamu hapus kontaknya? Atau kamu blok? Ya heran banget sih ngadepin orang-orang yang slow respon. Bisa gak sih dikit aja menghargai orang gitu kan? Kadang tuh orang kayak gitu loh, dia tuh pengen dihargai tapi gak tahu nih gimana cara menghargai orang, ya kan. Dari chat-chatan doang loh itu udah bisa lah orang nilai karakternya. Oh Niana gak bisa menghargai ini, chat aja tuh kadang gak dibalas, atau mungkin justru dibaca aja gitu ya, atau mungkin sengaja nih lama-lamain balasnya. Wah jangan sampai kayak gitu nomor 2. Yuk ikutan gabung malam ini ya. Bisa ikutan di live chatnya RRI Digital, WhatsApp Pro 2 juga bisa, 081565-1953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram, di @Pro 2 SMG. Dan jangan lupa sambil request lagu ya.

0: Satu, dua, tarik nafas. Buang, mantap.
1: Jul, cepetan Jul. Si Dimas baru aja update LinkedIn.
0: Hah? Terus hubungannya sama kita? Lari pagi apaan coba?
1: Dia jadi manajer Jul. Umur segini udah jadi manajer. Masa kita masih jadi remahan rengginang gini? Ayo sprint Jul, ayo kejar karir, kejar pencapaian Dimas. Aduh, masa depanku, dengkulku.
0: Nah kan, makanya lari itu ikutan pace sendiri. Masa ikutan pace orang, yang ada mah nyungsep kan kamu. Lihat story teman untuk beli mobil, lihat LinkedIn teman udah naik jabatan, rasanya pengen ikutan lari sekenceng mungkin biar gak ketinggalan. Teman Pro 2, hidup itu bukan lari sprint, tapi maraton. Gak apa-apa pelan-pelan, yang penting kamu tahu arah tujuanmu.

Nomor dua, kalau kita ngomongin ya gimana caranya ngadepin orang-orang yang slow respon ya kan. Entah itu kamu chatnya lewat WhatsApp atau chatnya lewat yang lain, lewat Instagram mungkin atau mungkin lewat LINE ya kan. Banyak tuh ya kita gunakan aplikasi buat chatan dan kamu ketemu sama orang yang slow respon. Bahkan tuh berhari-hari, berjam-jam chat kamu tuh dianggurin yang kan besok dibalas gitu. Dan dia ngebalesnya gak ada kata maaf lagi. Wah, ngeselin gak sih orang kayak gitu, entah sengaja gak bales atau mungkin alasannya, sorry ya, chat ketumpuk, is okay, mungkin masih bisa kita terima. Tapi kayak, kita nanya ini, besok jadi gak mau main kesini? Gitu, misalnya kamu chatnya dari Sabtu kan, nah Minggu baru dibales sama dia. Jadi yuk, aku ini udah siap-siap. Nah itu kan dedekan banget kan. Jadi kita yang ngerasa kayak, kemarin kemana aja coy, ngapa sekarang tiba-tiba ngajakin siap-siap? Kan itu namanya kurang diajar ya kan. Ya udah, nomor 2, kalau misalnya tuh kamu ketemu sama orang-orang yang slow respon kayak gitu tuh, gimana nih cara kamu buat ngadepinnya? Apa kamu tipikal orang yang sabar banget, atau kamu ngechat lagi ya kan biar dibales, atau kamu tipikal orang yang to the point nih langsung telepon ya, atau kamu sindir-sindir kayak bilang jangan ya slow respon, aku gak suka sama orang yang slow respon, langsung aja begitu ya, gak perlu sindir-sindir ya kan.

tanggal 29 Juli, langit Nusantara bergemuruh membawa kita pada sebuah memori perjuangan yang luar biasa. Hari ini kita memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Momen bersejarah ini mengakar pada heroisme tahun 1947. Saat para kadet penerbang muda Indonesia berani melakukan operasi udara pertama melawan penjajah, sekaligus mengenang gugurnya para pelopor dirgantara bangsa. Semangat pengorbanan itulah yang kini terus mengalir. TNI Angkatan Udara tidak hanya tangguh menjaga kedaulatan wilayah udara kita, tetapi selalu hadir di garda terdepan dalam misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana di seluruh pelosok negeri. Mari kita selipkan rasa bangga dan apresiasi tertinggi kepada para penjaga langit Nusantara yang terus mengabdi dengan jiwa kesatria. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara 29 Juli 2026. Kepakan sayapmu, hancurkan tantangan demi kejayaan kedaulatan Indonesia. Swabuana Paksa.

Kalau ngomongin orang yang slow respon tuh pasti banyak banget nih ya orang-orang cara buat menghadapinya ya. Karena tuh kalau kita lihat orang-orang yang slow respon tuh kayak entah dia sengaja, entah dia memang sibuk atau kayak gimana Tombro 2. Aduh, agak muak sebenarnya kan ngomongin orang-orang yang slow respon, tapi tuh kalau nggak dibahas kayak ada yang kurang gitu kan. Nah, kamu sendiri nih pernah nggak sih ketemu ataupun ngadepin orang-orang yang slow respon? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tipikal orang yang masih sabar ya kan? Kayak ya udah deh, turutin apa aja pemaunya. Mungkin dia orangnya memang lagi sibuk gitu kan. Itu kan kalau misalnya kita mikirnya positif ya, mungkin memang lagi sibuk, ya udah deh gitu kan. Tapi gimana nih kalau misalnya kamu ngerasa kayak ini udah kelewatan sih, ini nggak sibuk sih, ini kayaknya sengaja sih. Apa yang kamu lakuin sama Pro 2 dan gimana responnya kamu ya kan? After kamu tahu tuh orang benar-benar sibuk atau mungkin sengaja ya gak ngebales chat kamu. Nah, itu apa yang kamu lakukan ya? Aku mau tahu nih, boleh banget gabung di malam hari Tom Pro 2, ikutan voting di Instagram @Pro 2 SMG ya. Dan ingat banget jangan lupa sambil request lagu, pokoknya aku temenin kamu sampai jam 12.

0: Ini kan banyak banget campaign yang bahas tentang bahaya anti narkoba nih ya. Tapi menurut Kak Ibnu sendiri, apa sebenarnya tuh akar penyalahgunaan narkoba tadi tuh yang dibilang?
1: Nah, ini menarik sih. Kita sudah beberapa kali ke BNN, beberapa kali ke Dirtes Narkoba. Mereka mengatakan bahwasanya seseorang yang menggunakan narkoba, akar penyalahgunaannya itu tidak cuma ada satu. Tidak ada faktor tunggal seseorang dapat menggunakan narkoba.
0: Oke.
1: Biasanya nih Kak, faktor yang paling banyak itu lingkungan.
0: Oke.
1: Lingkungan terus? Sekitar itu pasti teman. Ayo coba-coba, yuk coba aja lah sekali itu. Terus ada kesehatan mental.
0: Oh ya.
1: Itu penting banget. Terus ada tekanan akademik.
0: Oke, okay, yeah, stres ya.
1: Stres karena mikir tugas atau yang lain, atau terlalu fokus ke peringkat 1 tapi ternyata realitanya nomor peringkat 5. Nah, itu kan menjadi beban mental sendiri.
0: Overthinking
1: kan.
0: Overthinking berarti ya.
1: Overthinking itu. Terus yang paling penting nih, yang seharusnya menjadi fokus BNN dan Dirtes Narkoba ini adalah faktor ketersediaan barangnya.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan? Apabila faktor yang 1 2 3 tadi kalau tidak dibarengi dengan stok bahannya yang ada, ya mereka enggak mungkin pakai juga.
0: Jadi emang supply and demand ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau emang demand-nya banyak, supply-nya harusnya diputus nih ya.
1: Nah, diputus, harus diputus. Dengar

0: FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Kamu nanya, kita jawab. Ada lagi untuk menjawab keresahan-keresahan dari teman Pro 2. Teman Pro 2 lagi punya keresahan apa sih?
2: Tahu tuh kok kayaknya ada aja gitu. Teman Pro 2 ini
1: kenapa semakin bisik-bisik?
2: Sebenarnya biar lebih heart to heart.
1: Oh, karena katanya semakin pelan itu semakin asatu kan?
2: Iya, makanya. Yeah. Kalau kenceng-kenceng itu, aduh, gak ada isinya gitu kan. Makanya pelan-pelan, makanya biar kelihatan ada isinya.
1: Tapi ini kuping dari pendengar kita ditempelin tuh di deket speaker.
2: Semoga sih gak terlalu berat ya. Mm-hmm. Karena kalau permasalahan hidup teman Pro 2 terlalu berat, mm-hmm, kita yang coba jawab dan kasih solusi juga beban mental.
1: Iya benar. Gitu. Kalau permasalahan hidup kamu terlalu berat ya, ngadunya sama Tuhan aja dan
2: iya, benar. Kita tuh takut kalau salah gitu, tiba-tiba diikutin sementah-mentahnya sama teman Pro 2, ya kita yang jadi beban moral dan material ya.
1: Oke. Ya udah, hari ini ada siapa sih?
3: Ada Mila di kamar tercinta. Kak, tolong sadarin aku dong. Aku tuh lagi deket sama cowok. Udah jalan 3 bulan, chat 24/7, deep talk tiap malam. Bahkan dia tuh udah kenal sama teman-temanku. Tapi pas aku tanyain, kita ini apa? Dia jawabnya, jalanin aja dulu, aku gak mau ngerusak suasana dengan label pacaran. Ini tuh dia emang trauma masa lalu atau cuma jadiin aku placeholder sampai dia nemu yang lebih oke.
1: Okay. Wow, sadar Mila, sadar. Nah, ya, minta disadarin kan?
2: Minta disadarin. Bangun Mila, bangun. Mila.
1: Tah.
2: Kan baru 3 bulan.
1: Iya. Loh, 3 bulan itu waktu yang udah cukup kali buat PDKT.
2: Loh, yang digituin 3 tahun aja ada.
1: Oh, ada.
2: Gitu maksudnya. Baru 3 bulan kamu juga enggak usah buru-buru banget. Gitu loh, maksudnya lebih baik agak sabar ya menurut aku nih ya Mila, apalagi kamu cewek kan. Di mana-mana ya, di hubungan model apapun itu, cewek itu kemungkinan lebih tidak diuntungkannya tuh tinggi. Mm-hmm. Gitu loh, lebih dirugikannya tuh tinggi. Iya. Karena cewek lebih pakai perasaan. Betul. Udah dikenal-kenalin ke teman-temannya.
1: Tapi bener gak sih katanya kalau cowok itu kalau lagi suka sama orang tuh awalnya 100%, lama-lama 0%. Beda sama cewek. Cewek tuh 0% dulu baru ke 100%.
2: Iya.
1: Jadi kayak Mila jawabannya ya Mila ya. Udah enggak jawab.
2: Enggak, jadi udah nyantai aja. Mungkin cowok itu juga butuh meyakinkan diri sendiri juga loh.
1: Oh.
2: Gitu. Cowok itu butuh meyakinkan diri sendiri karena cowok pun juga enggak mau buang-buang waktu menghabiskan waktu dengan orang yang tidak tepat. Sebenarnya gitu.
1: Berarti tipe ini ya, observer gitu ya.
2: Iya. Oh. Kamu percaya dulu aja sama dia. Kalau memang dia nge-treat kamunya memang baik, bagus, dan dia alasannya gak mau merusak momen, jalanin dulu. Ya udah, kan baru 3 bulan. Kasihlah waktu 2 minggu lagi.
1: 3 bulan 2 minggu ya. Itu batas maksimal ya Mila ya.
2: Gitu. Pokoknya kalau memang kamu gak melihat ada indikasi-indikasi dia bersama orang lain, dia PDKT ke orang lain juga, dia menjaga perasaan orang lain, ya udah jalanin dulu. Bikin dia lebih penasaran sama kamu, bikin dia lebih segera ingin memiliki kamu seutuhnya, gitu, dengan cara-cara yang talk chat.
1: Iya, wow. Dan dia tadi kan bilangnya komunikasi 24/7 ya. Mm-hmm. Udah kayak customer service aja.
2: Iya,
1: itu
2: makanya.
1: Ya. 24/7 loh.
2: Ini kayak Jeffrey Nicole sama pacarnya.
1: Iya, yang enggak pernah kan matiin telepon kan. Tapi menurut kamu komunikasi yang seperti itu baik gak sih? Malah, kayaknya kalau kayak gitu tuh malah memunculkan kalau misalnya gak komunikasi 1 jam aja, udah curiga gitu.
2: Semua itu kesepakatan dari awal.
1: Oh.
2: Jadi menurut aku ya, mending jangan dibiasakan seperti itu dari awal. Kalau dari awalnya udah 24/7, tiba-tiba setelah 3 bulan jadi turun, malah kita jadi overthinking.
1: Iya, betul kan?
2: Mending dari awal tuh kayak memang jaga jarak. Nggak semuanya itu harus bareng-bareng dikintilin dan diteleponin, divisiin.
1: Betul.
2: Gitu loh, maksudnya kan kita punya aktivitas masing-masing, pekerjaan masing-masing, studi masing-masing. Ya udah, kita lakuin hal-hal yang seharusnya. Jangan kemana-mana harus bareng, telepon nggak ditutup, tidur sampai ngorok-ngorok. Ngapain? Gitu
1: ya. Terus coba deh dites ya Mila ya, karena kamu kan komunikasinya 24/7 nih. Coba kamu kurangin komunikasi kamu, dia nyariin apa enggak? Nah. Kalau dia nyariin berarti kamu adalah sosok yang dibutuhkannya.
2: Ya.
1: Tapi kalau dia enggak nyariin berarti ya kamu adalah second choice-nya.
2: Nah,
1: back burner gitu.
2: Sabar dulu ya Mila.
1: Nama overthinking nih Mila.
2: Enggak sabar dulu sampai intinya cowok itu suka tantangan. Jadi tantangin dia.
1: Oh iya, betul.
2: Pawe.
1: Gelut dong itu, bukan lantain kayak gitu. Iya benar sih. Tapi Mila juga harus punya batas ya. Misal maksimal nih 4 bulan, gitu ya. Misal dia tidak memberikan kejelasan, ya udah kamu cari yang jelas-jelas aja daripada buang-buang waktu, ya kan?
2: Oke, gitu ya Mila. Semoga nih dia dengerin nih.
1: Iya.
2: Kan tidak menutup kemungkinan si gebetannya Mila dengerin kan?
1: Iya betul.
2: Semoga ketika dengerin ini dia dibukakan pintu hatinya. Amin. Dan dia semakin takut kehilangan Mila, takut Mila dilirik atau dimiliki orang lain.
1: Iya.
2: Akhirnya ditembak jadian.
1: Nah, itu dia. Semoga ya, pokoknya doa terbaik deh buat Mila. Kalau misalnya memang jodoh didekatkan, kalau enggak jodoh ya berdoa dulu ya, siapa tahu dia jodoh kamu ya.
2: Dah Mila.
1: Bye.
4: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
5: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: dan India untuk juara minggu ini di International Top 20. Congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman Perdua, pernah gak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu tuh tahu kalau kamu bukan yang gak mau terima, tapi gak bisa egois dan gak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me.
1: This week's number

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2 ya, jangan galau malam-malam nih. Kita masih ngebahas soal cara ngedepin orang-orang slow respon. Aku baru lempar utas aja tuh di tweetnya aku, langsung rame dong. Bahkan aku juga dibilang kamu bukan prioritas, astaga. Pada baperan ya. Padahal kita nanya tuh gimana respon kamu kalau misalnya ada orang yang slow respon. Tapi malah dibilang aku yang baperan. Dibilang aku yang bukan prioritas. Wah, kayaknya gak nyambung nih ini. Tapi nomor 2 buat kamu mungkin yang masih nontonin nih. Masih nontonin lagi. Yang dengerin di malam hari ini, kita gak live TikTok ya, sorry. Boleh ya kan? Misalnya kamu punya pendapat lain atau misalnya punya cara jurus gitu lainnya kan. Gimana caranya buat ngadepin orang-orang yang slow respon ya. Bisa gabung langsung di live chatnya RRI Digital. WhatsApp Pro 2 juga bisa ya di 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram yuk di @Pro2SMG. Pokoknya aku tungguin ya sampai jam 11 aja nih buat waktu requestnya. Sebelum nanti close ya kan. Jadi buat yang mau request lagu, digaskan sekarang.

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kalau ngomongin soal orang-orang slow respon nomor 2, mungkin banyak nih yang ngadepin yang sama kayak aku ya kan. Tipikal orang yang emosian tuh, kayak gak sabar. Ah, slow respon, udah ah, blok aja, hapus langsung kontaknya gitu ya kan. Atau gak usah follow-followan lagi deh, kayak males banget gitu ya. Ngapain coba slow respon, tapi dia bikin-bikin status terus. Hal kayak gitu tuh yang bikin kita kayak, aduh. Ini aku udah lempar ini ya. Di tweets katanya, balas aja sih, kata dari salah satu penonton, followers ya gak sih? Balasnya nanti ya, dia kesel sendiri terus playing victim, ih sebel. Ada juga yang bilang, diarsipin sih kak, katanya. Aduh, slow respon diarsipkan, mampus lo, gak kebaca sampai kapanpun. Nah, kalau dari salah satu user terus juga nih kan, ya balas dong, dia kalau gak balas 3 jam, kita balasnya baru 3 hari impas kan. Oh, 3 jam dibalas 3 hari, biar mampus tuh orang-orang yang suka slow respon ya kan. Aku juga nih kak, unfollow lagi dan gak respon lagi after itu katanya. Kalau aku ngamuk dulu sih baru block katanya. Wow, dimarah-marahin dulu ya. Jadi itu dia kena 2 kali kan, dimarah-marahin abis itu di block ya kan. Kayak ngapain gitu. Tapi kalau mungkin memang kita tahu dia sibuk kan, kerja gak bisa megang HP ya, memang lagi sibuk banget kerja is okay. Ya nanti dia balik-balik balas dan minta maaf ya, kita maafin pastikan. Tapi kalau balas-balas kayak hah, tiba-tiba aja kayak gak ada angin, gak ada hujan, dibales dong. Udah berhari-hari lo cari itu loh. Memang kurang ajar banget ya. Gimana Tom Prado cara kamu ngadepin orang slow respon? Yuk gabung bareng aku ikutan voting Instagram yuk.

0: Aduh, tanggung banget nih. Besok udah deadline juga buat bimbingan. Gak mau tahu, pokoknya harus beres segera. Tapi kok pusing banget ya? Sesek lagi. Masuk aja.
1: Gak dikunci kok.
2: Hey Don, Don, aku mau numpang nih dong.
3: Loh, loh, loh. Astaga, kamu gak apa-apa Don. Mata kamu sembab gitu loh.
0: Aman aja kok, gak apa-apa. Masih belum beres juga skripsian nih.
3: Kamu tuh ya, dari kemarin tuh aku samperin ke kamar, belum beres juga. Udah sempet istirahat gak?
0: Santaian, baru juga 3 hari kok. Besok bimbingan soalnya. Aku beresin dulu baru istirahat deh.
3: Tidur dong, tidur kalau udah beres. Ingat kesehatan. Udah sampai kayak gitu loh badan kamu. Udah kurus, kering, tinggi, hidup lagi. Yaudah aku keluar dulu ya.
4: Kurang tidur terus-menerus bisa menyebabkan kelelahan hingga gangguan kesehatan yang serius, bahkan meningkatkan resiko kematian dini hingga 10%. Ambisi boleh, tapi kesehatanmu jauh lebih penting.

Nomor 2 buat kamu yang pengen ikutan gabung di malam hari ini, ikutan voting di Instagram ya, @pro2smg. Sekalian ngebahas tuh soal gimana caranya ngadepin orang-orang yang slow respon ya kan. Bahkan tuh kalau aku lihat di trust tuh ya, respon orang tuh kayak seharusnya tuh kalau misalnya orang-orang slow respon tuh ditarik ulur sih. Atau mungkin dibales nih ya. Kayak misalnya dia itu apa namanya, ngebales, gak sengaja gak ngebales kamu kan. Pas dia bales, kamu langsung bales. Siapa ya gitu. Nah biar dia ngerasa kalau sengaja slow respon itu gak enak, di slow responding dia enak ya kan. Atau dibales berkali-kali sampai dia nyari-nyari kamu, ngejar kamu, tutup pintu rumah kamu, gak usah buka ya kan. Lucu sih kalau lihat komen-komen dan tanggapan orang di thread sih ya, kayak gimana caranya ngadepin orang-orang yang slow respon. Ya semoga nih di antara kamu yang dengerin di malam hari ini Tompro 2 ada yang suka slow respon. Jangan slow respon lagi ya, apalagi disengaja ya kan. Mungkin kalau memang sibuk ya oke kamu sampein sorry, maaf gitu ya kan. Gak berat banget kok bilang maaf, kamu gak ngerasa kamu tuh harga dirinya turun ya dengan ngomong maaf tuh, kamu gak ngerasa kalah. Ya kan, cuma bilang sorry ya, maaf ya, lagi ini tadi baru balas, maaf ya tadi sibuk, maaf ya tadi di jalan. Nah it's okay, ya kan. Ini enggak tiba-tiba langsung, oh iya gimana? Aduh, berapa hari yang lalu chatnya coy? Alasannya maaf ya jarang buka, maaf ya tadi ketumpuk chatnya, sibuk apa lo sampai ketumpuk-tumpuk chat lo? Apakah banyak chat-chat dari debt collector tuh sampai ketumpuk semua nyung sampai gak bisa baca ya kan? Nah Tompro 2 buat kamu ya, kasih tahu aku dan gimana caranya ngadepin orang-orang yang slow respon. Yuk aku tungguin ya, gabung sekarang di @pro2smg.

Coba deh, lihat kalender di handphone atau komputer kamu dan arahin tanggalnya ke bulan Oktober 1582. Kok bisa ya? Habis tanggal 4 Oktober, setelahnya malah tanggal 15 Oktober. Eits, bukan karena nge-glitch atau salah tulis kok. Ini semua terjadi karena pada masa itu ada perubahan sistem kalender dari kalender Julius ke kalender Gregorian. Sepintas kalender Julian gak jauh beda, cuma satu tahun dalam kalender Julius berlangsung selama 365 hari 6 jam. Sedangkan revolusi bumi hanya berlangsung selama 365 hari 5 jam 48 menit dan 46 detik. Jadi, setiap satu milenium, kalender Julius kelebihan 7-8 hari. Akhirnya, Paus Gregorius XII mengubah kalender tersebut menjadi kalender Gregorian. Efeknya, 10 hari yang ada di bulan Oktober 1582 dihilangkan untuk mengganti hari-hari tambahan yang telah diperoleh berdasarkan kalender Julian. Seiring waktu, kalender Gregorian akhirnya diterima banyak pihak dan jadi kalender standar yang kita gunakan saat ini dalam penanggalan Masehi.

Kamu berdua tinggal satu segmen lagi ya sebelum nanti kita baca hasil voting di malam hari ini tuh. Jadi kamu bisa ikutan voting langsung aja di Instagram di Pro 2 SMG ya, Tom Pro 2. Karena abis ini aku bakalan balik dan baca hasil voting kita di malam hari ini. Kita nanti bakalan baca soal gimana caranya ngadepin orang-orang yang slow respon. Apakah di spam chat atau langsung di telepon ya kan, atau di sini-sini lewat story, atau justru kamu tipikal orang yang langsung muak dan langsung diblokan biar dia ngerasa tuh dan bisa nge-hage orang lain.

0: Nga, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepo. Ada Miss Kepo.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo, bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu sadar kalau enggak sempurna itu justru punya daya tarik. The pratfall effect. The pratfall effect ini ada fenomena ketika seorang jadi terlihat lebih disukai atau menarik justru karena dia kadang melakukan kesalahan. Yes, kamu enggak salah dengar kok. Kesalahan kecil bisa bikin kamu lebih relatable. Contohnya, seorang idol atau public figure yang biasanya terlihat sempurna tiba-tiba salah ngomong ketika lagi wawancara gitu ya, ketawa awkward atau melakukan hal konyol. Bukannya jadi ilfeel, malah jadi bikin orang makin suka karena kelihatan manusia banget, bisa kegapai gitu ya. Keunikannya the pratfall effect, kesalahan kecil bisa menurunkan jarak antara seorang dengan orang lain, jadi enggak terasa terlalu sempurna atau jauh dari realita. Makanya sedikit flow bikin kamu lebih relatable, orang lebih gampang connect sama yang terasa real. Perfeksionisme berlebihan malah bisa bikin terlihat kaku. Tapi ingat ya, ini bukan berarti kamu harus sengaja bikin kesalahan. Yang penting tetap jadi diri sendiri dan enggak takut kelihatan imperfect. Seringkali yang bikin orang suka sama kamu bukan kesempurnaan kamu, tapi sisi manusiawi kamu. Jadi masih takut kelihatan gak sempurna? No. Sampai ketemu lagi ya di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya. Bye-bye.

Temi Impala sama Jenny Dracula. Wah, tapi ini udah mau jam 11.02 waktunya. Aku cek ya buat hasil voting kita di malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih, edisi hari Selasa ya, 28 Juli 2026. Tadi kita udah ngomongin soal cara ngadepin orang slow respon. Soal terbanyak adalah langsung telepon, 71% suara. Kita kasih tepuk tangan ya. Terus itu 14%-nya itu spam chat ya kan. Terus 14% lagi itu milih sindir-sindiran di story. 0%-nya itu blok aja dah. Aduh, masa gak ada yang mau ngeblok? Aku doang nih yang tukang blok ya. Memang kayak, aduh, blok aja muak kadang. Aku sebetulnya udah ikutan voting tahun Pro 2. Ada Sel underscore S, ada Zania underscore, ada Farisha underscore Naura 08, ada ST.MBHTL, ada Hildan Nadila Tikasari 97, ada Kenevin underscore, sama Iwaga Kure ya. Ini pada request semua nih, gak ada tanggapan-tanggapannya nih. Gimana sih kalian ya, lebih seru di trans kayaknya nih, gak seru tahun Pro 2 sekarang nih ya. Apapun itu ya tahun Pro 2, kalau misalnya ada orang slow respon, ya mungkin kita masih bisa toleransi, masih bisa kasih maaf kalau dia minta maaf duluan ya kan. Kayak ngasih tahu tuh, maaf ya tadi gak sempat kebaca chatmu, maaf ya tadi ketumpuk chatnya, maaf ya tadi aku sibuk banget lagi nih. Kita mungkin masih bisa lulu dan masih bisa maafin ya kan. Tapi beda kasusnya sama orang yang kayak gak ada rasa bersalah, kayak oh iya sorry, oh iya yaudah gitu. Lah, kamu tahu gak sih, kita tuh nungguin loh, nyediain waktu ya kan, effort nih buat ngechat kamu, tapi kamu responnya kayak gitu. Ya, itu hal kecil sebenarnya. Ya kan, belajar cara menghargai orang lewat hal kecil kayak gitu ya. Jangan disengajain slow respon. Mungkin ada bagi sebagian orang yang emang orangnya slow respon tuh kayak lagi sibuk banget, ya kan, dia minta maaf. Tapi kalau buat orang-orang yang sengaja tuh, atau bahkan ngelacak kamu, dibiarin aja nanti aja dibalasnya. Nah, itu tuh. Apalagi kalau misalnya yang kamu balasnya itu penting dan orangnya lagi butuh cepet banget ya kan. Nah, makanya tuh banyak yang milih langsung telepon sih. Kalau aku tipikal yang enggak kayak gitu ya, aku tuh bukan tipikal orang yang ngemis-ngemis harus ngechatin balas terus, enggak. Kalau dia enggak balas ya udah, besok-besok dia ngechat aku, rasain coba ya. Dia enggak balas 3 jam, aku enggak balas 3 hari atau 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun. Ya, teman-teman berdua, thank you banget buat kamu udah join ya. Besok balik lagi, masih ada aku Avian Sanes sampai cuma nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Malam ini udahan dulu. Avian Sanes cabut. Selamat malam dan selamat istirahat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: masih jauh keretanya, Bu. Telat ngantor saya.
1: Jangan, Mas. Nyawa nggak ada serepnya. Sekali ketabrak kereta,

Pernah bayangin gak sih gimana rasanya mau nongkrong tapi belum ada ojol atau Transmarang? Ternyata transportasi umum pertama itu udah ada dari tahun 1660-an loh. Namanya Karosse Sans Souls. Bukan pakai mesin turbo ya, tapi pakai kereta kuda yang muter-muter di Paris, Prancis. Pencetusnya jenius matematika Blaise Pascal. Lucunya dulu itu nggak semua orang boleh naik. Cuman kaum bangsawan doang yang bisa gaya-gayaan. Sementara rakyat jelata ya terpaksa jalan kaki atau cuma bisa melongo di pinggir jalan. Tapi tenang, tahun 1800-an muncul omnibus. Ini baru benar-benar buat siapa aja asal bayar. Dari sinilah istilah bus yang kita kenal sekarang itu lahir. Jadi bersyukur banget nih, sekarang tinggal klik aplikasi atau nunggu di halte, kendaraan langsung dateng. Gak perlu nunggu

0: 102FM.
1: Di kelas acting apakah diajarin juga untuk kemampuan bersosialisasi, karena ini sangat-sangat penting nih untuk kedepannya?
2: Iya, tentu diajarin kemampuan bersosialisasi, apalagi kalau event itu kan kami ada 15 mungkin ya, 15 peserta gitu kan, maksimal gitu. Nah, di situ otomatis mereka kan nggak mesti selalu kenal kan Kak. Gitu, ada yang ya ada yang udah kenal tapi kebanyakan mereka belum akrab gitu kan. Nah, otomatis di situ mau nggak mau mereka bersosialisasi dan mereka otomatis udah lepas gadget selama 2 jam sesinya gitu. Nah, di materinya pun nggak sekedar ayo kamu belajar acting satu-satu gitu, tapi kita juga ada interaksi, misal berpasangan dengan ada satu materi yaitu tentang manusia dan kaca, saling menirukan gitu Kak. Jadi mereka berdua itu pasangan pasti kan ada ketawa ketiwinya karena menirukan satu sama lain kan. Akhirnya mereka mencair dan bisa akrab gitu. Terus habis itu terakhir kami buat kelompok dan jadi role play. Nah, itu kan harus kerjasama. Jadi secara langsung mereka belajar untuk bersosialisasi.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro2FM.
1: Sejarah itu pasti berulang.
2: Iya sih. Nah, kalau menurut Kakak Novi sendiri, ini skill yang paling berharga setelah Kak Novi ini sering belajar tentang sejarah itu apa, Kak, biasanya? Ini kaitannya sama mengurus anak nih, Kak.
1: Oh, kalau aku sih itu ya, istilahnya tuh kayak kita kan sering dengar ya, kayak ada tokoh besar sejarah itu. Mereka kan, misal nih kita baca buku biografinya, kita kan akan lebih tahu tentang tokoh tersebut, tentang kehebatannya. Tapi dibalik itu, mereka pasti tuh kayak pernah lah yang ngalami kegagalan. Mereka tuh pasti juga punya kelemahan gitu loh, kayak punya ketakutan. Nah, mereka tuh pasti pernah gagal, bangkit lagi sampai akhirnya jadi seperti ini. Cuma kan kalau dalam parenting, kalau aku sih jadi lebih tahu kalau semua itu tuh ada sebab akibatnya. Jadi kayak misal, jadi tuh aku bisa enggak terlalu membandingkan gitu loh, anakku sama orang lain, karena kayak semua itu ada prosesnya dan mereka tuh belajar bertumbuh itu waktunya tuh kayak masing-masing gitu loh. Cuma kan kadang kan kalau dari pandangan masyarakat kan, kalau terutama kalau di kampung gitu ya, suka dibanding-bandingin gitu loh.
2: Itu loh, wes kerja ning kene gitu ya.
1: Iya, kalau enggak anaknya suka dibanding-bandingkan, lo anaknya kayak wes iso iki anak kok durung, kayak gitu-gitu tuh kayak aku jadi lebih apa ya? Lebih bisa lebih tenang menghadapi itu gitu loh, karena aku tahu pasti tuh setiap anak tuh punya prosesnya masing-masing. Walaupun sebenarnya aku enggak yang sabar banget sih, cuma kan tetap aku jadi agak bisa belajar dari hal tersebut.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Pro

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Tadi kan kita juga sempat bilang jangan jadi mahasiswa yang kuliah pulang nih Pak. Jadi sebenarnya seberapa penting sih pengalaman di luar kelas itu Pak dalam ngebentuk kualitas lulusan di perguruan tinggi nantinya?
2: Iya, pengalaman ini sangat penting sih, karena pengalaman di luar kelas ini memiliki peran yang sangat penting, sehingga dia bisa membentuk kualitas lulusan perguruan tinggi. Bahkan saat ini keberhasilan lulusan ini tidak hanya ditentukan oleh nilai akademik saja, tetapi juga oleh kemampuan mereka beradaptasi, memiliki pengalaman organisasi, komunikasinya, dan kemampuan untuk menghadapi situasi nyata.
1: Jadi di dunia kerja pun juga yang dinilai pun bukan hanya nilai akademik aja ya Pak ya?
2: Iya betul.
1: Jadi emang soft skill, pengalaman, kalau bahkan di beberapa perusahaan nyari kerjaan juga carinya pengalaman sih Pak.
2: Pengalaman, bener-bener. Iya betul.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

Do not take for granted the things closest to your heart. Cling to them as you would with your life, for without them, life is meaningless. Chinese Proverbs. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kita miliki, seperti orang tua, saudara dekat maupun sahabat-sahabat terdekat kita. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka dalam hidup, mungkin hidup kita akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Temuan Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pernah bayangin gak sih, gimana rasanya mau nongkrong tapi belum ada ojol atau Transmarang? Ternyata transportasi umum pertama itu udah ada dari tahun 1660-an loh. Namanya Carrosse Sans Souls. Bukan pakai mesin turbo ya, tapi pakai kereta kuda yang muter-muter di Paris, Prancis. Pencetusnya, jenius matematika Blaise Pascal. Lucunya dulu itu gak semua orang boleh naik. Cuman kaum bangsawan doang yang bisa gaya-gayaan. Sementara, rakyat jelata, ya terpaksa jalan kaki atau cuma bisa melongo di pinggir jalan. Tapi tenang, tahun 1800-an muncul omnibus. Ini baru benar-benar buat siapa aja asal bayar. Dari sinilah istilah bus yang kita kenal sekarang itu lahir. Jadi, bersyukur banget nih, sekarang tinggal klik aplikasi atau nunggu di halte, kendaraan langsung datang.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang seorang muslim sejati, seorang muslim yang sejati. Dan nyambung dengan hadis hijrah yang sebenarnya. Seorang muslim sejati, dalam hadis dikatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Islam yang sempurna Islamnya, yang sejati adalah man, seorang salimal muslimuna, yang orang-orang Islam lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Itu adalah orang muslim yang sejati. Kalau kita bahasakan secara sederhana, orang muslim sejati itu adalah orang yang dapat mengendalikan emosionalnya dalam dirinya. Kenapa? Sehingga ketika emosionalnya, nafsunya itu terkendalikan, orang muslim lainnya, tetangga-tetangganya, teman-temannya itu dapat selamat dari lisannya, dari caciannya, dari mulutnya yang kotor, dari mulutnya yang mencaci, dari pokoknya semua hasil jelek dari mulutnya, wayadihi dan kedua tangannya dan juga tangannya. Itu adalah muslim yang sejati. Jadi muslim sejati adalah seorang muslim yang dapat mengendalikan emosional dalam dirinya, sehingga dalam tubuhnya, tangannya, lisannya, kakinya, gerak-geriknya, tingkah lakunya itu tidak membahayakan orang lain. Itu adalah seorang muslim yang sejati. Dalam hadis lain dikatakan bahwa bagaimana agar kita bersikap dengan orang lain, bagaimana agar kita tidak mengganggu orang lain, tidak mencaci orang lain, yaitu dalam hadisnya ayyuhibbal mar'u ma yuhibbu li nafsihi, yaitu bagaimana agar dia merasakan mencintai orang lain itu seperti halnya mencintai dirinya sendiri. Bagaimana mencintai orang lain itu seperti halnya mencintai dirinya sendiri. Ketika, maknanya bagaimana? Ketika dia tidak mau atau takut atau sakit ketika dipukul orang lain, maka dia juga jangan sampai memukul orang lain. Ketika dia merasa sakit ketika dicaci orang lain, maka bagaimana agar dia tidak mencaci orang lain. Ketika dia senang ketika dipuji atau ketika bangga ketika mendapatkan sesuatu atau ketika dikasih orang sesuatu, maka bagaimana agar dia berusaha untuk memberikan kepada orang lain. Jadi konsep Islam bagaimana menjadi muslim yang sejati, yaitu adalah ketika dia menyayangi orang lain itu seperti halnya menyayangi dirinya sendiri. Menyayangi, mencintai orang lain, kasih sayang kepada orang lain itu seperti halnya dia kasih sayang, atau dia berperasaan seperti halnya yang tertimpa dalam dirinya sendiri. Itu adalah muslim yang sejati. Sehingga kalau dia benar-benar menyayangi orang lain, benar-benar mencintai orang lain, maka gerak-geriknya bagaimana agar tidak membahayakan orang lain, perilakunya, tangannya agar tidak membahayakan orang lain, itu bagaimana? Nah, disitulah diantara menjadi orang yang muslim yang sejati. Kembali dari hadis yang pertama tadi, bahwa al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim yang sejati adalah dapat mengendalikan emosionalnya, dapat mengendalikan nafsunya, sehingga bagaimana agar tidak mencaci, bagaimana agar tidak membahayakan orang lain, entah melalui mulut, entah melalui tangan, entah melalui tingkah lakunya, entah melalui gerak-geriknya, dan sebagainya. Sehingga Insya Allah ketika kita menerapkan daripada konsep beliau Nabi Muhammad SAW seperti ini, insya Allah bukan hanya kita hidup tenang di dunia, hidup seakan-akan dunia ini luas. Jangan sampai kita merasakan hidup ini seakan-akan sempit. Kenapa? Karena dia kemana-mana banyak musuh, kemana-mana gak punya teman, kemana-mana gak nyapa, kemana-mana merasa dia paling sombong, paling kaya dan sebagainya, sehingga seakan-akan dunia ini sempit. Akan tetapi ketika kita menerapkan konsepnya Islam ini, insya Allah kita kemana-mana seakan-akan hidup itu berkah, hidup itu kemana-mana enak, hidup itu kemana-mana banyak teman dan sebagainya. Dari dua hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita itu dianjurkan atau dituntun dalam Islam untuk bagaimana. Pertama yaitu mengendalikan jiwa kita, mengendalikan nafsu kita, memperbaiki diri kita sehingga bagaimana kita mengontrol emosional untuk tidak mengganggu orang lain, untuk tidak mencaci orang lain, untuk tidak membahayakan orang lain. Itu ada dalam Islam. Kalau kita mungkin menemukan kebingungan, mau kemana kita? Atau apa toh hikmah dibalik peraturan Islam, syariat Islam? Itulah diantara hikmahnya, yaitu agar kita hidup di dunia ini seakan-akan itu dunia tenang, dunia nyaman, banyak teman, dunia indah tanpa cacian, menikmati dunia dengan penuh ketenangan, menikmati dunia dengan penuh seakan-akan dunia ini luas, dunia ini enak, dunia ini semuanya penuh dengan sapaan, penuh dengan saling mendoakan dan sebagainya, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang hidup berkah, hidup yang serba enak, hidup yang biasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udahan ya.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kita ngobrolin soal ini nih ya, personal branding. Tapi sebenarnya dari awal sendiri, kenapa Adel tertarik ikutan ini ajang Putra Putri Jawa Tengah?
2: Oke, karena dari ajang Putra Putri Jawa Tengah nih, kenapa ya tertarik? Karena pertama, otomatis hal-hal kayak gini tuh pasti ngebus sosial media kita banget kan. Sedangkan yang namanya sosial media itu gak jauh-jauh beda sama yang namanya personal branding gitu. Mereka tuh salah satu hal yang saling terikat. Dan aku pribadi merasa dengan personal branding yang bagus, yang bisa kita build di sosial media, jujur itu bisa ngebus yang namanya karir kita. Jadi semua itu saling berkaitan gitu. Jadi buat teman-teman semua, personal branding itu aku rasa bukan cuma relevan untuk orang-orang yang lagi berkuliah atau yang lagi sekolah aja, tetapi untuk orang-orang yang udah tidak belajar pun, di perkuliahan maupun sekolah, personal branding itu juga tetap penting karena itu juga berkaitan sama pekerjaan nantinya yang akan kita jalani kayak gitu.
1: Oke, jadi keseharian bikin konten gak masalah gitu.
2: Betul
1: kan?
2: Betul banget, gak masalah dong. Justru aku merasa kayak di zaman sekarang ini, apalagi yang serba digital dan serba huru-hara ini, kayaknya itu udah step yang paling tepat untuk kita semua bisa ngebuat konten deh. Dan itu kembali lagi ke teman-teman semua, kira-kira mau ngebuat konten tuh yang terkait apa gitu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, beres juga nih sampah seminggu dibuang. Langsung aja deh semuanya, mumpung lagi sepi.
1: Woi!
0: Siapa barusan? Perasaan jalanan sepi-sepi aja dari tadi.
1: Woi, depan sini! Tong sampah yang barusan kamu kasih sampah.
0: Hah? Tong sampah? Bisa ngomong?
1: Bisa lah! Apalagi kalau ngelihat yang buang sampah modelan kamu.
0: Emang aku kenapa? Kan bener sampah dibuang ke tempatnya.
1: Tapi nggak gini juga dong. Masa yang organik kamu campur sama yang anorganik sih?
0: Ah, elah. Sama-sama sampah juga kan?
1: Masih aja ngebantah. Sampah yang nggak dipilah gini nih, yang bikin makin numpuk di TPA. Kalau dipisahkan, lebih bisa dikelola. Yang organik bisa jadi pupuk misalnya. Yang anorganik juga bisa didaur ulang lagi. Mau kamu aku jadiin satu sama sapi apa kambing di kamar kamu?
0: Ya ogah lah. Maaf deh Tong, aku ambil lagi deh. Aku pilah-pilah lagi di rumah.
1: Mantep tuh, jadi gak pusing lagi aku kayak gini.
0: Lah kok pusing? Emang punya kepala?
1: Ya enggak sih, tapi tetap aja pusing. Lihat orang buang sampah gak dipilah kayak kamu itu.

0: InfoPro 2, yuk update informasi kamu di InfoPro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama-tama Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan fenomena El Nino kini telah memasuki kategori kuat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mempercepat langkah antisipasi melalui operasi modifikasi cuaca. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko kekeringan sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah yang rawan. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan El Nino dinyatakan aktif ketika suhu permukaan laut wilayah tengah Samudra Pasifik meningkat lebih dari 0,5 derajat Celcius di atas kondisi normal. Saat ini indikator tersebut telah menunjukkan bahwa El Nino berada pada pola level yang kuat. Sebagai langkah mitigasi, BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB serta sejumlah mitra swasta melaksanakan operasi modifikasi cuaca di berbagai daerah. Upaya ini difokuskan untuk meningkatkan ketersediaan air di waduk-waduk yang menjadi penopang kebutuhan irigasi, pembangkit listrik tenaga air, dan juga air bersih. Info Pro 2. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno meminta aparatur sipil negara di pemerintah provinsi tersebut tidak alergi kritik dari masyarakat. Ia mengatakan penilaian terhadap kualitas pelayanan tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri. Ia juga menyebut penilaian salah satunya oleh Ombudsman sebagai sarana memastikan pelayanan diberikan benar-benar sesuai keharapan oleh masyarakat. Sumarno mengingatkan seluruh penyelenggara pelayanan publik agar tidak bersikap defensif ketika menerima kritik ataupun pengaduan dari masyarakat. Menurutnya, komplain justru menjadi pengingat agar pemerintah tetap berada pada jalur pelayanan yang benar. Ia menuturkan peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten kota, serta seluruh penyelenggara layanan. Info Pro 2. Dari dunia olahraga teman Pro 2, PSIS Semarang resmi merekrut gelandang serang asal Argentina Jonathan Bustos untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran pemain berusia 32 tahun itu sekaligus melengkapi kuota pemain asing Maesa Jenar pada musim ini setelah sebelumnya mendatangkan diri Corve dan juga mempertahankan Rafinha. Asisten manajer PSIS Reza Handika mengatakan perekrutan Bustos dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tim di sektor lini tengah. Pengalamannya di kompetisi Indonesia menjadi salah satu alasan utama manajer memilih pemain asal Argentina tersebut. Dengan pengalaman serta kemampuan yang dimiliki, pemain yang musim lalu memperkuat Persela Lamongan itu diproyeksikan mengisi peran sebagai gelandang serang. Manajemen berharap kehadiran Bustos dapat meningkatkan kreativitas tim dalam membangun peluang di setiap pertandingan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Rabu. Gimana hari ini, udah siap belum? Ya gak tau ya pengen ngomong kata-kata gitu. Udah siap belum? Udah siap belum? Semoga udah siap untuk menjalani hari Rabu ini. Semoga sehat dan semoga moodnya ataupun kondisi hati dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Tapi kalau lagi gak sehat, lagi sakit, semoga cepat sembuh, semoga cepat sehat lagi. Yang lagi galau, yang lagi sedih, semoga segera hilang ya. Yang lagi apa namanya, lagi resah dan gelisah, semoga segera tenang lah ya. Anyway, Faris Magriza jadi teman kamu di hari Rabu pagi ini, tentu aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Aku akan teman kamu yang lagi siap-siap mau ngapain aja di pagi ini, yang lagi di jalan ataupun lagi di mana aja. Pokoknya di pagi ini, pokoknya stay tune terus karena aku lanjut nemenin kamu sepanjang pagi ini. Di mana? Di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM. Itu ini pernah nggak dulu tuh kayak awalnya tuh dicoba-coba eksperimen doang sebenarnya, tapi ternyata malah jadi produk yang paling laris nih di Ideacraft.
1: Iya betul.
0: Ada nggak apa
1: itu? Itu tuh ya itu teko-teko itu trialnya itu sampai 1 tahun baru bisa ketemu teknisnya.
0: Oh.
1: Teknisnya kayak apa, finishingnya seperti apa, terus hasilnya yang cantik tuh kayak apa tuh? Yeah. Trial dulu 1 tahun.
0: Wah,
1: nggak langsung jadi.
0: Jadi 1 tahun itu menentukan produk apa aja.
1: Betul.
0: Terus abis itu patternnya.
1: Iya.
0: Baru digambar-gambar. Sampai akhirnya finishing.
1: Sampai dilukis. Ini kok iya, sampai ini jadinya kok kurang bagus ya. Ganti lagi, rubah lagi gitu. Terus ini catnya kurang pas, ganti lagi cari cat yang lebih pas gitu.
0: Oke, berarti emang sebegitu panjangnya harus, ya, perjalanannya ya.
1: Harus ulet dan sabar.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo.

0: Nah, misal tanya ini ya tahun pro 2 ya, kalau ngecekin cuaca di mana? Biasanya dua sih. Kalau nggak ngecekin di apa namanya weather report yang ada di handphone tuh ya kan ada tuh ya. Ngecek di BMKG ya. Bisa kayak gitu. Soalnya kan biar tahu, oh kalau misalnya jam segini perkiraannya mau ini nih panas cuacanya ya atau berawan gitu. Terutama kalau malam minggu nih, ngecekin malamnya hujan apa enggak tuh. Jadi biar nggak bingung mau ngejemput doi gimana. Wes bingung, ah yang ini dijemput ke piye gini, misalnya udan gitu kan kadang suka kayak begitu ya. Nah, tapi emang ternyata ya masih ada sebagian orang yang terutama masih di daerah-daerah itu yang masih pakai apa namanya sistem yang lebih tradisional, misalnya kayak primbon salah satunya. Nah, ini contohnya aja nelayan di Kabupaten Pati yang sekarang ini didorong untuk memanfaatkan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai acuan sebelum melaut. Dan ini dibekali lewat Sekolah Lapang Cuaca Nelayan yang ini diadain kemarin ya di tanggal 28 Juli di Aula Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Ini jadi salah satu cara juga supaya para nelayan ini bisa lebih aware terutama dengan menghadapi cuaca ekstrim ya. Karena emang kalau cuaca ekstrim kan pasti mengancam keselamatan, produktivitas pun juga bisa terganggu gitu istilahnya. Makanya emang mereka ini dikasih apa ya istilahnya tuh kayak kemampuan untuk bisa membaca perakiran cuaca supaya aktivitas melaut mereka tuh lebih aman gitu. Nah, ini kalau menurut anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto, jadi beliau ini mengatakan kalau sekolah lapang ini bertujuan ngasih informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka ini berangkat melaut, karena ini bisa dibilang menjadi semacam penggantinya dari sistem primbon musim yang selama ini diandalkan oleh nelayan secara turun-temurun. Jadi emang ini bisa dibilang cara untuk mereka ini bisa lebih tahu dengan lebih cepat gitu. Karena kan biasanya real time ya informasinya ya. Jadi lebih gampang juga untuk mereka memutuskan ketika, oh ini cuacanya aman nih untuk melaut, oh ini kayaknya kurang aman nih dan segala macam. Jadi lebih tahu lebih cepat dan juga bisa antisipasi sejak awal.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini.

Kamu harus tahu nih, jauh sebelum video lucu dan meme memenuhi media sosial, dunia sudah punya satu legenda komedi bernama Charlie Chaplin. Charlie Chaplin lahir di London, Inggris pada tanggal 16 April 1889. Namanya dikenal lewat karakter ikonik The Tramp atau Si Gelandangan, dengan kumis kecil, topi bowler, tongkat, dan gaya jalan khas yang lucu banget. Karirnya melejit sejak masuk Hollywood.

Oscar. Charlie Chaplin wafat tahun 1977 di Swiss. Tapi sampai sekarang, gaya komedi fisiknya masih jadi inspirasi film komedi dan konten lucu modern. Jadi teman Pro 2, kalau kamu ketawa lihat video lucu tanpa banyak ngomong, jangan lupa, semua itu berawal dari Charlie Chaplin.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai teman Pro 2,
0: gimana kabarnya teman Pro 2?
1: Baik.
0: Masa sih?
1: Baik. Gitu. Ada yang lirih, ada yang bahagia pasti.
0: Ya, karena memang ternyata tingkat stres dan tingkat baik orang itu levelnya beda-beda.
1: Betul.
0: Udah macam mimian pakai level ya.
1: Oke.
0: Ya udah, ini apakah baik banget atau baik aja atau tidak terlalu baik teman Pro 2 kita satu ini?
1: Atau tidak baik sama sekali? Langsung aja yuk, ada siapa hari ini?
2: Ada Kirana dari Semarang. Halo Kak, mau tanya dong, gimana sih caranya bilang ke orang tua kalau aku tuh lagi burn out parah sama skripsi?
1: Oke.
2: Tanpa dibilang kamu tuh harus bersyukur atau zaman papa dulu tuh lebih susah. Aku sayang sama mereka, tapi ekspektasi mereka bikin aku tuh malah makin stuck dan gak bisa ngerjain apa-apa. Valid gak sih kalau aku minta cuti satu semester buat nafas dulu?
0: Oke, Kirana, coba kamu ganti orang tua.
1: Jangan dong, enak aja ganti-ganti ya.
0: Burnout tapi
1: pengen ngomong.
0: Ngomong itu ke orang tuanya,
1: iya.
0: Karena ekspektasi orang tuanya tuh
1: terlalu tinggi. Terus dibilang kamu tuh gak bersyukur gitu. Gimana tuh?
0: Ya aku setuju sama orang tuanya.
1: Kalau Kirana gak bersyukur.
0: Gini loh, burnout boleh, ngomong, menyampaikan itu ke orang tua juga boleh banget. Karena memang harus seterbuka itu sama orang tua sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Cuman yang ngapain kamu sampai solusinya adalah harus cuti satu semester gitu.
1: Itu mah pengen-pengenan kamu aja.
0: Itu kamu pengen piknik kan? Aduh, gak gitu. Ya, ada banyak cara kok biar burnoutnya ini mereda dan akhirnya kamu feel better gitu loh.
1: Iya.
0: Ya, ngomong dulu ke orang tua. Terus Sabtu Minggu tuh kan kamu sekolah libur kan? Kuliah libur.
1: Kuliahnya
0: kan
1: libur.
0: Nah, jadi kan sebenarnya bisa aja tuh satu minggu tuh kamu udah bener-bener gak usah ngurusin perskripsian. Senin sampai Jumatnya tuh dipush ya. Sabtu Minggunya udah kamu ngelakuin hal-hal yang kamu seneng.
1: Iya, betul.
0: Dua hari aja dalam seminggu tuh cukup, gak usah satu semester.
1: Iya, karena menurut aku ya, satu semester itu sama juga kamu menunda itu, dan ketika udah balik lagi kamu akan burn out lagi karena ketemu skripsi lagi, ya kan?
0: Nah,
1: mendingan lebih cepat diselesaikan lebih baik gitu. Jadi benar sih, dua hari itu kan udah cukup ya untuk kamu jalan-jalan, untuk kamu Netflixan mungkin, untuk kamu nonton, nongkrong sama teman-teman kamu. Tapi benar-benar dipush dari Senin sampai Jumat ya. Dan pasti ketika kamu cerita sama orang tua kamu memahami kok kalau kamu ceritanya sambil nangis.
0: Nah, ini yang ngomongnya adalah temannya orang tua kamu. Pasti bisa ngerti.
1: Iya.
0: Gitu ya. Atau mungkin ya emang daripada apa ya, dipendam, disampaikan baik-baik.
1: Betul.
0: Terus itu minta waktunya itu ya kayak kamu Sabtu Minggu tolong dong, jangan terlalu disuruh ini itu, jangan suruh ngerjain skripsian gitu. Bener-bener setelah kamu ngomong itu, kamu minta Sabtu Minggunya kamu itu buat me time-nya kamu gitu.
1: Iya.
0: Jangan satu semester ya.
1: Itu balik kebanyakan lagi.
0: Nanti kamu tuh suksesnya tertunda satu semester juga ke depannya.
1: Betul. Terus ya kalau misalnya udah menunda skripsi tuh, udah melepaskan skripsi, rasanya kok enak banget ya gak ngerjain skripsi gitu kan. Ditunda lagi.
0: Nambah satu semester lagi.
1: Iya.
0: Jadi setahun kan.
1: Iya.
0: Enak lagi tuh. Wah, nambah satu semester lagi. Kan masih bisa. Jadi tiga semester.
1: Lama-lama DO kamu ya.
0: Jadi, jangan ya.
1: Iya, lebih baik gak usah ditunda. Ceritain aja keluh kesah kamu, boleh. Gak usah dipendem-pendem daripada kamu semakin burn out ya. Terus abis itu kamu coba pikir ulang deh. Kalau misalnya kamu pengen lulus cepat ya, artinya kamu harus mengerjakan secepat mungkin ya.
0: Semangat buat Kirana. Semoga Kirana bulan depan lulus.
1: Amin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kan. Nah, siapa tahu langsung ACC gitu.
0: Iya, dan tetap kamu harus cerita, dan karena kamu butuh support dari orang tua kamu.
1: Betul.
0: Biar orang tua kamu tuh paham kondisinya dan mereka tidak semena-mena ke kamu gitu. Iya. Karena tahu kondisi kamu lagi burn out gitu loh.
1: Oke, sehat-sehat ya Kirana, buat mentalnya, jiwanya dan juga badannya. Jangan begadang.
0: Nah, semangat skripsiannya, semoga semangat segera selesai.
1: Amin.
0: Dah Kirana.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

0: ngerasa capek banget deh. Semua masalah ini bikin aku pengen kabur deh.
1: Sama lagi. Tapi kalau kamu mau nih, ada cara tahu biar semua itu gak kerasa cuma sebentar.
0: Jangan bilang maksud kamu narkoba.
1: Iya, katanya bisa bikin lupa semua masalah.
0: Tapi Dim, itu bukan solusi. Itu cuma awal dari masalah yang lebih gede.
1: Tapi aku tuh cuman pengen tenang.
0: Iya, tapi sekali kita coba, kita bisa kehilangan semuanya. Kesehatan, masa depan, bahkan orang-orang yang peduli sama kita, Dim.
1: Aku gak mau sampai sejauh itu sih.
0: Nah, kalau kita lagi jatuh gini, yuk bareng-bareng cari jalan bangkit, bukan jalan hancur.

Kalau zaman sekarang literasi itu penting ya, udah nggak pakai nawar-nawar, penting ya. Karena ya emang kita tuh kadang suka miris gitu ada orang yang apa nulis apa gitu suka nggak dibaca gitu ya. Terus masih nanya lagi gitu kan. Itu salah satu tanda kurang literasi ya. Makanya kalau misalkan masih kayak gitu, banyak-banyakin baca. Serius deh, serius beneran. Nah, tapi ini juga bisa dibilang kalau literasi itu kan dimulai dari usia sejak dini gitu ya, dari anak-anak sekolah. Itu kan perlu banget supaya mereka tuh punya kebiasaan buat membaca gitu ya. Karena aku kan pernah baca juga nih kalau ternyata orang Indonesia tuh kalau secara berhatiin sesuatu itu tuh hitungannya tuh secara durasinya tuh lebih rendah gitu. Makanya emang harus lebih banyak baca juga supaya ya bisa lebih aware juga gitu sama apapun yang informasi yang dapetin, termasuk juga untuk nyaring informasi yang kira-kira mana yang baik, mana yang enggak gitu. Nah, ini juga ditekankan sama Bunda Literasi Kota Salatiga Retno Robi Hernawan yang kemarin Senin ini mengikuti atau mengadakan kegiatan Safari Bunda Literasi di SD Negeri Blotongan 2 Salatiga. Nah, beliau dalam sambutannya juga mengapresiasi ya seluruh pihak yang secara konsisten untuk menggerakkan literasi di lingkungan sekolah. Dan emang literasi itu kan punya banyak banget manfaat. Salah satunya adalah buat kita bisa lebih gemar baca, mau nanya, nggak pernah mau berhenti belajar gitu ya. Dan bahkan kita bisa tahu sejarah pun dari literasi. Contohnya aja, beliau ini juga mengenalkan sejarah daerah lewat Prasasti Plumpungan yang menandai berdirinya Salatiga sejak tahun 750 Masehi. Dari lama banget itu. 1726 tahun yang lalu. Itu lama banget. Makanya kan bisa dibilang ini jadi salah satu bukti bahwa dengan kita tahu atau kita literasi, ya kita bisa tahu gitu loh. Oh, sejarah ternyata begini dan segala macam. Dan juga kalau di zaman sekarang, kita bisa lebih berpikir secara kritis, bisa lebih menyaring informasi supaya kita sejak awal gak kena sama informasi-informasi yang salah atau hoax ataupun yang disinformasi.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Yang paling ditunggu pas go skateboarding day itu apa sih?
2: Kumpulnya ya sama teman-teman itu senang sekali bisa kumpul sama teman-teman yang mungkin udah lama nggak ketemu karena kesibukan masing-masing, kerjaan masing-masing. Itu terutama kayak saya ini juga kan kaum ini ya, budak korporat. Jadi senang sekali kalau misal bisa ketemu sama teman-teman lagi, kumpul lagi, ya main skate lagi kecil-kecilan meskipun cuma jalan-jalan skatenya atau ya yang ringan-ringan kalau saya ya, karena udah cukup berumur juga ya.
1: Karena biasanya yang main skateboard zaman sekarang tuh yang kaum millennials dan Gen Z awal ya.
2: Gen Z ya, keren-keren yang sekarang malahan.
1: Gitu.
2: Itu perkembangannya mereka cepat karena mungkin dulu belum ada YouTube ya, ya udah ada YouTube, cuman tutorialnya mungkin nggak. Memang yang sekarang fasilitas lebih mendukung, lebih proper peralatannya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.